0: dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
1: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
3: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga gitu.
4: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan Kanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
3: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi ya, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, itu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
4: Sementara itu, panitia kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh panitia daging hewan kurban kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
5: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Ke tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7. Sudah dengan sapi limosin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
4: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
7: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia dan Jamaah Haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini Jamaah Haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, tiga kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, tujuh, lemparan batu kerikil, di tengah juga tujuh lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, tujuh batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan, para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ini hari lebih saya sudah.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencintai hewan ini. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita di situ.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkaji itu
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
3: Playlist.

Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa. Satu RRI Singaraja.

0: kamu ngapain? Ya kamu ngapain masukin sampah makanan, terus ada sayuran juga tuh ke dalam tanah kayak gitu?
1: Hah? Wah, kamu belum tahu ya? Ini namanya lubang biopori.
0: Hah? Lubang biopori? Apalagi tuh lubang biopori?
1: Jadi gini, lubang resapan biopori itu adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air. Terus kita timbun deh dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Kompos ini nantinya akan menghidupi fauna tanah yang seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam tanah.

0: jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
3: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
2: Apa karena abangnya punya kaki 2 terus gerobaknya kaki 3 jadi disebut pedagang kaki 5?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di Alfamart tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Diketahui bahwa tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun Instagram resmi Alfamart pada Oktober 2025, perusahaan menekankan semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses melalui laman resmi alfakarir.alfamart.co.id. Selengkapnya terkait hoax tautan pendaftaran loker Alfamart tahun 2026, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91 RRI Singaraja.
1: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
2: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
3: Iya, modal.
4: Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
5: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

di persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.

0: Padahalnya denganku
1: kamu yang enggak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah.
2: Siar Raja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken, hari ini pendengar kami ketengahkan topik Waisak dan nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Telah hadir narasumber penyelenggara Buddha Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Bapak Nengah Budiasta Piyadasi SAG MPD. Selamat pagi.
5: Selamat
4: Pak
5: pagi.
4: Nengah. Ya, apa kabar untuk hari ini Pak Nengah?
5: Ya, sehat.
4: Baik. Sehat ya, luar biasa. Dengan outfit yang begitu rapi ya, meskipun cuti bersama, tiang apresiasi luar biasa Niki, tiga narasumber dengan outfit yang begitu rapi dan semangatnya juga tinggi kan, dan G sudah meluangkan waktu untuk hadir ke studio Pro 1 RRI Singaraja. Di samping Pak Nengah, kita bersama Bapak Dr. Dr. Andes Igede Mademitra MSI selaku Ketua FKUB Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
4: Selamat pagi.
5: Mbak Ayu Sundari, selamat pagi.
4: Pak Mademitra, luar biasa Niki. Suhu saya biasanya sering kita ganggu dalam renungan pagi Niki Pak Nengah. Beliaunya selalu siap gitu ya. Outfitnya juga rapi, lengkap. Oke, sehat ya Bapak.
5: Astungkare, sehat.
4: Kita juga bersama Ketua Walubi Kabupaten Buleleng, Bapak Wiharta Harijana.
5: Ada bagusnya.
4: Ada bagusnya
5: ada
4: ya.
5: Bagusnya.
4: Oh gitu, Bapak Bagus Wiharta Harijana. Ya selamat pagi Koko.
6: Pagi.
4: Ya, Bu. Gimana kabar hari ini?
6: Baik.
4: Wah luar biasa ya Koko. Dalam hitungan hari nanti ya memperingati Hari Waisak ya Koko ya.
6: Iya.
4: Oke. Dan kebetulan untuk topik hari ini Waisak dan nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendengar, untuk umat Buddha di seluruh dunia merayakan Hari Raya Waisak ini sebagai momentum suci untuk mengenang tiga peristiwa agung dalam kehidupan Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha. Namun lebih dari sekadar perayaan keagamaan, Waisak juga menjadi pengingat pentingnya menanamkan nilai cinta kasih, kedamaian, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan hal itu, mungkin dari tiga narasumber akan menyampaikan makna Hari Raya Waisak bagi umat Buddha ini dan masyarakat secara umum begitu ya. Nggih. Yang pertama Pak Nengah, silakan. Pemaparannya agak dekat dengan mikrofon ya Pak ya.
5: Oh, nih. Baik, terima kasih. Waktunya Mbak Ayu Sundari. Di sini pertama-tama kami permaklumkan Bapak pimpinan kami, Kepala Kantor Kemenag Buleleng, belum bisa membersamai kita pada hari ini karena beliau memang sedang ada kegiatan keagamaan lainnya. Jadi beliau menugaskan kami untuk mewakili kegiatan pada hari ini. Pertama-tama kami izinkan berikan salam dulu kepada para pendengar dan segenap umat Buddha dan semua umat beragama yang ada di Kabupaten Buleleng. Namo Buddhaya.
7: Namo Buddhaya.
5: Om Swastiastu.
8: Om Swastiastu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, kami sampaikan kepada seluruh pendengar RRI Setia Singaraja. Pertama-tama kami selaku jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng menyampaikan selamat menyongsong Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis tahun 2026 kepada segenap seluruh umat Buddha, utamanya atau khususnya umat Buddha di wilayah Kabupaten Buleleng. Semoga momentum suci ini dapat memberikan kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kita semua. Nah, dalam hal ini kami di Kemenag Buleleng, tentunya Kementerian Agama hadir untuk memastikan bahwa setiap perayaan umat atau keagamaan, termasuk juga dalam hal ini perayaan Waisak, dapat terlaksana dengan aman, tertib, damai dan khusyuk. Nah, demikian juga dialog kita hari ini di RRI Singaraja juga merupakan salah satu wujud sinergi Kemenag dengan media untuk menyebarkan pesan-pesan kebersamaan, pesan-pesan kerukunan dan pesan-pesan kedamaian untuk kita sekalian. Mungkin itu, Ibu.
4: Iya, dalam kehidupan bermasyarakat memang semangat Waisak ini mengajarkan bahwa perbedaan bukan penghalang ya, Pak Nengah ya, untuk saling menghormati dan hidup berdampingan secara harmonis dengan sikap saling membantu, peduli terhadap sesama serta menjaga toleransi menjadi bentuk nyata penerapan ajaran kebaikan di tengah lingkungan sosial. Seperti itu ya, Pak Nengah ya. Saya ke Pak Gede Mademitre, Suhu Tiangin iki. Untuk nilai kebersamaan ya Pak Mademitre, ini penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat saat perayaan Waisak. Silakan Pak Madi.
6: Ya, terima kasih Mbak Ayu Sundari. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
6: Namo Buddhaya.
5: Namo Buddhaya.
6: Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Witi Tongkien. Yaitu salam yang biasa kita sampaikan setiap acara FKUB gitu. Semua salam nama agama itu. Baik Mbak Ayu Sundari, berkaitan dengan nilai kebersamaan sehubungan dengan Hari Raya Waisak ini juga berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Forum Kerukunan Umat Beragama dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah di bidang kerukunan. Nah, itu tugas FKUB yang pertama itu dari 5 tugas. Nah, karena itu kami di FKUB setiap hari-hari besar semua agama kami melakukan dialog agar kita yang hidup bersama di satu bumi, kalau berkaitan dalam konteks Buleleng di Kabupaten Buleleng, supaya merasakan kebersamaan itu. Jadi hari raya agama apapun itu, hari besarnya itu, kita selalu melakukan dialog untuk bisa saling memahami satu sama lain. Kalau sudah saling memahami apa makna dari hari raya agama saudara kita yang merayakan hari raya, apa saja kegiatannya, di mana saja gitu, sehingga semua umat beragama di Kabupaten Buleleng ikut secara bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif, aman dan nyaman, sehingga saudara kita yang merayakan hari agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing itu bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, nyaman, tidak ada gangguan, malah ada dukungan dari penganut agama lainnya. Ya, dukungannya itu paling tidak saudara kita yang beribadah dan yang merayakan hari raya agama tidak ada gangguan. Misalnya kalau di suatu tempat ada kegiatan umat yang lain tidak melalui jalan itu kan gitu, itu antara lain, sehingga tidak mengganggu saudara kita yang melaksanakan ibadah atau merayakan hari raya besarnya, dan juga memberikan support secara moral, sehingga saudara kita yang beribadah merasa tenang karena saudara-saudaranya yang lain apapun agamanya itu sudah menyatakan dukungan, menciptakan situasi yang kondusif. Nah, itu salah satu dan ya, tugas pertama dari FKUP gitu.
4: Iya, memang ya Pak Madi Mitra, di tengah perkembangan zaman yang semakin individualis gitu ya. Jadi ya, peringatan Waisak ini mengajak masyarakat untuk kembali memperkuat hubungan sosial, ya, ya, membangun komunikasi yang baik dan menciptakan ya, suasana damai di lingkungan sekitar. Ya, ya. Dan perayaan Waisak nasional di Indonesia itu kan dipusatkan di Candi Borobudur ya, Jawa ya, Tengah ya. Ya, dalam rangkaian acara itu banyak sekali rangkaian acara puncaknya ya. Lalu seperti apa rangkaian acara di perayaan Waisak di Singaraja? Koko Bagus mungkin bisa menyampaikan ya, Ko ya.
6: Bisa terus nanti kokonya ditambah Koko. Bagus.
4: Iya, tambah bagus.
6: Nah, karena memang bagus.
4: Silakan Koko.
8: Baik, selamat pagi. Sati Hotu, Namo Buddhaya.
5: Namo Buddhaya.
8: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam, salam sejahtera buat kita semua. Dari perwalian atau kalau di Bali Wadah Umat Buddha Kabupaten Buleleng, pada tahun 2026 ini, di tahun 2570 Buddhis Era, kita mendapat tema tahun ini adalah Dhamma, menjaga perdamaian dunia. Tema tahun ini sangat indah karena dengan situasi global yang semakin tidak menentu, pesan dhamma ataupun tema pada tahun ini, dhamma menjaga perdamaian dunia, adalah sangat indah. Kenapa? Karena dengan kita bisa menjaga dhamma, menjaga ajaran agama kita masing-masing, tentunya akan memperkokoh suatu ketahanan di dalam toleransi, kebersamaan, dan tentunya rasa kebahagiaan ya untuk semua umat di dunia khususnya, dan umat Buddha khususnya, dan umat di dunia umumnya. Di Kabupaten Buleleng sendiri mempunyai beberapa agenda kegiatan, Ibu. Yang pertama tentunya kita umat Buddha melaksanakan SPD, sebulan pendalaman dhamma di masing-masing bihara. Kemudian kita juga ada kegiatan dari wadah, yaitu bakti sosial di Taman Makam Pahlawan pada tanggal 10 Mei kemarin. Dan akan ada donor darah yang dipusatkan di wihara Giri Manggala Alasangkar pada tanggal 30 Mei besok. Dan ditutup dengan perayaan detik-detik Waisak pada tanggal 31 Mei jam 16.44 menit 44 detik. Itu puncaknya di masing-masing wihara. Tapi pada tahun ini juga kita ada tambahan, yaitu dari Kementerian Agama khususnya Dirjen Bimas Buddha melaksanakan kegiatan Hening Nasional, dan juga kita umat di Bali mendapat suatu berkah dengan kedatangan 57 biku dari mancanegara dalam acara Walk for Peace. Kita bersyukur bisa menjadi tuan rumah untuk acara pelepasan atau pemberangkatan start awal. Kemarin kita sudah ketahui bersama masyarakat cukup antusias, tidak hanya di Bali tapi juga di Jawa, yang kemarin update terakhir sih sudah mencapai wilayah Jogja. Mudah-mudahan semua acara bisa berlangsung dengan baik. Tentunya harapan kita sebagai ketua wadah, semoga semua bisa berjalan dengan lancar. Kegiatan perayaan Waisak pada tahun ini bisa membawa kebaikan, kebahagiaan, dan kedamaian buat kita semua. Demikian Ibu Ayu.
4: Iya, wah, ini banyak sekali memang rangkaiannya. Ini selama sepekan menjelang Waisak itu sudah ada rangkaiannya ya. Di antaranya pendalaman Dharma dan Puja Bakti begitu ya, Koko Bagus ya. Bakti sosialnya juga ini memang feedbacknya langsung ke masyarakat sesuai dengan topik ya. Kita hari ini ya, bagaimana kita bisa merayakan perayaan Hari Raya Waisak ini dengan penuh kebersamaan begitu ya. Dan memang masyarakat diharapkan tidak hanya memaknai makna spiritualnya, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat begitu. Ya, kita juga beri kesempatan kepada pendengar untuk berpartisipasi dalam dialog interaktif Haibali Ken-Ken pagi ini seperti biasa pendengar di 24644 ataupun di WA Call Pro 1. Sepertinya sudah berdering, mohon izin kepada ketiga narasumber kita menyapa pendengar. Selamat pagi RRI.
9: Selamat pagi RRI Astawa siang.
4: Nggih, Pak Astawa. Ring Bungkulan. Silakan Bapak.
9: Om Swastiastu, Bapak narasumber.
6: Om Swastiastu.
9: Yang sebagai masyarakat secara umum yang menyampaikan mudah-mudahan hari Waisak umat Buddha, kita juga memiliki umat Buddha itu karena dalam pelaksanaannya tujuannya sama, ingin keselamatan alam, dunia dan antara kita, apalagi judulnya hidup kebersamaan. Itu yang melihat nih komunitas ada dalam satu keluarga nih. Ayahnya seperti dalam melaksanakan hari-hari Paisah ini, dia seperti kebuga-bugaan, tapi anaknya ke Indonesia, dia tidak ikut melaksanakan hal itu. Nah, dalam hal ini menurut apa narasumber nih, apakah boleh begitu, bagaimana? Nah, kalau dia melihat hanya tadi judulnya hidup kebersamaan, dalam suatu keluarga saja juga ada hidup kebersamaan, tidak ada konflik gitu ya. Nah, itu betul sekali itu, sehingga apa yang sampaikan ini walaupun kita berbeda-beda tetapi tujuannya tetap pasti. Yang kira hanya itu aja pertanyaan tiang. Om Santi.
4: Inggih. Terima kasih buat Pak Astawa atas pertanyaannya. Mungkin ada pendengar lain yang berpartisipasi kembali di dialog interaktif Faibali Ken-Ken. Kita masih menantikan atensinya sebelum ditanggapi oleh ketiga narasumber. Sepertinya masih kosong. Pak Madimitre, ya. Pak Nengah dan juga Koko Bagus, silakan untuk menanggapi apa yang ditanyakan oleh Pak Astawa. Pak Koko, ya. Pak Koko ini double lagi. Koko silakan. Nggih, Pak Astawa di Bungkulan Koko.
8: Nggih, Swastiastu, Pak Astawa. Suksema atas partisipasinya. Nggih, ini sebetulnya ada suhu tiang nih, Ketua FKUB. Tapi saya coba memberikan pemikiran saya, cara pandang saya. Kalau saya pribadi mempunyai dua sudut pandang, Pak Astawa, satu sosial dan satu internal keluarga. Kalau sosial tentunya tidak cantik menurut pemahaman masyarakat. Tetapi kalau kita sebagai orang tua, kalau saya memberikan suatu kebebasan dengan catatan tidak menimbulkan suatu gesekan dalam perayaan atau puja bakti. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan secara internal tentunya itu adalah hak asasi manusia, termasuk anak kita sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana orang tua memberikan contoh teladan. Ketika kita sebagai orang tua bisa memberikan contoh teladan, cara berkomunikasi, cara bertoleransi yang baik, tentunya anak itu akan melihat, oh bapak saya seperti ini, bapak saya penuh keterbukaan, penuh dengan toleransi, dan itu akan menularkan juga dalam kehidupannya ke depan dan juga di masyarakat. Demikian kira-kira Pak Astawa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan suatu pandangan masukan yang sama-sama bermanfaat untuk kita semua.
4: Ada dua sudut pandang berarti. Kalau Pak Made dan juga Pak Nengah ada berapa pandangan nih?
6: Silakan Pak Made. Oh ya, begini dulu. Di negara kita gitu, Republik Indonesia, beragama itu kan sebagai suatu kewajiban. Harus mendeklar diri menganut agama apa kan gitu. itu dimasukkan di KTP. Bila seseorang itu sudah memang cukup umur bisa melakukan perbuatan hukum kan gitu. Nah, kalau di kita umur 17 tahun sudah punya KTP. Nah, di KTP itu sudah menentukan menganut agama apa kan gitu. Nah, itu secara formalnya, ke secara kenegaraan. Kalau memang sudah menganut agama tertentu secara kenegaraan di negara kita gitu, sudah menyatakan masuk agama tertentu, sudah masuk KTP, maka mestinya konsisten melakukan praktik beragama sesuai apa yang dideklare itu dulu, itu dulu. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Astawa kan belum sampai menyampaikan apa sebenarnya agama yang dianut oleh beliau berdua, sang ayah dan sang anak. Nah, itu dulu. Dan kemudian dalam praktek beragama itu tadi Koko sudah menyampaikan dengan baik kebebasan menganut agama, termasuk di dalam keluarga gitu. Kalau si anak itu memang sudah cukup umur untuk menyatakan diri menganut agama, tidak ada masalah. Si sang ayah menganut agama Buddha, si anak menganut agama Hindu. Apalagi bisa menunjukkan kebersamaan, bisa menunjukkan toleransi gitu. Nah, kalau di Bali memang jarang praktik seperti itu. Tapi kalau di Jawa itu tidak hanya dua agama. Di satu keluarga itu bisa 3-4 agama. Kalau memang keluarga itu jumlahnya banyak. Tetapi mereka bisa bertoleransi satu sama lain, saling menghargai. Tetapi yang perlu dicatat adalah suami istri. Kalau di kita, di negara kita, perkawinan itu kan diharapkan satu agama. Yeah. Nah, karena itu kalau mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada di kita, suami istri itu memang harus satu agama supaya bisa menikah secara sah, mendapat akte perkawinan di catatan sipil gitu. Nah, tetapi kalau kemudian sudah punya anak-anak, anak-anak itu sudah cukup dewasa, menganut agama yang berbeda dengan orang tuanya, kemudian anak-anaknya juga agamanya berbeda, dari perspektif hak asasi manusia, kebebasan beragama, tidak ada masalah. Apalagi mereka bisa bertoleransi satu sama lain, saling menghargai, ya, begitu.
4: Iya, baik ya. Itu saja Pak.
6: Ya, itu saja.
4: Baik. Terima kasih atas tanggapannya. Pak Nengah mungkin?
5: Nih, mungkin yang sedikit melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Wadah sama Pak Ketua FKUB sepuluh kita, memang itu sangat benar. Cuman yang di sini sedikit menambah sedikit, kalau kami di sini lebih menyoroti kepada contoh atau teladan orang tua ya, kalau masalah beragama di keluarga. Dalam hal ini bagaimana orang tua semestinya kan menanamkan nilai-nilai keagamaan itu sejak dini, sejak kecil. Nah, supaya nanti tidak terjadi minimalisir hal-hal yang demikian, misalnya kurang akur, kurang rukun dalam satu rumah tangga. Karena kalau kurang rukun dalam satu rumah tangga itu juga bisa mempengaruhi ketidakrukunan lingkungan. Nah, makanya tiang di sini menyoroti bagaimana peran orang tua ini sangat-sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kerukunan. Nah, andai kata pun sudah orang tua sudah melakukan contoh teladan seperti itu, dan mungkin anaknya mempunyai keyakinan atau agama yang berbeda. Nah, tadi sudah jelaskan oleh Ketua Wadah, Pak AWB dan Pak Made selaku Ketua FKUB, memang benar seperti itu, karena kebebasan beragama kita di Indonesia ini memang tidak dibatasi. Nah, bisa memilih salah satu agama yang ada di Indonesia. Nah, dengan catatan karena itu sebuah kebebasan dan itu ada aturan yang mengaturnya, jadi itu tidak bisa dilarang, asalkan tetap menjaga toleransi, kerukunan intern keluarga tersebut, baik ada orang tua dan anak dan lain sebagainya. Dan jika mana itu bisa dijaga toleransinya, bisa dijaga kerukunan, itu juga akan menjadi contoh lingkungan sekitar. Nah, ketika kerukunan keluarga terwujud, kerukunan lingkungan juga terwujud, dan kerukunan seluruh Indonesia juga akan terwujud. Mungkin itu yang dapat ditambahkan.
4: Nggih, wah bagus sekali nih kita tanggapannya dari ketiga narasumber pendengar terkait dialog interaktif Hai Balik Ken-Ken pagi ini mengenai Waisak dan nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Memang semangat cinta kasih yang diajarkan dalam Waisak itu juga relevan ya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membantu sesama, menjaga ucapan dan perilaku, hingga menghargai perbedaan pendapat maupun keyakinan. Jadi hal-hal sederhana tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang damai dan juga rukun ya. Jangankan ke internal, di internal saja kalau sudah rukun kita akan merasa damai, damai begitu ya, otomatis vibrasinya juga ke orang lain, oke, ke lingkungan. Baik, pertanyaan kembali kami sampaikan untuk cara sederhana begitu ya, yang bisa diterapkan oleh masyarakat dalam nilai kedamaian dan kehidupan bermasyarakat ini seperti apa, selain tadi yang sudah ditanyakan oleh Pak Astawa. Nah, ini kira-kira seperti apa yang perlu masyarakat terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan siapa yang mau menjawab, Suhu.
6: Ya, ya baik. Nah, karena pertanyaannya seperti itu, langsung saja implementasinya pada saat saudara-saudara sekarang, saudara kita umat Buddha merayakan Hari Raya Waisak, kan itu, untuk menunjukkan kerukunan, toleransi, damai itu. Mari semua umat beragama yang ada di Kabupaten Buleleng sama-sama menciptakan situasi yang aman agar saudara kita yang merayakan Hari Raya Waisak dan beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya, seperti dirujukkan tadi oleh Koko Wewe, ada di sejumlah wihara. Mari kita jaga itu bersama-sama, yang dia berada di dekat wihara bersama-sama menjaga agar lingkungan itu aman, sehingga saudara kita merasa nyaman beragama, tidak ada rasa ketakutan bahwa nanti pada saat beribadah ada yang membubarkan gitu, supaya tidak ada ketakutan seperti itu.

0: kira
1: terima dulu ya.
0: Nelpon ya, silakan.
1: Oke, ada Bunda Budi yang ada di Tamblang. Ini penelpon terakhir ya karena waktu yang sangat singkat ya.
2: Swastiastu.
1: Bunda Budi.
2: Iya, silakan. Bapak narasumber.
3: Swastiastu.
2: Bayu.
1: Ya.
2: Bunda dengar orang Wiri sedang di rumah juga ini, dengar kuku bagus ya?
1: Iya, kuku bagus.
2: Mau merayakan hari Waisak nih.
1: Iya, betul.
2: Kebetulan Tiang punya putra yang ketiga, lahirnya Purnama pas hari Waisak. Jadi mohon doanya, semoga anak saya rezekinya lancar-lancar saja. Nah, mau tanya lagi, seandainya ini saya mau berkunjung ke wihara itu ada persyaratannya ya?
1: Di hari Waisak nanti.
2: Oke. Tanya nih ke Koko, terima kasih Bapak narasumber ketiganya, terima kasih Om.
3: Sami-sami.
1: Terima kasih untuk Bunda Budi ya. Langsung saja dijawab Koko bagus. Minta doanya juga nih Bunda Budi. Bunda Budi.
3: Bunda Budi. Bunda Budi, terima kasih partisipasinya Om Swastiastu. Kalau mau ke wihara tentunya tidak ada larangan atau apapun, yang pasti berpakaian sopan dan mempunyai niat dan istilahnya punya pingin sesuatu yang positif. Dan tentunya dengan ke wihara ataupun juga mungkin ke tempat ibadah yang lain, kalau kita sudah mempunyai niat yang baik, niat yang tulus, tentunya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan bisa terwujud atau bisa paling tidak tercermin di pikiran kita. Dan tentunya saya juga mengucapkan selamat kepada Ibu. Saya berdoa semoga apa yang Ibu cita-citakan dan kelahiran cucu ya tadi, semoga membawa berkah buat Ibu sekeluarga dan membawa kedamaian. Demikian Ibu.
1: Baik, wah luar biasa jawaban dari Koko ya Bunda Budi ya. Karena waktu yang sangat terbatas Niki dalam dialog interaktif Hybele Ken-Ken pagi ini, sebagai penutup mungkin bisa disampaikan harapan di peringatan Hari Raya Waisak ini untuk kehidupan masyarakat Indonesia ya secara umum dan Buleleng pada khususnya ini melalui semangat Waisak. Siapa yang pertama memberikan closing statementnya? Suhu mungkin?
4: Iya, baik.
1: Kembali
4: ya, kembali saya sebagai Ketua FKUB pertama-tama mengucapkan kepada saudara-saudara saya penganut agama Buddha selamat merayakan Hari Raya Waisak itu kepada seluruh umat Buddha di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan seluruh Indonesia. Mari kita mewujudkan tema perayaan Hari Raya Waisak kali ini secara nasional adalah Dhamma mewujudkan perdamaian dunia. Yang itu Pak Wewe. Nah, semoga memang betul-betul melalui perayaan Waisak ini perdamaian dunia terwujud. Perdamaian dunia ini tidak hanya di Buleleng, tidak hanya Bali, tidak hanya Indonesia, tapi perdamaian dunia.
1: Perdamaian dunia, wah luar biasa. Oke, berikutnya mungkin penutup Pak Nengah sebelum ke Koko Bagus.
0: Baik, terima kasih Pak. Pertama-tama kami kembali selaku jajaran Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengucapkan selamat menyongsong Tradisi Waisak kepada segenap seluruh agama umat Buddha, utamanya yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng. Tentunya kita ketahui bahwa Kabupaten Buleleng terkenal dengan toleransi yang sangat tinggi. Karena di Kabupaten Buleleng itu ada 6 agama, Mbak, lengkap. Jadi semuanya selama ini merayakan atau melaksanakan kegiatan keagamaannya dengan tertib, dengan aman, nyaman, di bawah mentor atau komando dari Bapak Ketua FKUB tentunya ya kan. Ya, di situ. Nah, jadi karena sudah berjalan, nah tentunya kita harapkan tetap merawat nilai toleransi sesuai dengan tema kali ini, kebersamaan. Tetap kita merawat toleransi, kebersamaan. Nah, di momentum Waisak itu, momentum Waisak saat ini tentunya kita mestinya umat Buddha khususnya menyambutnya dengan hati yang bersih, dengan kebijaksanaan. Bagaimana tentunya kita semua di sini mendapat berkah itu, berkah Waisak itu, yaitu kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan.
1: Oke, baik itu. Berikutnya Koko.

0: Gus, singkat padat jelas penutupnya.
1: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dari Kementerian Agama, dari FKUB tentunya yang sudah menyupport dan memberikan ucapan yang sangat hangat. Dan sebagai penutup, saya akan memberikan pesan dharma, yaitu intisari ajaran agama Buddha, yaitu kurangi kejahatan, perbanyak kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Kalau kita terjemahkan dengan lebih sederhana, sebisanya membantu sesama sebanyak-banyaknya. Seandainya belum bisa, kita kurangin permasalahan dengan tidak mengganggu.
0: Oke, baik.
1: Demikian Ibu, semoga bermanfaat untuk semua.
0: Baik, ya luar biasa closing statement ataupun harapan dari ketiga narasumber tadi pendengar menutup jumpa kita dalam dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken untuk hari ini dengan topik Waisak dan nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih kepada Bapak Nengah Budiasta Piyadasi SAG MPD dan juga Bapak Dr. Dr. Andes Igede Madimitra MSI serta Koko Bagus Wiharta Harijana atas waktu dan kehadirannya di Studio Pro 1 RRI Singaraja dalam dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak, semoga cahaya Waisak membawa kedamaian batin, kebahagiaan sejati dan kebijaksanaan bagi kita semua. Namo Buddhaya.
1: Sadu, pendengar, sadu, sadu.
0: Oke. Baik pendengar, demikian dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
2: RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1

0: Wah, sekarang belajar jadi lebih mudah ya. Tinggal buka laptop, kita sudah bisa akses banyak materi pelajaran.
1: Benar, Tika. Dengan internet dan teknologi digital, kita itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja.
0: Bahkan tugas sekolah sekarang bisa dikirim secara online.
1: Iya, tapi kita juga harus bijak menggunakan teknologi. Gunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat.
0: Setuju, teknologi digital harus membantu kita jadi lebih pintar.
2: Digitalisasi pendidikan membuka banyak peluang untuk belajar lebih luas dan efektif. Manfaatkan teknologi secara bijak untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

0: 107,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
3: Singaraja siang ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: swastiastu. Ratu dedane para pamiarse, para pengoneng ring acara budaya RRI Singaraja. Rene mangkin malih kecundo deng ditiang wayan tam-tam. Nggih punika ngemargang ngentrang acara sudang lepet jukut undis. Sane sampun ingge kejantos-jantos oleh dedani semeton sarsami. Arane mangkin sadaya ditang karawan puniki wenten Bapak Kedut Wine saking Lasangkar, wenten Bapak Kemang Arjana saking Bungkulan Banjar Anca, puniki sadaya talar Bapak Putu Selamat nyarengi tidak malah jebos menawi dan sida waktu ini kita sida interaktif kang yang lumun candi ring jero hingga yang wenten galah kantun tiang yaki mau cahe ngewenten nang interaktif kada sepen ke hingga sedurung nih kekawitin tiang tahun lali nyalam lumun ring kecamatan Banjar puniki ring Banjar puniki wenten Dewa Aji Suparte taler Ibu Dayu Wikartini Gede Arlan sane saking Banjar ke generasi ke mugi-mugi miar sayang Rades ring tigwase wenten jero mangku kedhe sudaya Pak Putu Darmo Komang Wirnate Peka Ocel wenten Pak Respati wenten Pak Putrawan Lua Asti Dadong Buyar Putu Indra Rauhin Putu Mertiase udah Peka Kumis Made Sadnyane Ketut Meling Luh Serining Talar Mok Luh Ranti Ring Pangus mungkin-mungkin Nadeng Miar Sayang Rada sering kecamatan kota niki. Inggih pun kering jineng dalem penglisir tiang belenti tiang diketut restan kade Swardana nyeman suara jero wayan Setiawan inggih talar ketut Partini wujur ketut Darmi ini ketut Budiartini ketut Budasih Ketut Subaning pun kering cineng dalam mungkin-mungkin adang miar sayang inggih Rahayu inggih madu dan kecuan jagi kawi tentitian dungun bapu ketut ini dungun inggih napisannya pacang kawadar dursang bapu ketut
1: inggih suksemu untuk galah Om Swastiastu Om Mawiganamastu Namastiamu.

Singgih beli arakan tidang inggih putrane de Sang Hyang Surya beli Prabu Karna.

kan nemangkin wantah ide wudusane tunasin mangde magegelaring payudana.

0: Iya sih.
1: Unik Wiyakti. Sane patut dagingin munging kertin yasan belining.
0: Sopale kita serayeng bayeng
1: sandang pisan beli kantinnya nadi mungguin kabuatannya panjang kalane sanera oh. Nge suksemu Pak Putu ini makin kelanturang oleh Bapak Ketut Arjana Bapak Nyoman be saatin ya Bapak Ketut itu bakat orang
2: Om Swastiastu Om Arjana.

0: sapun iki Raris mungwing pangen ikan ide Sang Duryodana.
1: Wah, rawi sudah

0: Yang apa aja ke?
1: Sampun mejanten sekancaning mesek idewe rauking pare waduannya nih jagi sidu talasang. Nah, ditiang.

0: Adanu.
1: Pasti ke doaning to kadi titiang kantun ngamel wiyakti senjata wijaya kusmu.

0: nani ngawas tanah yang ledang ngeraris kepi kayunan ide sang Prabu Duryodhana
1: kini.

0: Raris kaking kinang mungwing saupu care saupu kare nabdabang punika pengadegan senepati
1: suyo adane
0: oleh hidup sang Prabu Duryodana.

Ge sami saran taban wiyakti tan wenten sane purun punika manulaga.

0: Ingetan mekanten wayakti wong ini punike makeduaning kasunarin kegalangan damar nyane punike ingge suk cuma bui ada yognya nanike wirat tebusol wautan mesi dejar ini tebusol tamisi jar langsung ke prosesnya nih ke ring guru ingge kada sabun ke sampun sida ampure nah wirama pun ke pak nyaman ada ane pak putu menawi sampun ingge dan patut tuh pun sang siang ya ada tuh kadi rawos rawos sanitiosan anak persi pada len dados ingge patut sake wandan versi punike dan merubah ugar-ugarnya nih patut guru ya guru patut lagu-lagu yang lagu kudang ketuk yang guru keken patut deh nah niku pak nyaman pecik-pecik niku ngejang-ngejang penyemak guru susan guru nyemak lagu penyemaknya pun kejek bag pisan nah nike nenten ngelang lu neng neng oh neng biarlah napas nyemak nike neng padile mas ya mundu gede neng neng neng neng nah nike nike sana nge ngelambut ada nih lepas sering ugar-ugar dan
1: Pak Nyaman
0: kan ampun penggelingsir. Nggih, nggih, saking nah niki niki nak ugar-ugar yang men beli yang cara dia ke salah nyen sing ada nyala anget tapi sing tepat tekene ugar-ugar gitu sing ada nah bogolan ulian megende tinggi suk semua Pak Nyaman Pak Putu ah makin yang daging nuhun ya nah semutune reng reng jero mangga ya mulu selidan ya antar sange nge kaut sayang tiang sarang tiga udah sarang kali dulu sang sani ring jero siru sani munggah om swastiastu
2: om swastiastu
0: ingge sirin ki
2: Rajang sarang sami salam kenal sarang Ditya. Liwayan lajah mesinnya liwayan kang yang ne ane yang cara tinju kelas ringan.
0: Enggak gitu.
2: Menang kita malah jebos kan manut guru lagu si Nampuro Ditya nge liwayan nge.
0: Enggak kabel sekarang napil ke.
2: Aniki Wang Sastra Tuan Dewi Ring Ramiyano Kalih nge.
0: Enggak. Mugi-mugi sida tu titang dodo dodo BK.

Nggih, saratang ugi wiyakti kedaremani ring sajroning angen ngemban jagadipun.

je arte ngaboye sasenengan sane kabuatan ide sane nenten ngedasar antuk.

0: raksasa.
1: Simak kuku mumbling keagungan de sang Prabu yang sampun mepegamelan antuk darmu. Suktemu boseng sing perlu sangsiang puniki weka. Sing perlu sangsiang wiramane weka iki suwandi wingan iki.
0: Nggih,
1: yen rame Sekaragung
0: kan
1: mesti sareng Sekaralit kaya nggih. Nggih, Sekaragung. Ah, kok menika guru laku nggih.
0: Nggih, sinampura ledangin iki menika nika versi ringgi anyar nika nggih.
1: Ah, nika anak padut nggih. Wenten pembinaane gede-gede. Rengi binaan gede kakek wanten.
0: Nggih. Pang
1: kan guru lagu. Nggih, guru lagunya nika ugernya nika ampun pacike sing pun tiyang perlu kono mampu nika WK.
0: Nggih, beli wayang panjang ngemargi yang Swadarma.
1: Suksemo, suksemo.
0: Niki majang jero mangku Sumantri Raja.
1: Nggih.
0: Benten Bu Adi, benten Bu Janurah.
1: Mugi-mugi munggah oleh jebos.
0: Pak Nong dalar nggih sareng sami.
1: Nggih, sami-sami cupane. Pak Guru Bang SLJU.
0: Nggih. Suksemo ya.
1: Nggih, durus masanken nuwun Ibu Eka. Om santi santi santi om. Inggih ring ungkur Ibu Eka BB. Sirsanem wa Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Inggih, sirmungan iki.
2: Yang dinge-dinge niki.
1: Oh, dinge-dinge Pak Gede Atawu nggih.
2: Nggih, nyaringi niki Pak Yan
1: nggih. Inggih nggih, dulur-dulur Pak Gede.
2: Kita malawas wanguni.
1: Nggih, ide sampun lami wiyakti saking dumunuh.

Laut kapir tukur rutin duwe ning sampun tibanan mawesane patut bidab-dab adining ya.

0: dengar yantuk para dewane saha mebiayuhan.
1: Aiyah.

Ini gajah erawan pun kekepayasin mau perenggu sane wiyakti. Maka biah-biah kah?

payung raris antuk bulun garude pun ke sana robitsan cekadi pun ke gulam.

0: Inggih sakade asa punika are kale pemargeni dane punika mangentap margeni sadahat mebiayuhan. Inggih sampun sampun ke Kak Nong guru lagu nan suara nih dan nyedang patu ja suara tiangnya ini melah. Ada padolan yang kadiras ras belenggu sih gitu Kak Nong dan dia kasar anak gegorokan padolan. Ake wonten nggih guru-guru nggih sampun tepan patu guru-guru kan tekan nang.
1: Sampeyan
0: iki dumun Bu Eka wau sampun mungga. Inggih Rahayu ring Pekanung. Inggih ratu itu dane hampura. Inggih hampun daginge titiang sareng tegeh. Sareng interaktif waunge makin muali tiang ke studio mang deten neta mecarang nyuh nggih ngajak ngepang. Sebetulnya ring studio. Inggih Bapak Ketut Wina, dulu-dulu kangge ngapada apa.

0: Udah adi sang meragu jegek di dewa. Iyan durung saya kewah tu adi merag pacang sirep. Gampang beli ban ngenehang tu adi. Yeah.
1: No masih dua ngerayu ibapo. Teman buling sir kedepi.
0: Ingat tangguh
1: asal lalu. Duduk bang.

0: Gitu mas, itu adi sang meragumirah kidewe erikale beli megadang sambil beli nyosok-nyosokang rambut adine sane gempel tuh di wadi ya.
1: Kadok ngelaut ma

0: Eri sampunnya dilap-lap pula sambil beli ngusuh-ngusuhin adik. Nyelimpitang tuh liman belinya dituli. Sipah adine tuh adik.
1: Ya. Yeah. Woi, adik disipah nih.

0: menang tuh Adi. Misal dia pisan beli gak turang ayah. Tekin dewe Adi nih Adi.
1: Wih, ya gue guntangan ngon. Oh, ya gue guntangan ngon mengiringnya. Ya iya, Pak Man. Nayen nih sebenarnya dalam mas nih sukses mana sih dengan nayen yen pirengang sepintas cara naboi jugo roman gati jane ien alit dua nih isu cide ini kan ngerayu ikaruni nah ikaruni de karuni karune olah sase nyento sangnya ngaji sastre de kewanannya rekale tansi de merem di gelet so. Di kalane ingohon biah paris indang pulas so. Aluh man beli ini di pabinane so. Ne buku nene di pabinane wacin-wacinin gitu. Nah, sambilang nyosong rambut idawane rambut. Nah, niki sambilang ngebit-ngebiti buku niki. Nah, ngicalang laman bedak gitu. Nang yen bukune meklo kan mesti bodaki-daki nente ka ucap-ucap pangsing sampai lapuk. Nah,
0: tuh
1: moyong. Nah, kalau di benengane ngucap-ucapin bangin masih upah kapa-kapa ngurut susu sih gitu. Ngadong-dong naki jago nyonyo laku susu pun ke sumber kehidupan sambil masih beli ngalin-ngalin bangin masih upah beli apang tepuk sumber-sumber kehidupannya ane ada di tatu-tatu ane lakar ngon nyalanin keuripan iri-kiring Jakarta. Nah, kita yang nali suka semuanya dalam dah. Kalau nak pasti ke keroman, nak pasti ke yang pokoknya pekarden itu napi je di pelambang-pelambang yang sing ada roman ki singnya menarik. Nah, ini nikilah duanya sang pengawi. Apang sing sampai med ngwacinin pelamangin ke kadipun ke nge suksemu ring bapu ketut wine makin lantur orang paputu

0: dan dialah sawat.
1: Beli nyelap nih joh ngelereh bulahkan dialah si tenget joh pesan beli nih bulahkan pak di samping tiangnya tuh beli.
2: Iya, suka semua tuh apa man? Nah, niki waktu ni bu mepet kat sini kita wenduang menit ni waktu ni ampuran mon. Nah, inge ratu dia dani, dani ke bandar adu kalah. Rawuri kedumun jagi iringan titiang, jagi punglang titiang dumun. Nah, inge jagi kelanturan ring raine semua. Candi jagi rau, pacak ke hentar oleh dani bapak. Mangku Sumantri. Ah inggih, maki kirang langkung ngedo didang tutiang nuas gengeren sinapuro. Dalet lan lali didang adorong suku semua majang ring Pak Nyaman Arjana. Bapu kedo ini Pak Budu selamat sane sampun catie inggih nyarengin didang siaran di studio. Asapun ni kedaler ring Pekak Nung Ibu Eka. Sira malih dewa gede hastawa ring tinge-tinge didang dorong dating sukut nemu talar makasami paguyuban asal jeu cani campun setia ini sayang siaran puniki untuk uratian nyane ingge didang dorong dating sukut nemu rada senebat didang antuk ngadorang para musanti. Om Santi Santi Santi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar. Cek fakta siang ini, beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total hutang. Selain itu juga PT Taspen menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat siang. Untuk acara berikutnya kami hadirkan siaran ulang dialog interaktif siang Kita Indonesia. Kali ini bersama I Gusti Ngurah Aan Darmawan selaku akademisi IAHN Empu Kuturan dengan topik resonansi nasionalisme di ruang digital. Setelah itu kami akan ajak Anda umat Hindu Sedharma untuk sama-sama mengaturkan Puja Trisanje, dan pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan menuju Pro 3 Jakarta mengikuti berita olahraga. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Kita Indonesia. Berbicara tentang resonansi nasionalisme kini tidak hanya di ruang nyata ya, tapi juga menggema kuat di ruang digital. Untuk itulah saya sudah bersama dengan narasumber kami untuk siang ini, yaitu akademisi IAHN Empu Kuturan, Bapak I Gusti Ngurah Aan Darmawan. Selamat siang Pak Aan.
4: Selamat siang Mbak, apa kabar?
3: Baik, apa kabar juga Pak?
4: Baik, sehat selalu.
3: Terima kasih sudah bisa hadir di tengah-tengah kesibukan beliau, karena memang siang ini kami akan membahas terkait topiknya yang lumayan ya Pak ya, resonansi nasionalisme di ruang digital. Seperti apa sih Pak Aan, menurut Pak Aan nih?
4: Iya betul Mbak, jadi kan sekarang ini kita sebenarnya dihadapkan pada ya dua ruang ya. Ruang nyata yang bisa kemudian kita lihat dan rasakan gitu ya, secara langsung gitu, dan juga di ruang maya atau ruang digital lah. Nah, kedua ruang ini sebenarnya menjadi ke bentuk keseharian kita. Ya, tetapi kita juga bisa melihat bahwa ruang digital itu sudah tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi rutinitas manusia itu sekarang udah sebenarnya terpola gitu ya. Setelah ketika Anda bangun tidur tuh kita tahu kan apa yang mau dilakukan gitu ya. Barang apa yang mau diambil gitu kan. Ya, apalagi kalau bukan gadget dengan segala beragam aplikasinya, dan kemudian masuk ke media sosial. Nah, di media sosial ini adalah bagian dari salah satu sumber daya digital itu yang menghadirkan beragam konten ya. Beragam konten yang isinya itu bermacam-macam Mbak gitu ya. Apakah itu bisa disebut informasi, apakah itu bisa disebut sebagai apa ya, berita dan lain sebagainya. Hanya saja sekali lagi bahwa konten-konten yang hadir di apa namanya internet, ruang digital termasuk media sosial ini, tentu kita perlu memiliki satu apa ya pengetahuan ya, apakah memang konten itu sesuatu yang memang betul terjadi ya, atau ini hoax gitu kan. Apakah itu memang memberikan satu manfaat bagi kita, atau jangan-jangan itu hanya dalam tanda kutip sampah begitu kan, yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi kita, tapi kemudian ya kontennya itu tetap akhirnya memberikan satu kita ya satu persepsi tentang suatu kondisi dan situasi dan kondisi. Nah, inilah yang kemudian harus kita apa coba gelorakan bahwa di ruang digital ini sebaiknya begitu ya, kita perlu isi dengan ya konten-konten yang positif. Ya, konten-konten yang positif, konten-konten yang menggemakan, menggelorakan apapun itu, termasuk nasionalisme.
3: Yeah.
4: Nah itu, jadi nasionalisme saat ini gitu ya, juga sebenarnya sudah terasa juga di ruang digital dengan beragam konten-konten yang positif. Pagi ini saya misalnya begitu yang mendapatkan satu konten dari apa ya, satu kumpulan anak muda yang sangat terkenal di Indonesia yang begitu menaruh perhatian terhadap persoalan sampah misalnya. Nah, saya juga baru tahu ternyata dari konten ini misalnya bahwa persoalan sampah termasuk sampah organik itu ternyata membahayakan bagi lingkungan gitu kan. Meskipun selama ini kan saya mendapatkan satu informasi bahwa tata kelola sampah organik itu bisa jadi, mungkin mohon maaf kalau salah ya, bisa jauh lebih mudah karena bisa kemudian diolah menjadi pupuk gitu. Ya, tapi ternyata setelah saya mendapatkan konten dari apa anak muda ini ya, anak-anak muda ini, bahwa ternyata kalau tidak dikelola dengan baik, itu ternyata sampah organik itu bisa menghasilkan gas yang jauh lebih berbahaya daripada karbon dioksida gitu. Yang jauh lebih membahayakan bagi lingkungan gitu. Nah, di konten itulah diberikan kita edukasi bagaimana kemudian harus mengelola sampah organik ya, berbasis sumber begitu ya. Jadi tidak dibuang serta-merta langsung ke sungai karena menghasilkan gas yang jauh lebih berbahaya dari karbon dioksida. Nah, informasi pengetahuan ini kan bagus ya. Artinya ketika kita mendapatkan satu konten-konten yang positif itu, sebenarnya itu bisa kemudian menjadikan kita sebagai sosok yang menjadi lebih berpengetahuan dan bijak gitu. Jadi saya apa ya, saya harapkan sih nanti banyak konten-konten jenis seperti ini muncul gitu di ruang digital kita. Ya, meskipun kita tidak bisa nafikan, ternyata juga pasti akan banyak konten-konten yang ya di sisi negatifnya itu juga muncul gitu ya. Tapi saya harapkan ke depan begitu kita lebih banyak menghasilkan produk-produk atau konten-konten yang itu positif tadi, termasuk tadi ya menggelorakan semangat nasionalisme, kemudian gotong royong, nilai-nilai Pancasila itu. Coba bayangkan ketika konten-konten itu banyak muncul berseliweran begitu di ruang-ruang digital kita, tentu ini bisa menumbuh kembangkan semangat nasionalisme bagi generasi-generasi Indonesia saat ini.
3: Gitu kira-kira. Baik, karena memang kalau berbicara soal Indonesia ya, sekarang yang walaupun digital udah mulai berkembang, tapi ternyata masih aja ada yang percaya hoax itu gitu kan. Untuk membandingkan membedakan yang mana asli dan nyata itu belum bisa juga ternyata. Nah itu dia. Nah terus kadang-kadang juga di ruang digital ini, kalau menurut Pak Aan deh, kita ngomongin sama Pak Aan nih, karena Pak Aan yang sebagai ini ya, sebagai bagaimana wajah nasionalisme saat ini nih berubah di era platform digital. Apakah memang ada kemajuan atau malah gimana?
4: Iya, baik. Kalau berbicara nasionalisme itu kan kita berbicara bagaimana warga negara itu berdedikasi kan begitu ya, dan loyal terhadap negara dan bangsa. Kata kuncinya di sana kan, nasionalisme. Jadi bagaimana kita punya dedikasi dan loyal terhadap negara dan bangsa. Oleh karena itu, bagaimana kita mampu mengimplementasikan dari definisi tadi itu tentu begitu ya, bisa dilihat dari berbagai hal yang bisa kita lakukan. Oke, di ruang nyata mungkin kita bisa lihat nih kan, misalnya setiap mau ya, seperti kemarin lah, bagaimana tanggal 21 April lalu kan begitu ya, bagaimana kita memperingati Hari Kartini, bagaimana kita kemudian mengingat kan begitu bagaimana perjuangan sosok perempuan Indonesia begitu ya, untuk melalui pendidikan kemudian mendapatkan kesetaraan. Nah, ini muncul kemudian di ruang-ruang nyata itu dengan misalnya kaum perempuan menggunakan kebaya, ya kan, produk-produk asli buatan Indonesia itu kan muncul secara kasat mata. Sementara di ruang digital kita juga bisa sebenarnya misalnya membuat satu konten-konten atau membuat seminar, webinar, membuat kemudian diskusi yang bisa dinikmati tidak hanya kemudian hadir di dalam ruang nyata tetapi juga di ruang-ruang digital seperti itu. Nah, ini kan adalah semangat upaya kita untuk begitu ya, agar nasionalisme ini dalam satu peringatan apapun gitu, tetap kemudian bisa hadir ya di tengah masyarakat kita. Nah, bagi saya ruang digital itu juga memiliki potensi yang besar bagaimana agar apa namanya semangat nasionalisme ini tetap terjaga. Meskipun sekali lagi tidak bisa kita nafikan di satu sisi chauvinisme itu atau kemudian teror itu juga bisa terjadi gitu ya, karena semangat nasionalisme yang mungkin terlalu berlebihan gitu ya. Saya ambil contoh misalnya ketika masa pandemi COVID-19 misalnya, kita dengan menggelorakan semangat Indonesia sehat gitu di ruang-ruang digital itu kan sebagai bentuk kampanye untuk bagaimana kita bisa dengan hashtag Indonesia sehat dan lain sebagainya. Itu kan adalah satu bentuk kampanye kita untuk agar Indonesia ini ya aman dari COVID-19, mengajak semua masyarakat begitu kan mematuhilah ya apa yang kemudian menjadi kebijakan pemerintah agar kita sama-sama sehat dan juga selamat. Tapi di satu sisi begitu kan ada juga ya yang muncul-muncul ya bagaimana semangat ini juga kemudian ada yang apa namanya kontra lah begitu kan, sehingga ya itu memberikan satu persepsi kita buat kita juga akhirnya jangan-jangan ini ada upaya untuk menurunkan nasionalisme kita. Nah, masalahnya itu adalah bagaimana kemudian masyarakat menyikapi informasi-informasi seperti ini. Nah, menariknya adalah kemampuan masyarakat di dalam menyikapi berbagai informasi yang ada di ruang digital itu terus terang gitu ya, kondisi masyarakat kita gitu masih belum terliterasi dengan baik. Ya, indeks literasi digital kita itu masih ada di poin 3 dari 1 sampai 5. Itu artinya sebenarnya kita berada di tengah-tengah, Mbak. Nah, yang baik itu adalah harus meningkat setiap tahunnya sehingga masyarakat kita terliterasi. Terliterasi itu berarti apa? Masyarakat itu mampu berpikir secara kritis ketika menerima informasi apapun. Masalahnya adalah, nah, tantangan masyarakat kita sebenarnya secara sumber daya teknologi ini sudah mulai membaik, tetapi kemampuan literasi kita, masyarakat kita ini masih tergolong rendah gitu. Sehingga mudah termakan oleh hoax, mudah kemudian tergiring oleh satu misalnya konten ya yang mungkin menyesatkan. Nah, masalahnya sekarang masyarakat menyadari atau tidak nih gitu ya, apakah konten ini gitu ya ini dibuat oleh orang yang apa namanya iseng atau terorganisir. Itu dia, kalau dibuat oleh orang iseng ya bisa aja gitu kan, tapi kalau terorganisir berarti ada satu skema yang ingin menghancurkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme kita, sehingga di Indonesia ini gak akan pernah maju. Ini yang harus kita juga plototin.
3: Baik. Baik Pak Ang, kita break dulu untuk satu informasi. Jadi untuk Anda sekali lagi yang baru saja bergabung, saya baru bergabung Mbak Irna, terima kasih. Saya bersama dengan Akademisi IAHN Empu Kuturan, yaitu Bapak Igusti Ngurah Aan Darmawan, di Dialog Kita Indonesia dengan topik resonansi nasionalisme di ruang digital. Kami segera kembali.
5: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
6: Kamu kenapa sih, Nak, dari tadi ketawa terus?
7: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
6: Nggak boleh begitu, Nak. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar Pro Satu RRI Singaraja, masih di dialog siang ini kita Indonesia bersama Pak Aan. Sekali lagi Pak Aan ini adalah akademisi IAHN Empu Kuturan. Baik Pak Aan, tadi kan kita juga sudah bahas di awal dan lumayan sangat mencakup semuanya sebenarnya, hampir ya. Jadi ini kan kalau berbicara soal konten nih, konten sekarang kan macam-macam ragamnya.
4: Betul.
3: Tapi kenapa kalau pas giran berbicara tentang kecintaan kita terhadap Indonesia atau hal-hal baik tentang Indonesia itu banyak, maksudnya kurang peminatnya, tapi kalau yang viral-viral cepet banget ya gitu kan, di share, di komen atau bahkan mungkin dipercaya gitu kan ya.
4: Iya betul Mbak ya. Jadi kadang-kadang nih sesuatu yang lebih cepat viral itu yang memang menghadirkan sensasi ya.
3: Sedihnya gitu ya.
4: Sedihnya begitu. Sementara yang edukasi itu entah kemana itu tenggelamnya begitu ya. Tapi memang rumusnya memang begitu Mbak ya. Ketika okay. kita ingin apa namanya, agar bagaimana bisa masuk begitu ya, konten yang terlalu edukatif itu pasti akan membosankan.
3: Okay.
4: Ya. Tetapi konten yang terlalu penuh dengan entertainment itu pasti akan kosong, akan pesan, kan begitu ya. Nah, mengkombinasikan inilah ini ya, kalau saya dari sisi akademi di bidang komunikasi itu selalu menekankan kepada mahasiswa saya. Jadi bagaimana ya proses kreatif itu gitu untuk menghasilkan konten yang edukatif dan menarik. Ya. Jadi inilah proses kreativitas yang harus terus kita kembangkan gitu. Karena jangan sampai bahwa konten-konten yang dihadirkan di tengah ruang digital itu begitu ya, Anda, idealisme Anda itu bisa turun gitu, karena mungkin tidak ada yang menonton, tidak ada yang me-like dan lain sebagainya. Tapi ya, apakah kita patah semangat akan itu, kan gitu. Kan kita hidup tidak hanya berdasarkan keinginan, tetapi yang paling utama adalah kebutuhan. Jadi ya, informasi yang positif itu adalah kebutuhan dari manusia itu sendiri. Jadi saya selalu menekankan bahwa jangan pernah lelah untuk membuat konten-konten yang positif, konten-konten yang menghadirkan edukasi, ya, konten-konten yang mampu melahirkan semangat nasionalisme. Ya, oleh karena itu tingkatkan selalu kreativitasmu dan selalu hadirkan konten-konten itu di ruang digital. Tetapi saya juga minta begitu bahwa agar ini gayut ya, agar gayut ya. Seperti tadi sebenarnya iklan-iklan layanan masyarakat RRI itu kan, aduh bagus sekali ya. Jadi luar biasa begitu ya pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa agar ini ekosistem ini terus tumbuh begitu, atau kemudian merangsang anak muda untuk membuat konten yang bagus dan luar biasa itu, ayo dong perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi ya, setiap momen buatkan lomba, setiap momen buatkan kompetisi, dan kemudian gak hanya sekedar lomba dan juga kompetisi, tapi mungkin juga bisa dibuatkan semacam komunitas agar mereka bisa kemudian terus tumbuh, terus berkreasi, dan kalau memungkinkan nanti ya mereka diberikan pelatihan bagaimana kemudian tidak saja menghasilkan konten yang baik, tetapi juga pelatihan-pelatihan di bidang misalnya kewirausahaan seperti itu, sehingga mereka tidak sekedar kreatif dalam membuat konten, tapi mereka bisa hidup oleh karena konten itu ya. Nantinya mereka bisa berwirausaha, bisa mengembangkan secara ekonomi dengan kreativitas yang mereka miliki. Jadi ini harus dipikirkan menurut saya begitu ya. Mungkin RRI nanti bisa bikin lomba tentang konten, mungkin menyambut apapun itu ya. Dan ini kan apa ya, semacam kolaborasi akhirnya ya. Di tengah, karena ya kita tahu bahwa konten-konten itu muncul di media sosial dan kita tahu siapa pemilik media sosial ini. Yang jelas ya kan bukan orang Indonesia. Pemilik media sosial ini kan di negara-negara yang maju itu begitu ya. Dan kita nggak bisa kontrol, Mbak. Ya kan, kan nggak bisa kita kontrol. Jadi kita hanya bisa mengisinya, tapi kita nggak bisa kontrol. Ya, algoritmanya mereka yang membuat begitu, nah, kan. Tetapi ya ada ya, saya anggap juga berita baik bagaimana kemudian Menteri Komunikasi ya, Mbak Metya Hafid ya, itu kan kemarin kemudian meluncurkan PP Tunas tuh ya, sebuah peraturan pemerintah yang apa namanya, sedikit tidaknya ada kontrol pemerintah terhadap misalnya pemanfaatan media sosial itu. Anak-anak udah ya,
3: tidak boleh
4: ya. Ya itu kan sebenarnya bagus ya, ya. Australia sudah menerapkan itu
3: ya, meskipun bahkan ya sudah
4: ya. Okay, kita
3: baru
4: ya, nggak apa-apa mengekor okay. Tapi ini bagus gitu ya, kan karena ini akan apa, menjadi ruang kontrol agar anak-anak kita itu nanti mereka bisa lebih siap ya ketika mengakses media sosial yang berseliweran dengan informasi itu. Tapi sekali lagi ya, aturan boleh ada, tetapi baik untuk anak-anak ya, khusus untuk anak-anak, saya yakin harus ada pendampingan dari orang tua. Tetap begitu ya, ketika tidur ibu harus juga mendampingi anaknya, ketika mungkin diberikan main media sosial harus didampingi. Itu mereka mengakses informasi apa saja. Nah, peran-peran itu. Nah, ini kan bagus ya.
3: Jangan sampai kebablasan.
4: Jangan sampai kebablasan.
3: Mungkin niatnya bagus, maksudnya gini, biar enggak gaptek katanya. Tapi tidak seperti itu juga. Betul. Apalagi misalnya umur masih di bawah kan, kita masih perlu pengawasan orang tua. Betul. Makanya kalau ketika di sekolah-sekolah sudah mulai nih, Pak, kan ya. Yang masih SMP di sekolahnya memberikan akses untuk mempunyai sosial media tapi dikontrol oleh orang tua. Betul. Jadi kita tahu nih pas ketika dia membuka apa atau mungkin menerima teman pun kita udah bisa terkontrol ini siapa gitu.
4: Iya, betul. Betul kan, karena banyak ya. Kita enggak bisa pungkiri bahwa hidup semua baik-baik saja gitu ya. Karena banyak kejahatan di sana kan. Kemudian yang lagi marak sekarang kejahatan, mohon maaf nih, seksual begitu kan.
3: AI pun kadang-kadang
4: AI juga iya.
3: Kita padahal foto kita tapi diambil dan itu disebarluaskan padahal itu bukan kita yang buat gitu ya. Seperti itu yang sangat berbahaya kan.
4: Tapi kita enggak bisa nyalahin alatnya.
3: Ya, makanya, ya kan, bukan
4: kontrol
3: alatnya,
4: itu tapi ada manusia gitu. Jadi sekali lagi balik lagi. Manusianya terliterasi atau enggak nih.
3: Betul.
4: Kan gitu. Nah, itu adalah jalan yang sangat panjang. Mau tidak mau akhirnya kita berbicara pendidikan di sini.
3: Jangan apa-apa yang disalahkan adalah
4: alatnya
3: gitu. Atau ini, tapi ya kitanya kita, ya. Kita yang harus mengontrol.
4: Betul.
3: Baik, Pak An, nanti kita lanjut lagi untuk Anda pendengar. Nanti saya akan bacakan beberapa chat yang memang sudah masuk di sosial media kami. Terima kasih banyak dan kami segera kembali.
2: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
9: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
9: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
10: interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung di Dialog Kita Indonesia siang ini. Ini ada yang bertanya, Pak Aan, ya. Mohon izin nanti ditanggapi oleh Pak Aan. Selamat siang Mbak Irna, mohon maaf baru bergabung. Jadi berarti apa yang dimaksud dengan resonansi nasionalisme dalam konteks ruang digital? Nah, terus sejauh mana nih generasi muda menjadi aktor utama dalam membentuk rasa narasi nasionalisme itu sendiri? Terima kasih. Dari 0812 belakangnya 991. Terima kasih Bapak atau Ibu, silakan.
4: Ya, artinya bahwa kita memanfaatkan ruang digital ini untuk menggembakan rasa cinta tanah air, ya. Kemudian menggembakan semangat gotong royong, ya, menggembakan semangat cinta terhadap produk ya buatan Indonesia dan lain sebagainya, ya, itu di ruang digital kita, dan itu harus terus kita gemakan karena bagaimanapun suatu bangsa dan negara itu kan memiliki identitas, identitas lokal dan identitas nasional. Nah, di ruang-ruang digital ini semua identitas itu ada, Mbak, nggak hanya lokal nasional tapi juga identitas global. Nah, ketika identitas global ini kemudian memapar generasi-generasi kita, nah kita harapkan ya kalau identitas global yang baik ya tentu kita gunakan gitu. Tetapi kalau kemudian identitas global ini misalnya di luar kan gitu ya, artinya semangat Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, nah ini kan yang menjadi berbahaya, ya. Jadi oleh karena itu kita harus hadirkan kemudian ya bagaimana kemudian diskusi-diskusi di ruang digital, ya, konten-konten di ruang digital itu adalah untuk memupuk atau kemudian memunculkan ya identitas-identitas lokal dan nasional kita gitu ya. Jadi misalnya konten-konten di seni, konten-konten budaya, konten-konten kemudian bagaimana kiprah-kiprah para perempuan, kiprah-kiprah misalnya pelaku usaha yang berasal, yang kemudian membuat dari apa namanya produk-produk asli Indonesia, misalnya itu lebih ditonjolkan begitu, ya. Jadi karena ini ya, karena ya itu tadi jutaan konten itu gitu selalu muncul di hadapan kita melalui gadget kita dengan beragam variasi kontennya itu yang gak hanya memuat tentang apa yang terjadi di sekeliling kita tetapi apa yang terjadi juga di dunia. Nah ini ya yang perlu kemudian kita coba bentengi. Jadi kita harus memiliki benteng itu agar kita bisa kemudian menyaring kan berbagai pesan-pesan yang masuk ke dalam diri kita. Sadar atau tidak sadar, ya. Sadar, tidak sadar misalnya ketika konten itu terus muncul begitu, itu harus kita akui bahwa secara tidak sadar nanti kita akan bisa sepakat dengan pesan daripada konten itu, Mbak. Itu mungkin. Yang kedua apa, Mbak, tadi?
3: Tadi bagaimana sebagai kita generasi muda bisa menyebar nilai kebangsaan itu sendiri? Nah, seperti apa?
4: Oke. Nah, ini muaranya menurut saya, Mbak, ya.
3: Kita ngomongin generasi muda sih.
4: Generasi muda ya, gitu ya.
3: Mumpung Pak juga masih muda nih. Masih muda.
4: Oke. Okay. Sebenarnya gini, muaranya itu itu mau tidak mau kita harus pertama ya, bukan hanya nyebarin konten gitu, enggak, tapi tingkat literasi kita itu harus sebenarnya semakin membaik, Mbak.
3: Sedangkan di Indonesia saat ini literasi sedang
4: gitu kan. Itu dulu itu kuncinya kan, karena mohon maaf nih saya mungkin sedikit nyontek ya. Ada 4 kerangka literasi digital di Indonesia itu, Mbak. Yang pertama itu adalah digital skill, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Nah, itu berarti kita berbicara keahlian, kita berbicara etika, kita berbicara keamanan, dan kita berbicara adalah budaya digital. Nah, budaya digital dari Kementerian Kominfo ini kemarin diturunkan. Hmm. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana pengetahuan dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Hmm. Kemudian informasi mana yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya pada set engine. Jadi kita bisa bedakan. Hmm. Yang ketiga itu adalah informasi dasar pengetahuan tentang multikulturalisme. Jadi keragaman budaya kan begitu ya. Mm-mm. Itu meliputi pelestarian bahasa, seni, budaya daerah dan dalam ruang digital. Mm-mm. Yang keempat, ini informasi dasar yang mengedepankan kecintaan terhadap produk lokal dan pemahaman tentang kebebasan berekspresi. Mm. Jadi itu adalah budaya digital yang digariskan oleh Kementerian Kominfo. Dan anak muda sebenarnya bisa masuk di ruang-ruang itu. Mm-mm. Ya. Jadi apa bagaimana mereka nanti bisa sebenarnya mengakses itu semua. Mm-hmm. Dan kemudian bisa menjadi pionir gitu ya. Okay. Untuk menghasilkan informasi-informasi tadi itu berdasarkan keempat tadi itu Mbak. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Jadi saya rasa itu yang bisa dilakukan gitu. Jadi tingkatkan literasi kita gitu. Mm-hmm. Ya. Jadi kalau misalnya di keluarga kita gitu ya, ini kan biasa banget dia di grup keluarga itu misalnya suka forward dia pesan-pesan mungkin yang nggak jelas.
3: Tanpa harus dicek dulu, dicek dulu. Itulah kenapa ada PR buat kita. Hmm. Mungkin dalam peta bukan PR ya Bapak. Hmm. Maksudnya kayak kebiasaan yang mungkin bisa kita kutip dari negara lain yang sudah maju. Hmm. Setiap hari sebelum tidur atau setiap hari anak-anak itu ada tugas untuk membaca buku. Nah, selesaikan berapa bab atau enggak baca berapa halaman.
4: Betul.
3: Itu yang mohon maaf nih anak mungkin seperti saya anak tahun 90-an pernah merasakan hal itu dan sampai sekarang pun kalau misalnya saya beli cabai terus dibungkusnya pakai kertas itu ada beberapa kalimat yang saya baca dan ternyata ada aja yang nyangkut ya kan betul. Tapi sekarang krisis literasi itu sangat saya juga nggak bisa ini ya pungkiri memang itu kenyataannya dan bahkan yang paling mungkin Bapak tahu ketika udah kelas berapa belum bisa baca
4: nah itu
3: kasus kan, di Buleleng masih ingat
4: ya banyak
3: itu sangat miris
4: meskipun
3: sekali.
4: Banyak ininya ya
3: tapi faktornya ya tapi tetap aja kayak wah sayang banget kan kayak gitu ya nah itu mungkin ya mungkin apakah itu termasuk PR atau seperti apa nih
4: untuk
3: orang tua juga atau lingkungan yang lain
4: karena kan kalau kita kemampuan membaca itu kita kan menghasilkan daya analisis dan kritis ya dan kemudian bisa akhirnya karena analisis kita muncul kritis kita muncul kita bisa menahan diri terlebih dahulu itu
3: ini yang menarik ini betul
4: Pak. Dibutuhkan sikap itu sebenarnya gitu kan. Makanya ketika misalnya mohon maaf nih ada fenomena-fenomena apa di ruang digital kita yang mencoba mengarahkan kita. Sekali lagi saya mau bilang kita harus tanya apakah yang membuat ini orang iseng atau suatu organisasi tersistematis yang mungkin
3: sengaja itu
4: sengaja tidak ingin membuat Indonesia maju begitu
3: atau pinter cerdas
4: dan lain sebagainya nah itu penting jadi generasi muda sebenarnya bisa tampil di ruang-ruang seperti itu Mbak.
3: Baik kami akan segera kembali lagi di segmen terakhir nih Pak An nggak terasa ya dan informasi yang set ini untuk Anda.
11: Wih tas baru nih
12: iya keren kan. Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
11: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
12: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
11: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
12: Wah,
11: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
13: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
14: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
15: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
16: Pro 1.
3: Baik Pak An dan juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tidak terasa waktu juga yang harus memisahkan kita. Mungkin di sebagai penutup obrolan kita siang ini, apa yang ingin Pak An sampaikan kepada pendengar kami tentunya?
4: Ya, menurut saya adalah saya harus menampilkan satu data begitu, bahwa Indonesia itu

0: bahwa identitas bangsa kita ini kan sebenarnya masyarakat Indonesia ini terkenal dengan keramahannya, yeah. Ya kan, sopan dan kemudian semangat kegotong royongannya dan kepeduliannya dan luar biasa sebenarnya nilai-nilai nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itulah yang harus kita bawa ke ruang-ruang digital kita. Ya, nilai-nilai itulah yang kemudian harus kita coba terus gitu ya, untuk kita terus produksi dan munculkan di ruang digital kita. Karena ini adalah ruang digital, ini adalah ruang yang sudah sering atau kemudian memang kita ada saat ini kan begitu ya. Oleh karena itu saya berharap generasi-generasi muda saat ini begitu ya, tetap selalu berkreasi begitu, tetap selalu berkreasi, berkreativitas ya, membangun semangat nasionalismenya, kemudian sampaikan itu di ruang-ruang digital sehingga kita bisa berinteraksi sebagai anak bangsa gitu ya, dan memiliki satu ketahanan nasional gitu. Saya harapkan bahwa sumber daya di ruang digital ini digunakan sebaik mungkin bagi generasi kita saat ini ya. Saya percaya itu begitu ya. Iya. Saya percaya itu karena kita sudah bisa melihat bagaimana misalnya saya ambil kasih contoh misalnya dulu orang berusaha susahnya minta ampun iya. Mungkin ya kan. Tapi sekarang menggunakan fitur-fitur live misalnya itu sekarang orang bisa kemudian berdagang kemudian mendapatkan rezeki di sana dan lain sebagainya ya. Kalau itu bisa dilakukan oleh semua orang, saya yakin gitu ya, generasi kita ya, generasi muda Indonesia akan sibuk melakukan hal-hal yang positif. Ya, ada juga sebenarnya satu konten gitu, guru yang sudah tua tapi tetap semangat untuk mengajar matematika dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak melakukan itu gitu kan? Jadi di tengah apa namanya? Mungkin hal yang negatif sebenarnya banyak hal yang lebih positif bisa kita lakukan. Baik. Itu kira-kira Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak An untuk waktu dan kesempatannya. Juga untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Singaraja, saya Irna pamit dulu untuk saat lagi. Nanti kami akan ajak Anda umat Hindu untuk sama-sama menghaturkan puji tersanjung dan juga akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita. Pak An, terima kasih banyak.
0: Terima kasih, Maya.
1: Sampai jumpa ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Ya, terima kasih. Luar biasa, RRI.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.

0: Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan minyak aji herbal oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya segar alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan minyak aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai minyak aji.
2: Badan kurang fit, pakai minyak aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai minyak aji.
1: Badan kembali fit, karena minyak aji.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya, memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya, ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangqian, Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya Singapura Open lah biasa lapangan, terus juga Shutter Open memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ya, ya tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang angin itu pasti akan lebih sulit dan ya, saya rasa sudah menampaknya kembali.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung wood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengumpulkan tiket. Tunggal putra Awil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shengshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda,

0: Banyak faktor memicu kecelakaan, seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Om Swastiastu Semeton. Semeton, ingat ya, pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap tanggal 1 hingga 10 tiap bulannya. Nah, yang takut kelupaan, bisa banget nih mendaftar autodebit dengan daftar ke bank yang bekerja sama ya. Adapun bank yang bekerja sama yaitu BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan BTN. Nah, Semeton, bayar tepat waktu agar status kepesertaan tetap aktif dan kita tetap terlindungi.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Kini dogen calon pemimpinnya, pencitraan apa ada nentu? Ngekoh ada yang milih.
1: Beli, nak ngengken beli ngwel pedidi?
0: Nih loh, beli maje di Facebook apa adanya? Calon pemimpinnya, kini dogen, beli sing beket TPS nih.
1: Meh, beli encol gati terpengaruh. Tinggalin nah sumbernya sing jelas. Amen kini madan hoak bene beli. Beli tetap angguh hati nurani beli nih, memilih pemimpin.
0: Duwak masih loh nak, pada cara beli, milih iluh dari calon kunan beli nih oh. Nganggu hati nurani kek.
1: Is beli, bisa dogen, elok tiang no.
2: Waspada ujaran kebencian yang timbul akibat berita bohong. Jadilah netizen pintar, bijak, dan cermat terhadap penyebaran hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Sari berita, Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Samsat Keliling guna mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor dan mendukung pembangunan daerah. Sementara itu DPRD Kabupaten Buleleng memastikan pengawasan ketat terhadap proyek pembangunan titik nol Buleleng mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas pembangunan berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Kamis 28 Mei 2026 di samping berita-berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Nawati Giri, inilah Warta Siang selengkapnya. Pendengar, Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Kesamsat Gelak. Maksud kami, layanan Samsat Keliling guna mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor dan mendukung pembangunan daerah.
2: Kami mengajak pada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling.
3: Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengajak masyarakat memanfaatkan layanan mobil Samsat Keliling yang kini hadir untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah pun menilai inovasi pelayanan jemput bola menjadi langkah efektif untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat hingga ke berbagai wilayah. Menurut Bupati Sucidra, keberadaan mobil Samsat Keliling merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan layanan bergerak tersebut, masyarakat tidak perlu lagi datang jauh ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain lebih praktis, layanan ini juga diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya masyarakat.
2: Kami mengajak pada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya, khususnya pajak kendaraan bermotor.
3: Ia menegaskan layanan Samsat Keliling dihadirkan agar masyarakat lebih disiplin dan tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudahan pelayanan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Menurutnya, pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Buleleng. Dana yang terkumpul dari pembayaran pajak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
2: Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
3: Ia berharap layanan Samsat Keliling mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain mengurangi antrean di kantor Samsat, layanan ini juga menjadi upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti kerusakan gedung Sasana Budaya Singaraja dan mendorong rehabilitasi segera dilakukan agar aset budaya bersejarah tersebut tetap layak digunakan sebagai pusat kegiatan seni dan budaya.
4: Ya, memang begini kondisinya ya. Jadi di Sasana Budaya itu dulu juga sudah pernah kita sampai begini.
5: Kondisi ya. Gedung Sasana Budaya Singaraja yang mulai mengalami kerusakan fisik mendapat sorotan serius dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng. Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng Nyoman Sukarmen turun langsung meninjau bangunan bersejarah tersebut guna memastikan kebutuhan rehabilitasi dapat segera masuk dalam perencanaan anggaran daerah. Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi 4 disambut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, Nyoman Wisandike. Peninjauan dilakukan di sejumlah bagian gedung yang dinilai mengalami kerusakan cukup mengkhawatirkan, mulai dari platform jebol hingga kondisi bangunan yang mulai termakan usia. Nyoman Sukarmen menegaskan, gedung Sasana Budaya bukan sekedar bangunan biasa, melainkan ikon kebudayaan daerah yang memiliki nilai sejarah penting bagi masyarakat Buleleng. Karena itu, DPRD menilai keberadaan gedung tersebut harus dijaga agar tetap layak digunakan sebagai pusat aktivitas seni budaya.
6: Seharusnya kita jaga, karena bagaimana ini aset pemerintah. Apalagi ini dari awal sudah menjadi ikon salah satu aset kita. Harapan kita ke depan nanti dari pemerintah, sama teman-teman juga untuk mengusulkan, mendorong apa menjadi program, utamanya fisik yang lumayan sangat diperlukan dalam bidang ini. Tapi tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Kades juga dan Pak Kades juga sangat apresiasi untuk hal ini.
5: Sementara itu Nyoman Wisandike mengakui kondisi sasana budaya memang membutuhkan rehabilitasi lebih menyeluruh. Menurutnya, perbaikan kecil yang pernah dilakukan sebelumnya belum mampu mengatasi kerusakan yang kini semakin terlihat di sejumlah bagian gedung.
4: Ya, memang begini kondisinya ya. Jadi dari di sasana budaya itu dulu juga sudah pernah kita sampai begini ya. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 4, ini menjadi atensi kita bersama. Mudah-mudahan nanti kita bisa usulkan ya untuk penganggaran untuk perbaikan rehab di sasana budaya.
5: Selain menjadi lokasi pementasan seni, sasana budaya juga kerap dikunjungi wisatawan dan rombongan pelajar dari luar daerah. DPRD bersama Disbupar berharap rehabilitasi gedung dapat segera direalisasikan agar aset budaya tersebut kembali representatif, aman, dan mampu mendukung pelestarian seni budaya di Kabupaten Buleleng.
1: Pendengar, DPRD Kabupaten Buleleng memastikan pengawasan ketat terhadap proyek pembangunan titik nol Buleleng mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas pembangunan berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
3: DPRD Kabupaten Buleleng memastikan akan melakukan pengawasan ketat terhadap proyek pembangunan kawasan titik nol Buleleng yang telah mulai berjalan. Pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga masa pemeliharaan proyek. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan, fungsi pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan proyek strategis daerah dapat berjalan maksimal. Menurutnya seluruh anggota DPRD akan ikut mengawal proses pembangunan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pengawasan juga dilakukan untuk menjaga kualitas pembangunan yang menggunakan anggaran publik.
7: Pengawasan kalau hari ini ditanyakan itu adalah pengawasan kami akan lakukan dengan baik, ketat juga, dan sekarang si pengawasan yang melekat terus-menerus sebelum sampai proyek itu betul-betul selesai dan masa pemeliharaannya.
3: Ketut Ngurah Arya menjelaskan pengawasan proyek titik nol akan melibatkan komisi-komisi di DPRD, terutama Komisi 2, dengan pemantauan langsung ke lapangan agar pembangunan berjalan sesuai spesifikasi. DPRD juga menyoroti lemahnya pengawasan sejumlah proyek infrastruktur sebelumnya, sehingga seluruh OPD diminta rutin melakukan evaluasi kualitas pembangunan. Menurutnya pembangunan yang baik harus didukung perencanaan matang dan pengawasan yang konsisten agar hasilnya tepat sasaran dan berkelanjutan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk Jembrana memanjang hingga 2,7 km menjelang libur panjang Idul Adha Hijriah 1447 Hijriah dan hari lahir Pancasila. Didominasi kendaraan logistik dan truk angkutan barang menuju Pulau Jawa.
3: Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk Kabupaten Jembrana mulai mengalami peningkatan menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang bertepatan dengan libur hari lahir Pancasila, Rabu 27 Mei 2026. Padatan didominasi kendaraan logistik dan truk angkutan barang yang hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Pantauan di lapangan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah menunjukkan antrean kendaraan memanjang hingga sekitar 2,7 km. Dari area pelabuhan. Barisan kendaraan bahkan terlihat mencapai kawasan depan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB Ceki Gilimanuk. Untuk mengurangi penumpukan di jalur utama, jajaran Polres Jembrana mulai menerapkan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan sebagian kendaraan ke jalur alternatif melalui gang permukiman warga. Pengaturan arus kendaraan tersebut sejak sehari sebelumnya dan mulai berjalan lebih optimal pada Rabu siang dengan memanfaatkan akses gang 2. Sementara itu, pihak Kelurahan Gilimanuk menyebut lonjakan volume kendaraan terjadi dalam 2 hari terakhir. Jalur alternatif di kawasan pemukiman hanya diperuntukkan bagi kendaraan pribadi atau roda 4. Sedangkan truk dan bus tetap diarahkan melalui jalur nasional Denpasar Gilimanuk. Pengguna jalan juga diimbau mengikuti arahan petugas serta menjaga kebersihan lingkungan selama antre menuju pelabuhan.
2: Pemerintah terus memperkuat layanan kesehatan bagi perempuan melalui berbagai fasilitas pemeriksaan kesehatan, layanan persalinan, hingga deteksi dini penyakit. Kehadiran layanan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin kesehatan perempuan sejak usia produktif hingga lanjut usia.
4: Perempuan di Bali ataupun di Indonesia sebenarnya sudah mendapat prioritas dari pemerintah.
5: Akses layanan kesehatan bagi perempuan kini semakin tersedia di berbagai fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Pemerintah juga terus memperluas program kesehatan perempuan melalui layanan pemeriksaan kehamilan, persalinan, vaksinasi, hingga deteksi dini penyakit reproduksi. Dewan Pengurus LBH Apik Bali, Dr. Dr. Anak Ayusri Wahyuni, SPKJ, kepada RRI di Denpasar mengatakan, perempuan saat ini telah mendapat prioritas layanan kesehatan dari pemerintah. Menurutnya, layanan kesehatan sebelum kehamilan hingga proses persalinan kini telah tersedia secara lebih mudah dan terjangkau melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
4: Perempuan di Bali ataupun di Indonesia sebenarnya sudah mendapat prioritas dari pemerintah, khususnya kementerian, pertama-tama dari program bahwa tidak boleh ada kematian ibu melahirkan ataupun bayi yang baru lahir. Dari sana ada dari sejak dalam sejak hamil perempuan itu atau sebelum hamil perempuan itu mendapatkan fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan untuk mencegah tidak terinfeksi HIV, tidak ada penyakit hepatitis, penyakit-penyakit menular itu saat diketahui hamil gitu ya, itu sudah gratis dari pemerintah, ada di puskesmas. Di puskesmas itu sudah gratis, terutama sih untuk yang sudah tercover oleh Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
5: Selain layanan kehamilan dan persalinan, pemerintah juga menyediakan fasilitas deteksi dini penyakit yang banyak dialami perempuan, seperti kanker serviks dan kanker payudara. Menurut Sri Wahyuni, layanan pemeriksaan pap smear hingga vaksinasi pencegahan kanker serviks kini semakin mudah dijangkau masyarakat. masyarakat.
4: Deteksi kanker itu juga sudah fasilitasnya sudah sangat baik dan tidak ada kesulitan asal perempuan mau mengakses. Jadi saat ini demikian juga untuk vaksinasi HPH untuk virus ya, untuk virus yang dapat memicu CA cervix, dapat menimbulkan kanker cervix pun sudah harganya sudah tidak semahal saat datang, dan memang sudah dicegah dengan pemeriksaan pap smear itu di puskesmas oleh bidan-bidan.
5: Perempuan dinilai perlu terus meningkatkan pemahaman mengenai layanan kesehatan agar dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah secara maksimal. Kesadaran melakukan pemeriksaan dan pencegahan sejak dini penting untuk menjaga kesehatan perempuan sekaligus kesehatan keluarga. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Call, maksud kami Polres Buleleng mengoptimalkan layanan call center 110 gratis 24 jam untuk menerima laporan darurat masyarakat seperti gangguan kaptipmas, kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, dan bencana alam.
6: Untuk dari kami sebagai pelayanan publik, kami berusaha sebisa mungkin secepat kami.
7: Polres Buleleng terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan call center 110 yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Layanan ini disiapkan untuk membantu masyarakat melaporkan berbagai kejadian darurat yang membutuhkan penanganan cepat dari pihak kepolisian. Kehadiran call center 110 diharapkan mampu mempercepat respon aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pamapta 3 Polres Buleleng, Ibda Junatri Prasetyo, STRIK menjelaskan layanan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang menemukan kejadian gawat darurat. Menurutnya masyarakat dapat segera menghubungi call center 110 apabila terjadi gangguan kamtipmas, tindak kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, hingga bencana alam. Dengan adanya laporan cepat dari masyarakat, pihak kepolisian dapat segera mengambil langkah penanganan yang tepat.
6: Lebih tepatnya pada saat masyarakat menemukan kejadian gawat darurat. Gangguan kaptipmas, kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, dan juga bencana alam, sehingga dibutuhkan kehadiran polisi untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.
7: Ia menambahkan layanan call center 110 dapat diakses melalui sambungan telepon tanpa dikenakan biaya. Saat masyarakat menghubungi layanan tersebut, laporan akan diterima langsung oleh operator yang bertugas selama 24 jam penuh. Operator kemudian akan meminta identitas pelapor, lokasi kejadian, serta uraian singkat peristiwa yang terjadi untuk menentukan tingkat urgensi penanganan.
6: Jadi pada saat masyarakat menelpon itu akan diterima oleh operator kami, dan operator kami akan menanyakan terkait identitas pelapor, lokasi kejadian, dan uraian singkat kejadian tersebut, sehingga kami dari pihak kepolisian bisa mengetahui seberapa tingkat urgensi untuk menangani kasus tersebut.
7: Setelah menerima laporan, polisi akan mengklarifikasi jenis kejadian agar penanganan dapat dilakukan cepat dan tepat, termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait. Jika lokasi kejadian jauh, Polres Buleleng akan berkoordinasi dengan Polsek dan Babin Kamtipmas terdekat agar masyarakat dapat segera mendapatkan bantuan. Melalui layanan call center 110, Polres Buleleng berharap masyarakat semakin aktif melaporkan berbagai kejadian darurat yang terjadi di lingkungan sekitar. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Polres Buleleng juga menghimbau masyarakat menggunakan layanan tersebut secara bijak dan hanya untuk kondisi yang benar-benar membutuhkan bantuan kepolisian. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jembrana bersama BP3MI Bali mempercepat proses pemulangan jenazah pekerja migran Indonesia asal Jembrana yang meninggal dunia di Ibaraki, Jepang.
3: Pemerintah Kabupaten Jembrana bergerak cepat menangani proses pemulangan jenazah pekerja migran Indonesia atau PMI asal Jembrana IKD Mas Heriadi yang meninggal dunia di Ibaraki, Jepang, Minggu 24 Mei 2026. Pemkab Jembrana bersama Satgas BP3MI Bali langsung melakukan koordinasi dengan keluarga dan KBRI di Jepang guna mempercepat proses administrasi pemulangan jenazah. Almarhum diketahui merupakan warga lingkungan Biluk Poh Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo. Jajaran pemerintah daerah bersama BP3MI Bali mendatangi rumah duka pada Senin 25 Mei 2026 untuk berkoordinasi dengan keluarga, pihak kelurahan, serta bendesa adat Tegal Cangkring. Selain pengurusan dokumen, pemerintah daerah juga memfasilitasi pendampingan administrasi, pengantaran keluarga menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai, hingga penyediaan ambulans setibanya jenazah di Bali. Sebelum meninggal dunia, almarhum sempat mengalami gangguan kesehatan berupa pembengkakan pada bagian kaki dan menjalani pengobatan di klinik setempat. Kondisinya memburuk 5 hari sebelum meninggal hingga tidak mampu bekerja dan kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam masa kritis tersebut, almarhum didampingi adik kandungnya yang juga sedang menjalani program pemagangan di Jepang. Di tengah suasana duka, solidaritas sesama PMI asal Bali di Jepang turut membantu proses pemulangan jenazah dengan menggalang donasi sambil menunggu kelengkapan dokumen selesai diproses. Pemerintah Kabupaten Jembrana menyatakan terus bersinergi dengan BP2MI dan berbagai instansi agar penanganan persoalan PMI di luar negeri dapat berjalan cepat dan lancar.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengawal 5 lokasi di Bali yang dinyatakan lolos verifikasi kampung nelayan merah putih. Sejumlah tahapan kembali harus dilalui sehingga bisa menjadi kampung nelayan merah putih seperti di Desa Seraya Timur, Karang Asem.
4: Di 2026 di awal kan 16, setelah dicek-cek karena salah dan sebagainya, yang baru lolos tahap 1 ya, 5 itu aja.
5: Pasca dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP 5 lokasi di Bali kembali harus melalui sejumlah tahapan dan persyaratan untuk lolos tahap akhir dari program nasional tersebut. 5 lokasi itu yakni di Karangasem 1 lokasi, serta di Buleleng dan Jembrana masing-masing 2 lokasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Iputu Sumardiana kepada RRI di Denpasar mengatakan, untuk menjadi bagian dari program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan, wilayah pesisir harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat dan melakukan pengusulan. Ia menjelaskan khusus untuk di Bali, 5 lokasi yang lolos verifikasi belum menjadi babak akhir, namun harus kembali melalui sejumlah tahapan dan persyaratan lainnya. Putu Sumardiana mengatakan bercermin dari tahun 2025, hanya 1 lokasi di Bali yang progresnya telah 100% menjadi Kampung Nelayan Merah Putih, yakni wilayah pesisir di Desa Seraya Timur, Karangasem. Program nasional itu memproteksi 425 nelayan lokal dengan fokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi dari hulu ke hilir dengan proyeksi kenaikan pendapatan nelayan.
4: Ada 5 yang lolos verifikasi dulu untuk ikuti proses selanjutnya. Jadi ada 3 kabupaten di Karangasem, 1 1, kemudian di Buleleng 2 sama di Cembrane 2. Nanti kan tahapan-tahapan lagi gitu. Ini masih prematur, belum final ya 5 ini.
5: Putu Sumardiana mengatakan berdasarkan kriteria KKP, desa pesisir yang diusulkan wajib memenuhi sejumlah persyaratan, yakni mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai nelayan, tersedia lahan dengan legalitas status yang aman, tidak dalam sengketa, dan sesuai dengan tata ruang wilayah serta dukungan aktif dari masyarakat setempat.
4: Lahannya itu kan diusahakan kalau bisa 1 hektar luasnya kan, harus statusnya jelas, legal aspeknya dan sebagainya. Itu yang paling penting, begitu baru nanti aspek teknisnya, nelayannya berapa, jumlah nelayannya, kegiatannya apa, hulu hilirnya ada enggak.
5: Kampung Nelayan Merah Putih dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, meningkatkan produktivitas serta menciptakan kemandirian ekonomi. Khusus untuk di Bali, Kampung Nelayan Merah Putih Seraya Timur menunjukkan progres signifikan yang mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pesisir. 5 lokasi di Bali juga dinyatakan lolos verifikasi yang kembali harus melalui sejumlah tahapan menuju Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini ditargetkan mencapai ribuan lokasi pada tahun 2026 yang berfokus pada modernisasi, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng terus memperkuat inovasi layanan guna mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD.
6: Jadi bagaimana kita BUMD bisa terus berinovasi sehingga mampu meningkatkan.
7: Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau PAM Tirta Hita Buleleng terus memperkuat peran strategisnya melalui inovasi layanan dan peningkatan kinerja berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi daerah. Direktur Utama Perumda Tirta Hita Buleleng, Imadi Lestariana, menegaskan BUMD tidak hanya berfokus pada pelayanan publik, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
6: Jadi bagaimana kita BUMD bisa terus berinovasi sehingga mampu meningkatkan kinerja dan peran strategisnya untuk pembangunan perekonomian daerah.
7: Ia menekankan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan perusahaan. Dengan inovasi, perusahaan dapat menjawab tantangan sekaligus memaksimalkan potensi yang dimiliki. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD menjadi salah satu target penting. Hal tersebut harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberadaan BUMD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
6: Kontribusi terhadap pendapatan asli daerah bisa semakin meningkat, di samping kinerja pelayanan kepada masyarakat juga diharapkan bisa meningkat dengan senantiasa terus melakukan inovasi sehingga bisa melakukan pembaruan secara berkelanjutan.
7: Ia menambahkan upaya tersebut harus dilakukan secara konsisten melalui berbagai terobosan dan pembaruan layanan. Inovasi tidak boleh berhenti, melainkan terus dilakukan agar perusahaan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui peningkatan sistem pelayanan, efisiensi operasional, serta kualitas sumber daya manusia guna memperkuat daya saing dan kepercayaan publik. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrane dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Kade Setia. Halo, selamat siang.
8: Halo, selamat siang.
2: Silakan laporan Anda.
8: Baik, terima kasih. Selamat siang para pendengar setia RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perakiran cuaca secara umum untuk Provinsi Bali yang berlaku hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata, terutama di wilayah Bali bagian tengah, timur, dan utara. Angin permukaan dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin maksimum mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 20 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 60 hingga 90%. Sementara itu, untuk perakiraan tinggi gelombang laut, di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar 0,75 hingga 3 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih dan selamat siang.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut. Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut. Semakin asik.

0: aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh itu bong Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya, iya bener Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Tenang, tenang Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui klinik pertama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pertama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.
3: Halo, Mendangdutan, selamat siang. Ketemu lagi bareng Irna kali ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Langsung saya sapa penelpon pertama. Halo.
4: Halo, Cantik.
3: Halo juga.
4: Selamat siang. Ketemu di sini.
3: Iya, tumben penelpon pertama ini.
4: Iya, karena tadi udah lihat kita cantik.
3: Terima kasih. Oke deh, mau lagu apa? Ya.
4: 5 menit sebentar mau tidur sambil dengerin dangdut.
3: 5 menit?
4: Iya.
3: 5 menit.
4: Sambil dengerin dangdut, bentar mau tidur 5 menit lagi.
3: Oke, siap.
4: Nah, satu dari sini dulu ya. Mm-hmm. Ada Pak Samo, kemudian Pak Dewantare, Pak... apa lagi yang di sini ya, Pak Daeng, ada juga Pak Cip, ada Ken Aro, bagaimana punya kabar, ada di sana ada Mas Banu, ada Bang siapa lagi ya, Bang Le, Chris Party, bagaimana punya kabar, ya pokoknya ke semuanya yang lagi dengerin ya, semoga terhibur buat Irna, makasih. Ya,
3: sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat siang Mendangdutan.
5: Halo.
3: Halo.
5: Selamat siang Mendangdutan.
3: Selamat siang juga Ibu Bunga.
5: Iya, bagaimana kabarnya Mbak?
3: Baik, Ibu Bunga gimana nih? Lame enggak hari ini?
5: Ya, rame orang jalan.
3: Oh, orang jalan. Oke, didoain laris ya. Manis ya.
5: Iya.
3: Lagu apa?
5: Lagunya Jumpa Pertama ya.
3: Oke.
5: Tadi ada Bu Mini ya. Ada Pak Dewantari ya. Ada Mas Wawan. Terus siapa lagi, ada Pak Banu ya. Bang Anwar, Mas Ramadan, Wak Daeng. Ada Pak Widi Madi ya.
3: Iya.
5: Ada Bu Resmi, Bu Manda, Celia ya. Ari 12, terus ada Pak Gerodal, Pak Jero,
3: iya,
5: Pak Jero Maliakti sama Pak Inggris, Pak Nyoman Asau ya, Janura, semuanya, Buan Mas sama Tegal, makasih.
3: Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat siang Mendangdutan.
6: Selamat siang, Mendang Dutan.
3: Selamat siang. Hah? Halo?
6: Halo, iya selamat siang, Cek Indri.
3: Kok Cek Indri sih?
6: Cek Indri.
3: Cek Indri itu saha?
6: Neng.
3: Saya Irna, Bapak, kakek.
6: Oh ya, Cek Irna, sorry ya.
3: Iya, dari kemarin salah mulu.
6: Ya, maaf.
3: Iya, gak apa-apa. Mau lagu apa, kakek?
6: Bu Bunga, Bu Mini ya, lagunya gini. Bulan Merindu, Cici Nurhalisa.
3: Bulan Merindu bukan punyanya, bukannya punyanya Cici Piramida yang nyanyi, kakek.
6: Enggak, Bulan Merindu.
3: Yang nyanyi Ulan Merindu Cici Piramida, bukannya Siti Nurhaliza.
6: Bukan Ulan, Bulan.
3: Bulan.
6: Bulan. Pake B, Bulan.
3: Enggak ada kalau Bulan Merindu dari Siti Nurhaliza.
6: Oh ya, enggak ada kalau gitu gini aja.
3: Yeah.
6: Mawar putih nul darah Tista.
3: Iya, yeah, oke. Okay. Buat siapa?
6: Ayah untuk lagunya.
3: Ayah.
6: Ya, jalan-jalan dulu ya.
3: Nggih. Yeah.
6: Tadi yang masuk udah Bu Mini, Bu Bunga Plastik, makasih. Pak Daeng, Pak Wawan, Pak Dimas, Pak Iris, Pak Dewantara, Pak Hero Mariasi, Pak Putuwe, Pak Broda, Gua Daeng, semuanya dibungkus ya, salam kenal. Bu Kartini di Lingga juga ya. Pak Kartini, terima kasih Pak Irna.
3: Terima kasih kembali.
6: Iya, teman.
7: Gloria, Igor.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada bulan Mei 2026. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI, sinyalnya balik lagi di Bedang Dutan. Terima kasih sudah komen-komen juga di sosial media kami. Halo, selamat siang Bedang Dutan.
2: Halo, selamat siang Bedang Dutan.
1: Selamat siang juga untuk Pekak Jero.
2: Apa kabar, Mbak?
1: Baik, apa kabar juga Pak Jero?
2: Baik, enggak. Lagunya Hanya Dirimu ya?
1: Hanya Dirimu? Ya. Cek dulu ya.
2: Nyalam dulu buat Pak Grodak, Pak Gedelemo, Jero Dana, Jero Bayu, bagi Serta Kena, Ran Rahayu, Mbak Are, Cik Eli, Bu Bunga, Bunda Budi yang ada di Tamblang, Wek Daeng, Mas Ramadan. Ada lagunya?
1: Ada.
2: Ya, buat ke semuanya, salam kompak di udara. Makasih.
1: Sama-sama Pak Jero. Penelpon berikutnya, tunggu dulu ini Ibu Desa Redini kalau mau ikutan sekarang. Tadi masih ada Pak Jero. Kalau masih ada orang di atas alias masih ada di ngobrol sama saya, itu enggak bisa, susah. Oke, selamat siang Bedang Dutan.
3: Iya,
1: apa kabar Ayu? Baik, Ayu kan benar kan?
3: Ya.
1: Iya. Ayu.
3: Lagunya.
1: Apa tuh?
3: Lagunya. Lagunya SMS ya.
1: SMS, oke.
3: Lagunya ya. Buat semuanya aja ya.
1: Iya.
3: Selamat sore buat Kak Irna. Selamat terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih kembali Ayu. Halo, selamat siang Bedang Dutan.
4: Selamat siang Mbak Irna.
1: Iya Ibu Desa.
4: Lagunya dulu ya.
1: Apa Dewi tuh? Persik. Dewi Persik ya?
4: Ya, yang mana aja boleh.
1: Yang mana aja boleh.
4: Dulu ya, tadi ada Ayu, salam kenal. Si Eli, Bu Manda, Bu Kartika, Bu Ketut 70, Bu Resmi, Bu Ari BT, Ari Semeru, Bu Mini, pokoknya kesemuanya dan Bu Mbak Irna, selamat tinggal, terima kasih.
1: Terima kasih kembali.

Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival Adfest 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan Adfest 2026 di YouTube, website Adfest https://adfest.com/label/kompetisi, Instagram @adfestkpk @adfest.kpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-206653. Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. Adfest 2026, Dari Lensa, Integritas Terjaga.

0: Ini merupakan lagu soundtrack sinetron ya, dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Saya gak mau buang-buang waktu karena memang kalau udah acara request, kenapa cepet banget ya berlalu. Saya langsung sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang Bro Satu Indonesia Raja Bang.
0: Iya, dengan siapa nih suara Mas Wawan?
1: Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam. Mak, siapa nih?
1: Ahmad, saya Ahmad Abdullah. Ahmad Abdullah.
0: Ahmad
1: dari Arjasa Jember, Jawa Timur.
0: Aduh, terima kasih Jember. Gimana Jember siang ini?
1: Alhamdulillah, sangat panasnya manja.
0: Tapi udah ini ya, udah dapat kurban belum?
1: Aduh.
0: Oh, kalau saya dapat kurban perasaan.
1: Ya, tapi mudah-mudahan dijauhkan dari kurban perasaan.
0: Itu dia. Kurban perasaan benar. Oke.
1: Dijauhkan.
0: Ya. Mau lagu apa nih, Pak Ahmad?
1: Ya, gimana?
0: Mau lagu apa?
1: Ini lagunya itu Mbak, siapa yang punya?
0: Siapa yang punya? Baru nulis siapa yang aja nggak ada ini, bagaimana? Yang lainnya
1: siapa
0: mungkin
1: punya?
0: Nggak ada siapa dikit. Iya mungkin Pak Ahmad tahu, tapi di sini nggak ada lagunya, kita belum ada gitu loh.
1: Ada apa di sana?
0: Kita searching siapa yang punya aja udah nggak ada, nggak ada Bapak.
1: Mau apa sih?
0: Ada, mau apa sih? Ayo.
1: Alhamdulillah. Salamnya buat Govinda. Kita Mas Siti di Muncar. Ada Mas Jalan, juga ada Pak Tebo di Banyuwangi. Salam hormat, salam sehat. Di Sirgondo ada Pak Banu Malolo. Ya. Ada Pak Ida di Jalan Sidobondo ya. Kita di Madura ada Putra Sejati. Semuanya deh.
0: Semuanya deh. Iya deh. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Aduh, suaranya hilang-hilangan, Pak. Sama-sama. Sinyalnya kayaknya nih makin siang nih. Iya. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Siang, Kak.
0: Iya, dengan Nathan?
2: Iya, sama Nathan nih.
0: Oke, terima kasih Nathan.
2: Oke, udah boleh titip lagu, Kak?
0: Enggak. Boleh lagu apa?
2: Lagunya Peter Pan aja.
0: Peter Pan nanti sore jam 3. Ini dangdut. Khusus dangdut.
2: Oh, gitu.
0: Iya. Oke. Nah,
2: oke okay lah, apa aja lah. Yang penting senang lah gitu.
0: Iya deh, siap.
2: Oke,
0: terima kasih. Ya, sama-sama. Bunda, masih ada Nathan di Nathan ditutup dulu teleponnya. Kalau belum turun tidak bisa. Bunda turun dulu, turun. Ulang lagi, Bunda. Kalau masih ada orang susah, Bunda. Coba lagi sekarang. Nah. Oke, selamat siang Medangdutan.
3: Oke. Siang Medangdutan. Cocok enggak jadi penyiar nih?
0: Yo, cocok banget.
3: Penyiar di rumah ini.
0: Iya.
3: Halo, yang belum nyapu silakan nyapu. Yang belum nyiram silakan nyiram.
0: Iya, ini jam segini nyiram.
3: Yang belum ngopi dan ngeteh, halo silakan buat ke kantin asik-asik happy.
0: Oke, okay, betul. Bunda.
3: Aduh, Mbak Irna.
0: Iya. Ya. Mau lagu apa?
3: Dana Asmara.
0: Asik.
3: Satu bulan dana bercinta tiap hari.
0: Dana buat hidup satu bulan.
3: Oh, Wairna itu versi versi apa? Orang di kampung itu.
0: Oh,
3: di
0: bulan
3: lagi ada di rumah.
0: Oh iya.
3: Kita buat teh yuk.
0: Yuk, temennya apa dulu nih temennya?
3: Dengan kukusan biu ketipnya.
0: Ini enak banget.
3: Aduh, Mbak Irna, coba Mbak Irna main kesini.
0: Gimana kalau lagi siaran?
3: Nanti lihat betulnya aja ya.
0: Oh iya betul.
3: Kapan-kapan pasti kita jumpa Mbak Irna ya.
0: Iya betul.
3: Mbak Irna untuk teman-teman semua. Oh tadi Bunda dengar Kak Jero ya yang di Tajun ya. Terima kasih Pak Jero. Selamat Rahayu Sarang Saming ya keluarga. Buat Mbak Irna juga tambah cantik.
0: Terima kasih.
3: Bahagia bersama keluarga, tetap semangat aktivitasnya dan pulangnya hati-hati. Terima kasih dan dadah.
0: Dah, terima kasih Bunda. Satu penelpon lagi. Halo, selamat siang Medangdutan.
4: Medangdutan punya joget.
0: Joget yo dengan siapa ini Pak Banu?
4: Saya betul sekali.
0: Pak Banu pasti tertarik karena tadi dipanggil-panggil ya sama Pak Ahmad ya.
4: Iya Pak Ahmad itu. Pasti sudah masuk wajib.
0: Oh, belum.
4: Monitor ya. Nah, lagunya
0: apa?
4: Gak janji deh.
0: Iya. Cek dulu ya.
4: Baru kan siapa itu?
0: Ibu Bunda Budi,
4: Oh itu Bunda Budi. Selamat siang Bunda Budi.
0: Maaf Pak Banu, adanya lali janji, mana janjimu, korban janji, janji bu mulut buaya.
4: Gak ada ya.
0: Gak ada, gak janji deh, gak ada.
4: Dari ya, dari Ari Semeru.
0: Oh dari Ari Semeru. Ari Semeru nyanyi.
4: Eri Susan.
0: Oh Eri Susan. Eri Susan yang lainnya mau. Oh yang itu maunya cinta. Prahara Cinta.
4: Iya.
0: Prahara Cinta. Oh tadi Mariana ini udah nyanyi Pak. Iya. Kalau nyanyi dua kali bayarannya mahal.
4: Pengorbanan. Sekarang pengorbanan.
0: Pengorbanan. Iya sampai besok kita payah. Rita Sugiarto Mansur S apa siapa nih?
4: Ya dari Mansur.
0: Mansur. Oke siap. Kirim salamnya.
4: Salamnya tadi ada Bu Budi, ada Bu Mini, Yuk Melong, itu Yuk Melong itu. NKRI, pas siang yuk.
0: Iya yuk, terima kasih.
4: Ada lagi, ada Abang Bang,
0: iya.
4: Kawan, ada Beli Tawan, ada yang siapa tadi yang sudah masuk Pak?
0: Banyak banget udah Pak, semuanya.
4: Sudah masuk mulai tadi itu.
0: Iya.
4: Ikut yang sudah masuk tadi salamnya untuk Mbak Irna.
0: Iya.
4: Ya selalu.
0: Terima kasih Pak Banu, doa yang sama untuk kita semua.
5: Goyang, goyang, goyang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Goyang, goyang, goyang,

0: Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung di Medangdutan sore ini. Walaupun waktunya udah mau mendekati akhir, tapi gak apa-apa, daripada terlambat sama sekali, enggak ya. Daripada terlambat sama sekali, daripada enggak sama sekali gitu kan, ya udah. Oke, saya sapa dulu penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang, Madang Luta.
0: Selamat siang juga, Pak Groda.
1: Iya, sire Bu Niki.
0: Mbak Irna.
1: Mbak Irna cantik.
0: Terima kasih.
1: Putar lagu dulu ya.
0: Apa, Pak Groda?
1: Kasih Asmara.
0: Kasih Asmara?
1: Iya.
0: Gaya. Kasih Asmara. Nggak ada, dari siapa?
1: Dari Mus Mulyadi.
0: Oh, coba kita cari Mus kasih. Oh, nggak ada.
1: Sama Ida Ilai.
0: Oh, tadi udah nyanyi juga. Jumpa kalo pertama gitu, udah nyanyi, iya.
1: Mus Mulyadi saja ya?
0: Iya, sama. Oh.
1: Kalau gitu, tak tercapai. Coba kali ya.
0: Tak tercapai.
1: Ya,
0: tak tercapai. Jumlahan
1: ada.
0: Nggak ada juga, Pak. Dari siapa sih, Pak, yang nyanyi, Pak?
1: Oh, iya.
0: Gak ada juga loh.
1: Gak ada ya?
0: Iya. Lagu.
1: Kalau gitu.
0: Wih, lagu. Iya. Oh, banyak. Kita cuman Bapak kadang-kadang kita juga bingung nih kalau dibilang gak tak tercapai itu. Oh, udah Laila juga yang nyanyi ya.
1: Oh iya, udah ya.
0: Oh, gak boleh.
1: Ya kalau gitu ya lagu Terajana aja ya.
0: Terajana boleh.
1: Iya. Kalau gitu nyalam dulu ya.
0: Boleh.
1: Buat Patuk Lile, Jeruk Dan, Bayu kan, Baksi, Dilemu, Pak Jeruk Tajun. Pak Jeruk Tajun, Bu Resmi, Bu Desa, Bu Eli, Bu Mini, Bu Kartika, Pak Inggris, Pak Pak Daen, Pak Pipit Melatan, Pak Nyaman Dewantara, Pak Nyaman Lasau, Pak Sumping, Pak Armada, Pak Ramadan, Pak Nuar, Pak Wawan, Pak Bamba. Makasih, Bu Erna.
0: Sama-sama, Pak. Ditunggu lagunya. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang juga Nini Jero.
2: Aku ngajeng nah.
0: Sampun Nini pun api.
2: Ampun.
0: Pun.
2: Nunda lagu nah.
0: Nggih.
2: Lima langkah.
0: Asik. Pengalaman pribadi ya. Asik. Boleh.
2: Aja Eli Kampung Baru, Hari Semeru, Dewan Saru di Pedawe, Komang Armada di Pancasari, Sapu Napi gitu, dan Manasu. Jero Malik, Jero Maliarte, Irna, Lala, Ayu Sundari, selamat kerja, semua sehat selalu, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Pak Made Ribawe. Ampure nih berebutan sama Pak Made Widi nih. Pak Made Widi berhasil masuk kayaknya nih. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Halo,
0: suaranya
3: halo, selamat siang.
0: Halo
3: Medangdutan.
0: Iya, kenapa nih Pak Widi nih suaranya nih?
3: Iya, komen. Mbak Irna.
0: Nggih.
3: Ikut lagu boleh?
0: Boleh.
3: Angin, enggak ada angin, enggak ada hujan. Dari Penny Nur.
0: Fenty Nur.
3: Penny Nur.
0: Enggak ada loh, Pak.
3: Aduh.
0: Oh, kita cek dulu ya. Maksudnya kayak saya pasti kalau lagu yang enggak ada tuh saya pernah nih Fenty Nur gitu. Tulisannya biasa ya Fenty Nur ya.
3: Ya Penny Nur.
0: Tak ada
3: biasa.
0: Angin, tak ada hujan. Saya kasih tahu Mas Tono ya sebagai MD-nya. Tapi yang lain hari ini ayo apa? Ganti lagunya.
3: KPD aja lah, Melinda dah.
0: Apa tuh?
3: KPD.
0: Capek deh.
3: Iya, dari Melinda.
0: Capek deh. Pernah di request ya emang ya?
3: Iya, kemarin ada yang request tuh.
0: Ah, serius?
3: Iya, KPD.
0: Apa sih? Tulisannya gimana ya, Melin? KPD apa sih? Enggak, kita cuma kalau aku
3: KP biasa, bukan KP yang di itu KP biasa.
0: Ya. Penasaran saya. Lagu dangdut Melinda.
3: Gak ada juga ya?
0: Apa sih? Enggak ngerti deh aku deh. Kok kalau sampai enggak adanya capek deh kalau di kita searching di internet ya pasti capek deh adanya bukan kape deh. Yang mana nih benar?
3: Gitu mungkin maksudnya mungkin kape dah.
0: Oh gitu ya. Yang lain kalau gitu deh. Enggak. Aduh ya ampun, maaf Bang, Pak Widi. Iya. Jaga selalu kalau Melinda ada bayangmu, jaga selalu hatimu, cinta satu malam gitu dia.
3: Ya, apa kita nih? Satu malam
0: cinta aja satu dong. Malam aja. Oh, ya. Oke, siap.
3: Ya, salam-salam sedikit ya, Mbak Isna. Salamnya buat Adian ini Jeru, Pak Bunga, Pak Grodak, Pak siapa lah? Pak Nyoman di negara, Bu Resmi, kemudian ada Bu Kartika. Ya, untuk semuanya lah salamnya ya.
0: Oke. Okay. Maaf ya.
3: Mama ada juga. Makasih. Mm-hmm.
0: Terima kasih kembali. Arigato. Hai. Pak Netep Nyoman, terima kasih. Salam buat semuanya. Brown Man juga terima kasih. Ketut, ya semuanya ya. Terima kasih ya. Pro Satu RRI Singaraja, Bali, dunia dalam beritanya RRI memerobol di awal tahun 2000-an. Ya, terima kasih. Kita dengarkan dulu lagunya. Ini dia untuk yang sudah request. Nanti Pak Arimbawa coba lagi ntar ya.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Goyang, goyang, goyang dangdut, semakin asik.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja aja karena waktu juga saya mau sapa-sapa dulu untuk Pak Nyoman Dewantara, selamat sore Pak Madari Bawo juga yang mau kirim salam buat pecinta medandutan. Terus Pak Nyoman Dewantara mau kirim salam buat Bu Cempaka Putih, Bu Desa Redini, Bu Kartini, Putra Setia, Mas Wawan, Bu Resmi, Pak Netep, Kakek Gaul, Bu Manda, Bu Bunga, Wak Dayang, Kak Ulala, Pak Madewangsa dan semuanya deh ya. Juga untuk Ibu Janura, terima kasih Ibu Janura. Selamat sore. Mau kirim salam buat Mbak Pipit, Ari BT, Ari Semeru. Buat semuanya ya, untuk tulisannya. Jadi bingung bacanya. Juga untuk beritawan di Tembok Tejakule. Terima kasih banyak. Dua lagu tersisa akan saya putarkan dari Melinda dan juga Maggie Z. Terima kasih banyak untuk semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa. Goyang, goyang, goyang.

pilihan Anda, Lopina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lopina, lagu sore pilihan Anda.

0: Disiarkan dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Lintas Singaraja Sore bareng Tris ya. Dan kali ini Lopina sudah hadir untuk Anda pendengar, andaikan kau datang dari Noah mengawali jumpa kita sore hari ini. Oke, 2444 ataupun melalui WhatsApp 01 silakan sudah saya buka ya. Oke, untuk 3 orang penelpon tentunya di sesi yang pertama. Oke, silakan 2444 Tris apa dulu ya. Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina.
0: Lagu sore pilihan Anda?
1: Lagu sore pilihan Anda dengan siapa Mbak ya?
0: Dengan Mbak Tris, ini dengan siapa?
1: Mbak Tris ya, ini ada Mas Kris.
0: Mas Kris. Kris Pati di NTT ya Mas?
1: Ya di NTT dong.
0: Iya, oke, gimana kabar Mas?
1: Kabarnya api-api.
0: Api-api, oke. Gimana lagunya dulu deh Mas Kris Pati?
1: Lagunya lagu cantik.
0: Cantik. Cantik. Yang gitu?
1: Ya, Kahitna betul.
0: Kahitna punya. Oke.
1: Okay. Ya, selamat sore untuk Mbak Tris, selamat bertugas sampai tuntas nanti ya.
0: Mm-mm.
1: Terus ada Bu Mini, ada Bu Desa Radini ya. Terus Bu Rusmi nih, dan semua aja deh, Mas Sore.
0: Baik, terima kasih Mas Kris Pati, ditunggu lagunya cantik. Oke, lanjut ya, di belakang Mas Kris Pati ada halo selamat sore Lopina.
2: Halo, selamat sore Lopina Mbak Tris, yang bisa dipilihan saya.
0: Iya, Celi sehat ya.
2: Puji Tuhan, sehat.
0: Puji Tuhan. Celi, lagunya apa dulu, Ci?
2: Lagunya Armada ya.
0: Yang mana, Ci?
2: Katakan sejujurnya ada.
0: Oke, aku katakan ya. Sejujurnya deh.
2: Ya, harus jujur, gak boleh bohong.
0: Oke.
2: Kirim salam dulu ya, Mbak ya.
0: Silakan.
2: Yang baru ada Bang Kris Pati ya. Selamat siang aja, semoga sehat selalu. Ada juga Pak Banu, ada Pak Cip ya, ada Bang Anwar, ada juga Bang Ramadan, ada Pak Komang Armada, ada Pak Jerumaliarse, ada Ken Aro, ada Mas Wawan juga, Bli Widi Made ya. Ada Mbak Mini, ada Pak Samong juga, ada Pak Nyoman Astawa, Pak Nyoman Dewantara ya. Ada Bu Bunga, ada Wak Daeng, ada Bu Arik BT, Bu Arik Semeru, ada juga Bu Desa Redini, ada Bu Resmi, ada Bu Manda, ada Ninik Jero di Sari Mekar, ada juga Bu Ketut, Pekak Jero di Tajun ya. Salamnya untuk semuanya ya Mbak Tris ya.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Tris selamat tugas, terima kasih banyak.
0: Sama-sama Celi, ditunggu lagunya. Satu lagi ya. Halo, selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat sore Lopina Mbak Tris.
0: Halo, selamat sore Mas Wawan ini kayaknya nih.
3: Iya, betul.
0: Iya, sehat ya Mas Wawan.
3: Ada lagunya gitu ya.
0: Apa itu?
3: Cintaku terbang di atas langit biru.
0: Cintaku ada. Terbang di atas langit biru.
3: Ada.
0: Kayak balon.
3: Iya, nggak ada mungkin ya.
0: Oke, nggak ada, nggak ada, nggak ada.
3: Makasih Eli ya, makasih atas callingannya. Juga Ayu Surapati, Ayu Leong, juga untuk Bukartika, Bukartini ya. Pak Nyoman Dewantara. Bu Nyoman di Banyuning, juga untuk Marwati di Tigawati ya, di Awatika, dan juga untuk Pak Banu, Pak Cik, Yong itu, siapa namanya?
0: Yuk Melong.
3: Oh, Yuk Melong ya, Yuk Melong. Juga untuk Mak Mas Anwar. Juga untuk Bunda Budi ya, apa kabar? Ya, buat dagang kipatnya itu bunga apa ya?
0: Iya, Mas Wawan nih lagunya apa dulu nih? Belum, ya nggak ada yang tadi.
3: Apa namanya, Cintaku Tak Terbatas Waktu dah ya?
0: Cintaku Tak Terbatas Waktu, ya. Ya.
3: Juga untuk Ari DT ya, dan juga, pokoknya ke semuanya ya. Buat Mbak Tris, selamat tugas. Terima kasih, Mbak Tris.
0: Sama-sama, Mas Wawan. Ya, ditunggu lagunya di Semeru ya. Mari juga ada di sana ya, di Semeru. Baik, pendengar, udah ada 3 penelpon yang tersapa ya. Jadi sekarang kita dengarkan lagu dulu ya. Sesi kedua akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Lopina, lagu sore pilihan Anda.

0: Iya pendengar, kembali lagi Lopina lagu sore pilihan Anda untuk sesi yang kedua. Tiga orang penelpon silakan. Saya mau sapa dulu di 24644 ya. Oke, terus sapa dulu. Halo, selamat sore Lopina. Halo,
1: halo.
0: Halo, Pak Ribawa.
2: Halo.
0: Iya, Pak Made.
2: Lagu sore pilihan Anda.
0: Iya, lagu sore pilihan Anda. Lagunya apa, Pak?
2: Hampa dari
0: Ari Lasso.
2: Ya.
0: Oke, ya. Buat siapa lagunya, Pak?
2: Sahabat grup Asik-Asik Happy dan sahabat alumni 80 SMP 1. Selamat mendengarkan.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali untuk Pak Made ya. Lanjut silakan penelpon yang kedua. Selamat sore Lopina. Halo.
3: Halo, ya Lopina, lagu pilihan saya.
0: Iya, lagu sore pilihan. Kakek Gaul apa ini lagunya?
3: Lagunya Pinkan Mambo.
0: Yang mana?
3: Kekasih gak dianggap.
0: Oke, buat siapa lagunya?
3: Ya, yang udah masuk, dibungkus semuanya ya. Salam-salam dikit.
0: Silakan.
3: Wawan, Wak Daeng, Pak Grodak, Pak Olala, Iya, di Pampok Baru.
0: Ya.
3: Bu Mini, Bu Kartika, Bu Kartini, Mama kasih.
0: Iya. Sama-sama. Terima kasih kembali ya. Satu lagi ayo. 24644 ataupun silakan melalui WhatsApp call plus 1 ya. Terus masih tunggu. Selamat sore untuk oke, udah ada yang masuk ya. Terus sapa dulu. Halo, selamat sore Ibu Desa.
4: Selamat sore juga.
0: Iya, Bu Desa. Mau request lagunya siapa? Oh, di Kebang aja. Oke deh, ya. Salamnya buat siapa, Bu?
4: Salam dari Pak Gerondak ya. Si Eli.
0: Iya.
4: Bu Mini, Asmeru, RBT, Bu Ketut, Pak Wayan, Pak Samong. Lima DVD, pokoknya ke semuanya dah. Terima kasih.
0: Sama-sama ya. Terima kasih kembali untuk Ibu Desa. Oke, sekarang kita ke lagu dulu deh pendengar ya. Sudah ada tiga penelpon yang bergabung di sesi yang kedua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Dinyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja. Di frekuensi FM 97,9, 101,2, dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan Audio Streaming RRI.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Iya pendengar, kita sudah berada di sesi terakhir ya Lopina. Ada waktu kurang lebih 10 menit lagi, silakan untuk penelpon berikutnya ya. Halo, selamat sore Lopina.
1: Lopina, lagi sore pilihan Anda bersama Tri.
0: Halo, ada Mbak Mini. Mbak Mini, apa kabar?
1: Sehat.
0: Sudah sehat.
1: Sehat juga ya.
0: Iya, setengkar.
1: Iya, kekira nggak bisa masuk. Di sana sudah menulis chat ya.
0: Bisa dong. Apakah? Ya, akhirnya ya. Di menit-menit terakhir ya.
1: Iya, lagunya gini ya.
0: Apa itu?
1: Korban perasaan.
0: Korban perasaan, ya ampun. Iya deh. Baca apa lagunya?
1: Ya tadi yang udah ngeluh ya, ada Chris Patti, kemudian ada juga Bu Bunga, ada Ci Eli, ada Bu Desa, ada Pak Ribawe, Mas Banu.
0: Okay.
1: Ya pokoknya ke semuanya aja deh, karena waktu.

0: Tutup Poli nanti sudah agak lama ya lagunya Pak ya. Dari Delon ya Pak, saya pilihin ya. Tapi judulnya sama kok, Widuri ya.
1: Oh ya ya.
0: Oke. Okay. Silakan.
1: Salam sama Pak Petuayang, Pak Lilo, Pak Gerodak, Pak Wardipe, Pak Daeng, kemudian terakhir buat Bukartika yang cantik. Maaf panggilannya tidak saya jawab karena saya masih sibuk di pengadaan ada upacara ngabeng. Buat Dekris lagunya ditunggu, bye bye.
0: Oke, terima kasih Pak Pipit di Penglaten, sandal pipit, sandal jepit, sandal buatan gitu. Pak Pipit di Penglaten. Penelpon kita yang terakhir ya di acara Lopina. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung ya, yang juga belum sempat Bu Resmi ya. Terima kasih sudah sudah ikut tapi belum sempat terjawab begitu ya. Baik pendengar, usai Lopina simak acara kami berikutnya, Asta Cita Berjaringan ya, dengan topik digitalisasi UMKM bersama RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong dan RRI Singaraja pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore pendengar, kita ketemu lagi di Jakarta sore hari ini ya, di Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dedy Firdaus sampai malam nanti. Dan setelah mungkin kemarin udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya, sate-satean juga, hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan beranda Asta Cita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama ya, mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain. lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau developer digital itu, saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform gitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Muntolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Muntolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya Decako, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Salam jumpa, kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner Serundeng Tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak. Salah satunya itu memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur, Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pendengar, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang sudah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun-menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, Kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita akan mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria demikian Beranda Asta Cita RRI Antikom dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikom. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat, terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline, itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan. Gitu. Kalau di sosial media, kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Dari jam 9:30 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Nah, tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus, itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. Targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu.
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke, iya. Kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental, walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket, itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikade Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga.

0: Ada Seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

sore hari ini ya, setelah tadi kita menyimak untuk beranda Asta Cita Nasional. Agak belibet ya. Saya terima kasih juga untuk yang sudah memproduksi dari Asta Cita Nasional sore hari ini, RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan juga RRI Singaja Raja ya, yang sudah mendengarkan juga di sore hari ini. Kita lanjutkan untuk Jakarta sore hari ini. Pendengar, masih bersama saya Dede Firdaus, tentunya menemani Anda dengan beragam informasi. Lagu-lagu bagus juga akan hadir. Salah satunya kita punya Maya dengan Ada Kamu.

Ya baik pendengar Persatu RRI Singaraja, setelah kita simak Asta Cita Berjaringan ya, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara kami berikutnya, yaitu acara Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Memang jumlah uang mereka sedikit tetapi mendapat uang banyak di Indonesia. Dengan potensi pembelanjaan mereka lebih banyak didapat ketika berada di Indonesia.
3: Tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi.
0: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah dinilai bisa menjadi peluang bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Anggota DPD RI Dapil Bali, Nilu Putu Ari Pertami Jelentik meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap kasus tindak pidana WNA di Buleleng. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai bisa menjadi peluang bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. IHGMA melihat kondisi ini membuat biaya wisata bagi turis mancanegara menjadi lebih kompetitif sehingga berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi unggulan di NTB. Reporter Syah Manap melaporkan.
4: Saya tidak melihat rupiahnya dulu, saya melihat normal dulu.
5: Ketua Indonesian Hotel General Manager Association IHGMA NTB Lalu Kusnawan menilai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membawa peluang positif bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara dan investasi di kawasan wisata. Menurut Kusnawan, kondisi serupa pernah terjadi saat pariwisata mulai bangkit pasca pandemi COVID-19, ketika pelemahan rupiah turut mendorong peningkatan jumlah wisatawan asing. Ia menilai tahun 2026 menjadi fase normalisasi industri pariwisata, sehingga pelaku usaha harus meningkatkan kualitas layanan di tengah persaingan destinasi wisata global. Ia juga menyebut pelemahan rupiah berpotensi memperpanjang lama tinggal wisatawan asing atau lack of stay, terutama di kawasan Tiga Gili Lombok Utara yang masih menjadi destinasi favorit wisatawan asal Eropa saat musim liburan. Meski demikian, Kusnawan menilai potensi peningkatan wisatawan asing masih dipengaruhi kondisi geopolitik global yang dapat memengaruhi mobilitas wisatawan internasional.
4: Saya tidak melihat rupiahnya dulu, saya melihat normal dulu. Nah, di tahun ini, dan itu berkali-kali saya sampaikan, di tahun ini, di tahun keempat adalah benar-benar dia normal kembali. Artinya, kita harus betul-betul tahu mempersiapkan diri industri itu, karena sekarang ini normal. Jangan berpikir dia turun, itu tetapi normalnya adalah di tahun ini. Kenapa? Karena sekarang tamu itu sudah bisa memilih. Kan? Kalau tahun lalu dan dua tahun sebelumnya, itu kan mereka ibaratnya industri tidur pun kita didatangi sama tamu.
5: Selain berdampak pada pariwisata, pelemahan rupiah dinilai membuka peluang investasi asing di NTB. Karena investor luar negeri memiliki daya beli lebih besar saat berinvestasi di Indonesia. Namun, Kusnawan meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap investasi yang masuk agar tidak merugikan pelaku usaha lokal. Terkait kesiapan destinasi wisata, Kusnawan optimis kawasan Tiga Gili masih mampu menampung lonjakan wisatawan mancanegara. Ia memperkirakan terdapat lebih dari 900 properti penginapan di kawasan tersebut, mulai dari hotel hingga homestay dengan kapasitas ribuan kamar. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas publik dan pelayanan di kawasan wisata, termasuk pembenahan pintu masuk destinasi, sistem tanggap darurat, dan penataan kawasan yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah.
0: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai tidak hanya berdampak terhadap perekonomian nasional, tetapi juga membuka peluang bagi sektor ekspor dan pariwisata untuk berkembang. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
6: Dosen Ekonomi Universitas Mataram Dr. Firman Sang mengatakan, melemahnya rupiah menyebabkan harga barang impor dan bahan baku dari luar negeri meningkat. Kondisi tersebut ikut memengaruhi harga kebutuhan masyarakat. Namun demikian, pelemahan mata uang juga dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional karena harga produk menjadi lebih murah bagi pembeli luar negeri. Firman Sah menilai, kondisi ini dapat dimanfaatkan daerah termasuk Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat sektor pariwisata dan komoditas ekspor seperti udang, kopi, gerabah, serta hasil pertanian.
7: Tetapi mungkin di belakang layar, ayo dong, ekspor yang banyak gitu. Ayo buat program MAI supaya memperbanyak orang berkunjung ke daerah, kawasan-kawasan wisata.
6: Ia menjelaskan, wisatawan asing yang memiliki mata uang lebih kuat akan memperoleh nilai tukar lebih besar saat berbelanja menggunakan rupiah. Kondisi itu dinilai dapat mendorong wisatawan tinggal lebih lama dan meningkatkan belanja selama berada di daerah wisata seperti Lombok. Firman Sah mengingatkan, pemerintah tetap perlu mengantisipasi dampak negatif pelemahan rupiah, terutama karena Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah kebutuhan pokok dan bahan baku.
7: Fundamental ekonomi kita buruk, tidak ada yang bisa kita andalkan, ekspor melambat gitu kan, tambah lagi harga minyak yang tinggi gitu kan. Nah ini pasti akan menguras APBN.
6: Pemerintah juga didorong memperkuat kebijakan ekspor dan substitusi impor guna mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. Firman Sah mengimbau masyarakat tidak panik berlebihan terhadap pelemahan rupiah karena masih terdapat peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan, khususnya di sektor ekspor dan pariwisata.
0: Pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS membuat masyarakat resah. Beberapa merasa khawatir pelemahan yang terus terjadi menyebabkan pada kenaikan harga di dalam negeri semakin meroket. Berikut tanggapan mereka.
8: Nama saya Niswa dari Lombok Timur. Jadi menurut saya pengaruh penurunan nilai rupiah ini berpengaruh banget untuk bahan pokok. Bisa dilihat dari kenaikan harga BBM. Soalnya kan 60% BBM Indonesia itu diimpor dari luar negeri. Terus dengan kenaikan dolar, otomatis harga BBM tuh semuanya nggak bisa di-cover. Terus dilihat juga dari harga gas yang terus meningkat, terus kelangkaannya juga kan. Sekarang ibu saya sering harus war dulu buat dapat beli gas gitu. Sama apa kan orang tua saya kan petani, terus ya harga jual panennya itu menurun, kalah sama bahan pangan impor, padahal impor juga kan mahal, tapi penjualannya tetap kalah.
9: Saya Anggi dari Banyumulap, jadi menurut saya perihal kenaikan dolar dan anjloknya nilai rupiah sangat berdampak ke sektor wisata, terutama karena nilai dolar itu naik kan, sedangkan nilai rupiah turun, jadinya kan bagi orang-orang di luar negeri itu makanan-makanan kita di sini dan harga-harga di sini kan murah bagi mereka, sedangkan bagi kita di sini tetap mahal. Jadi menurut saya itu wisatawan dari luar negeri mungkin banyak yang pengen ke Indonesia karena barang-barangnya jadi lebih murah bagi mereka gitu. Sedangkan kalau kita ke luar negeri jadinya lebih mahal, jadinya banyak mungkin orang-orang yang berpikir ulang buat ke luar negeri.
0: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai tidak semerta-merta menjadi keuntungan besar bagi sektor pariwisata. Namun demikian, Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD Nusa Tenggara Barat tetap optimis potensi kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB akan terus meningkat. Berikut tanggapan Ketua DPPD NTB Saleh M. Saleh terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
10: Ketua, ini kan dolar lagi tinggi-tingginya, nilai rupiah kita semakin melemah saja nih terhadap dolar. Yeah. Tapi ada beberapa ekonom yang menilai bahwa ini menjadi peluang bagi dunia wisata kita ketika wisatawan mancanegara itu lebih banyak berbelanja karena nilai mereka lebih banyak dapat rupiah ketika mereka kunjungan wisatawan. Apa ini dimanfaatkan juga oleh BPPD untuk promosi lebih begitu?
2: Tidak begitu cara mengukurnya. Melemahnya mata uang rupiah bukan berarti besar manfaatnya bagi BPPD. Tetapi kita melihat secara komprehensif bahwa melemahnya rupiah juga melemahnya ekonomi secara global. Akibat daripada situasi ekonomi dunia yang memang sedang tidak stabil. Dampak yang besar memang berada di Indonesia karena perekonomian kita yang cenderung ekonomi kita yang belum tumbuh secara maksimal. Dari sektor pariwisata, BPPD memandang ada atau tidaknya pelemahan ekonomi, BPPD punya komitmen kuat tetap melakukan promosi kegiatan yang wajib kita lakukan setiap bulan untuk meningkatkan kunjungan wisata. Ini bagian dari cara kita untuk meningkatkan kunjungan wisatawan tanpa memandang lagi pertumbuhan ekonomi kita tinggi atau rendah, tanpa melihat lagi nilai dolar terhadap rupiah itu lemah atau kuat.
10: Oke, tapi kalau Pak Ketua melihat bahwa sejauh ini memang respon wisatawan mancanegara terhadap kondisi daerah kita memang seperti apa, Pak Ketua? Mereka apakah di tengah kondisi seperti ini, geopolitik misalnya, atau kondisi ekonomi, mereka masih sangat antusias untuk datang?
2: Bagi kita, destinasi kita di NTB ini sangat bagus. Antusias wisatawan dari mancanegara itu tetap menarik dan tidak mengurangi niatnya untuk berwisata ke Lombok dan Nusa Tenggara Barat. Malah kita ingin memperkuat bagaimana pasar-pasar baru kita capai agar terus meningkat di kunjungannya di NTB.
10: Oh iya ya, dengan peluang dan potensi yang ada ya.
2: Betul.
10: Iya, tapi bukankah seperti beberapa pakar ya, pakar ekonomi melihat bahwa memang ini di tengah melemahnya rupiah dan tingginya dolar ini sebenarnya peluang juga bagi wisatawan dan eksportir. Karena ketika wisatawan melihat bahwa dolar mereka lebih baik, maka mereka lebih lama tinggal berwisata di NTB begitu. Bisa seperti itu kira-kira?
2: Iya, memang jumlah uang mereka sedikit tetapi mendapat uang banyak di Indonesia. Dengan potensi pembelanjaan mereka lebih banyak didapat ketika berada di Indonesia. Ini bagian dari cara strategi kita untuk menawarkan produk wisata ke wisatawan asing. Ya. Bahwa cukup dengan sekian dolar, kamu bisa berwisata ke Indonesia bisa satu minggu 10 hari. Yang tadinya ketika dolar kamu melemah, budget berwisatanya tadinya untuk 4 hari, sekarang akibat kuat, kita bisa menambah satu hari dengan budget 4 hari. Ini bagian dari strategi saja yang kita perjuangkan agar demand-nya terhadap wisatawan di NTB terus meningkat.
10: Oke, imbauan mungkin terhadap pelaku pariwisata yang lain, Pak Ketua, karena kritikan terhadap NTB minimnya atraksi, misalnya atraksi-atraksi budaya pariwisata ini kita masih kurang. Apa yang kira-kira diinginkan oleh BPPD untuk menunjang promosi itu?
2: Memang menunjang promosi itu tidak lain adalah seringnya kita membuat event. Event baik itu bertaraf lokal, nasional maupun internasional, itu bagian dari cara untuk mendongkrak wisatawan. Yang kedua, harus kita lakukan promosi. Bukan hanya kita promosi di dalam daerah, tapi di luar daerah pun kita masuk ke pasar-pasar kita. Pasar kita yang cukup potensial, sangat sederhana bahwa di Australia dan Malaysia, secara geografis kita dekat dengan dua negara ini. Dan menurut data, Australia dan Malaysia itu sangat besar penyumbang wisatawan di daerah Nusa Tenggara Barat. Sehingga perlu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang terukur di wilayah Malaysia maupun di Australia.
10: Oke, Ketua, terima kasih banyak informasinya ya, Honda Rari. Assalamualaikum.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Kornwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Kasus tindak pidana WNA di Buleleng mendapat sorotan anggota DPD RI Dapil Bali, Nilu Putu Ari Pertami Jelantik. Ia meminta penegak hukum dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
3: Tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi.
12: Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik menanggapi kasus warga negara asing atau WNA yang kembali menimbulkan persoalan hukum di Bali. Salah satunya terkait penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan WNA asal Inggris berinisial AM 36 tahun di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng yang saat ini telah berstatus tersangka. Kasus tersebut kembali memunculkan perhatian terkait perilaku sebagian WNA yang dinilai melakukan pelanggaran selama berada di Bali. Selain persoalan hukum, berbagai kasus yang melibatkan WNA juga kerap menimbulkan sorotan terhadap kepatuhan aturan norma sosial, serta budaya lokal. Menanggapi hal tersebut, Nilo Jelantik yang selama ini dikenal aktif menyoroti berbagai persoalan WNA di Bali, menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang datang ke Pulau Dewata wajib menghormati aturan hukum, adat istiadat, budaya, serta norma yang berlaku di masyarakat.
3: Nilo selama ini kan dikenal sebagai ibunya deportasi. Kalau ada WNA yang melanggar, tidak mentaati aturan, tidak menghormati adat tradisi dan budaya kita, mengambil pekerjaan warga lokal, melakukan hal-hal yang menentang norma, segala macam pelanggaran, kita ikuti sesuai proses hukum.
12: Menurutnya, penegakan aturan terhadap WNA perlu dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional. Terkait kasus di Buleleng, pihaknya secara khusus meminta aparat kepolisian untuk menuntaskan proses hukum secara tegas sesuai prosedur yang berlaku.
3: Dan terkait WNA yang melakukan penusukan, Pak Niluh minta kepada Polres Buleleng ya, kepada Kasat Reskrim Polres Buleleng dan juga beli Kapolres Buleleng, mohon agar dapat segera melakukan proses hukum, tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi, apa yang kamu perbuat harus kamu pertanggungjawabkan. Itu pesan Mbak Nur kepada si WNA dan kepada Polres Buleleng. Terima kasih banyak telah menegakkan hukum di tanah kelahiran kita tercinta.
12: Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya, tindakan tegas menjadi penting untuk menjaga keamanan masyarakat sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku penegakan hukum. Kasus yang terjadi di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak sendiri saat ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong desa adat membentuk perarem atau aturan adat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Sanksi sosial yang berlaku di lingkungan desa adat dinilai efektif memberi efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak.
13: KPAD sejak tahun 2022 itu kita mendorong ada perarem untuk perlindungan anak di desa adat.
14: Perarem atau aturan adat dinilai menjadi turunan undang-undang yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing desa adat yang bisa melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Hal ini menjadi landasan Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong desa adat di Bali membentuk perarem atau aturan adat untuk mewujudkan lingkungan yang ramah dan peduli terhadap anak. Hal itu dikatakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali Nilo Gede Yastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia menjelaskan keberadaan aturan adat akan melengkapi peran pemerintah daerah dan desa dinas untuk memastikan lingkungan aman untuk anak-anak, mengingat masyarakat adat menjadi lingkungan terdekat anak setelah keluarga. Menurut Yastini, pembentukan perarem di masing-masing desa adat sudah diusulkan KPAD sejak 2022 lalu, karena anak-anak memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman baik saat berada di dalam maupun luar rumah.
13: Ini masih kita terus dorong, kita berharap desa adat juga bisa berpartisipasi aktif gitu dalam upaya untuk mencegah anak menjadi korban.
14: Yastini mengatakan jika masing-masing desa adat memiliki perarem perlindungan terhadap anak, otomatis akan bisa mencegah potensi kekerasan terhadap anak. Jika terjadi kekerasan, sanksi sosial yang berlaku akan efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Terlebih masyarakat adat di Bali sangat taat terhadap aturan adat atau perarem yang berlaku di masing-masing desa adat. Yastini berharap perarem khusus tersebut tidak hanya sebatas wacana, namun benar-benar terbentuk dan menjadi komitmen bersama untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan aman tanpa rasa takut.
13: Dan apabila ada yang menjadi korban, mereka juga siap untuk melindungi anak.
14: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong setiap desa adat untuk menyusun dan menerapkan perarem atau aturan adat khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan. Langkah strategis ini dinilai krusial karena masyarakat adat menjadi lingkungan terdekat anak setelah keluarga. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng sebagai langkah strategis menekan angka kekerasan terhadap anak melalui pendekatan edukasi pendampingan, dan keterlibatan masyarakat secara lebih luas.
15: Sehingga kami membuat yang inovasi Besti Buleleng, harapannya mampu sebagai salah satu eksekusi permasalahan.
16: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng atau Bersama Edukasi Sebaya, tumbuhkan inspirasi dan empati sebagai upaya menekan angka kekerasan terhadap anak dan memperkuat perlindungan perempuan di daerah. Program tersebut dihadirkan sebagai langkah pencegahan melalui edukasi, pendampingan, dan keterlibatan masyarakat guna membantu penanganan kasus kekerasan yang masih menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng.
15: Dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, sehingga kami membuat yang inovasi Besti Buleleng, harapannya mampu sebagai salah satu eksekusi permasalahan kekerasan terhadap anak dan berkurangnya atau menurunnya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng.
16: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra menjelaskan, program tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan laporan yang masuk, tetapi juga menekan angka kasus dalam jangka panjang melalui langkah pencegahan yang berkelanjutan. Menurutnya, upaya pencegahan memiliki peran yang sama pentingnya dengan penanganan terhadap korban. Ia menambahkan keberhasilan program tidak dapat berjalan hanya melalui peran pemerintah. Keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
15: Semoga Besti Buleleng bisa menjadi teman untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan anak di Kabupaten Buleleng.
16: Melalui inovasi tersebut, Dinas Sosial P3A berharap masyarakat semakin berani menyampaikan laporan maupun informasi terkait persoalan melibatkan anak. Program ini juga diharapkan mampu mempercepat respon penanganan sekaligus membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya perlindungan anak. Dengan sinergi berbagai pihak, angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng diharapkan dapat terus ditekan pada masa mendatang. Reporter Sukasa Berata Winangun melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Provinsi KKI Bali bersiap menggelar rapat kerja pada 30 Mei 2026. Raker ini akan mengkolaborasikan program KKI Kabupaten Kota dengan Pemprov agar berjalan satu frekuensi.
17: Kami memang agendakan di akhir Mei.
18: Pengurus Provinsi Pemprov KKI Bali bersiap menggelar rapat kerja pada 30 Mei 2026. Raker tersebut akan membahas dan menyusun sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Ketua Umum Pemprov KKI Bali Iwayan Kindu Suwardana kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, rapat kerja KKI Bali tahun 2026 ini akan mengkolaborasikan program-program KKI di kabupaten kota dan KKI provinsi. Selain itu, ia mewajibkan masing-masing bidang menyusun program kerja dan dipaparkan dalam raker nanti, sehingga semua bidang dapat melaksanakan kinerjanya secara terukur dan terarah dalam organisasi KKI Bali.
17: Untuk rapat kerja ini kan memang adalah mandat anggaran dasar ya, jadi harus kami laksanakan. Nanti kita mengharmonisasi program kerja dari pengurus kabupaten kota dan kemudian juga melakukan mengharmonisasi juga program kerja dari bidang-bidang di Pemprov.
18: Wayan Gindo Suwardana mengatakan ada beberapa program rutin yang tetap dilaksanakan seperti kejuaraan provinsi, kejurprov KKI, ujian kenaikan tingkat UKT, dan gasuku. Sedangkan program baru yang mencoba akan diterapkan yakni digitalisasi organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM KKI Bali.
17: Ada beberapa agenda rutin. Yang paling penting adalah semua penyelenggaraan itu kemudian kita coba bangun dengan basis tata kelola yang digitalisasi lah dalam tata kelolanya. Itu yang pasti akan menjadi satu PR besar di Raker untuk kita rumuskan bersama. Terus yang kedua adalah program peningkatan kualitas dari sumber daya kita, baik atlet, wasit juri, pelatih gitu, manajemen dojo.
18: Wayan Gendut Suardana juga mengaku bersyukur dan berbangga di awal kerja kepengurusan KKI Bali ini berbagai event telah mampu dilewati dengan baik, mulai dari seleknas PPKKI hingga kejuaraan nasional kejurnas pengurus besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia PB4KI, di mana Bali menyumbang 7 karateka terbaik untuk membela tim PPKKI. Reporter RRI Denpasar Putu Nyarawati melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah dinilai bisa menjadi peluang bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Anggota DPD RI Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik, meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap kasus tindak pidana WNA di Buleleng. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pagi, Bu.
1: Anak-anak, sudah baca LKS halaman 20 kan? Ibu akan adakan kuis. Ketut Dame, apa itu teks eksposisi?
2: Teks yang berisi gagasan atau pendapat yang bertujuan agar orang lain memahami gagasan atau pendapat tersebut, Bu.
1: Bagus. Sekarang Komang Agus, sebutkan struktur dari teks eksposisi.
3: Apa ya? Nggak tahu, Bu.
1: Oke, yang lain, silakan, ada yang bisa?
4: Saya boleh, Bu.
1: Ya, silakan Ketut lagi.
2: Pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Wow!
5: Bukankah dengan membaca, kita bisa mengetahui berbagai hal? Tambah wawasan, membacalah.
6: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Museum Wirajaya dibangun pada gedung bekas Sekolah Mulo atau Sekolah Menengah Zaman Belanda yang terletak dalam Kompleks Kertagosa. Di dalam museum dipamerkan barang-barang zaman prasejarah, barang-barang perlengkapan upacara adat Raja-Raja Klungkung, foto-foto dokumentasi keturunan Raja-Raja di Klungkung, serta benda-benda yang dipergunakan selama Perang Puputan Klungkung. Museum Semarajaya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 28 April 1992. Bangunan museum merupakan perpaduan dari arsitektur gaya Belanda zaman dulu dengan arsitektur tradisional Bali. Dibangun oleh pemerintah Belanda pada 1920 setelah runtuhnya Kerajaan Klungkung pada 28 April 1908.

0: Ya, pendengar, berapa tembang Pop Bali sudah hadir ya menemani ruang dengar Anda di acara Tembang Dewata hari ini. Kami hadirkan untuk Anda ya edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya, dan selamat menikmati santai Anda ya, waktu istirahat Anda, barangkali untuk Anda yang sudah pulang dari beraktivitas ya, menikmati santainya bersama orang terkasih. Dan yang sedang beraktivitas, mudah-mudahan masih semangat ya untuk menjalankan aktivitasnya masing-masing. Baik, berikutnya kami akan hadirkan beberapa tembang pop yang akan hadir untuk Anda ya di playlist kami Singa Raja sore ini. Dan juga jangan lewatkan acara Mimbar Agama Kristen yang akan kemudian kami rangkaikan ya, hadirkan pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah dengan topik kemenangan dalam peperangan rohani oleh Pendeta Edi Paranta. Terima kasih, dan saya Tris yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan nantikan siaran kami berikutnya di Lintas Singa Raja Malam yang akan ditemani oleh Mbak Eni.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku pertama Mark Manson yang merupakan seorang blogger yang punya 2 juta lebih pembaca. Buku ini menceritakan tentang Harles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, pejudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah. Tapi hal itu tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Tumpukan kertas-kertas semakin menggunung yang berisi penolakan, cacian tentang karya-karyanya. 30 tahun berjalan tanpa arti, hampir seluruh waktunya dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, judi, dan perempuan. Hingga pada usia 50 tahun, seorang editor di sebuah penerbitan menaruh minat yang aneh terhadap dirinya. Sampai akhirnya, ia sukses dengan judul novel pertama, Post Office, didedikasikan untuk tak seorang pun. Popularitasnya melampaui harapan setiap orang. Walaupun ia sudah sukses, ia tetap menjadi dirinya sendiri. Sukses tidak mengubah hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik. Baginya, cuek dan masa bodoh adalah cara sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Buku ini adalah kisah nyata dari hidupnya yang selalu diterpa oleh kencangnya badai, dan karena itulah ia menjadi semakin kuat dalam meraih cita-cita. Itulah mengapa bersikap bodoh amat adalah kunci untuk menyelamatkan diri dan dunia, dengan tidak mengambil pusing ketika mempunyai masalah dan merasa buruk. Jika ada yang ingin diapresiasi dalam buku ini, tentu yang pertama kali adalah penerjemahnya. Selain gaya penerjemahan yang luwes dan tidak kaku, diksi-diksi yang digunakan juga sangat berterus terang. Tidak ada sensor ataupun penapisan sehingga mampu menyampaikan maksud dari penulis asli. Kedua, nilai-nilai dalam buku ini juga seharusnya membuka mata dan pikiran serta membuat diri tersadar bahwa tidak semua hal di dunia harus diperdulikan. Ada kalanya seseorang harus bersikap bodoh amat terhadap hal-hal di sekelilingnya. Bukan karena tidak punya rasa simpati dan empati, melainkan hal tersebut memang tak layak untuk diberi perhatian. Waktu terlalu berharga untuk dihabiskan pada sesuatu yang remeh, temeh, dan tidak bernilai. Catatan kecil pada sebuah seni untuk bersikap bodo amat mungkin hanya di bagian typo. Buku berlabel terlaris nomor 1 di Indonesia dan dunia masih memiliki banyak typo di beberapa halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1,

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Puji Tuhan, shalom. Selamat malam para pendengar setia acara Mimbar Agama Kristen. Apa kabarnya semua? Saya berharap bahwa kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang baik. Gembala kita yang baik, yang selalu menyatakan segala kemurahan dan kasihnya bagi hidup kita. Kita berjumpa kembali dalam acara yang selalu kita nantikan bersama, Mimbar Agama Kristen. Dan mari kita siapkan hati kita kembali malam hari ini untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan lah yang akan selalu menjadi penuntun bagi setiap langkah-langkah hidup kita. Baik, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk minta pertolongan Roh Kudus membimbing kita dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa yang Maha Baik. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh bertemu di udara RRI Pro 1 Singaraja untuk bersama-sama kembali kami boleh menerima berkat taburan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami datang membaca dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini, kami mohon kiranya Roh Kudus membimbing kami supaya dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini kami dilawat dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya akan mengajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang malam hari ini saya ambil topik pembacaan firman Tuhan adalah kemenangan dalam peperangan rohani. Kemenangan dalam peperangan rohani. Firman Tuhan berkata bahwa hidup yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini ibarat seperti sebuah medan peperangan. Dan kalau kita lemah, kita tidak kuat, maka kita bukan mencapai yang namanya kemenangan, tetapi kita justru menjadi orang-orang yang kalah dalam hidup kita. Sementara firman Tuhan berkata, kita bukan orang-orang yang kalah, tetapi kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Untuknya, mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan malam hari ini. Dan saya mau mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18. Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18. Saya mau mengajak para pendengar setia acara ini, mari buka Alkitab kita bersama-sama dan kita renungkan firman Tuhan. Efesus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-8 dengan topik firman Tuhan, kemenangan dalam peperangan rohani. Demikian firman Tuhan, saya bacakan perikopnya berkata perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya. Ayat 15. Kamu berkakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kemenangan dalam peperangan rohani, itu topik firman Tuhan yang kita akan bahas dan kita renungkan pada malam hari ini. Kenapa disebut peperangan rohani, saudara? Dalam ayat ini Rasul Paulus coba ingin mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan manusia itu tidak akan pernah cukup untuk menghadapi yang namanya kuasa kegelapan di dalam peperangan rohani kita.
Karena musuh yang paling utama yang kita hadapi dalam peperangan rohani itulah kuasa kegelapan. Dan Rasul Paulus di sini coba mengajarkan kepada kita bahwa dengan kekuatan kita manusia, dengan kekuatan kita sendiri, itu tidak akan pernah cukup untuk menghadapi yang namanya kuasa kegelapan. Untuk menang, kita harus bersandar sepenuhnya pada perlengkapan-perlengkapan senjata rohani, senjata ilahi yang sudah disebutkan dalam Efesus pasalnya yang ke-6 tadi, saudara. Ya, di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 tadi ada banyak perlengkapan-perlengkapan rohani yang harus kita miliki dalam hidup kita supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang menang dalam peperangan rohani kita. Nah, kekuatan ilahi itu nyata. Kapan kekuatan ilahi itu bisa nyata dalam kehidupan kita? Pada waktu kita menghadapi yang namanya peperangan rohani. Kapan kekuatan ilahi itu nyata dalam kehidupan kita? Itulah yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Supaya saya berharap setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, kita jadi tahu bahwa kekuatan ilahi inilah yang harus ada dalam kehidupan saya untuk dapat menang di dalam peperangan rohani yang kita hadapi. Coba kita bahas satu persatu. Kekuatan ilahi apa yang nyata dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi peperangan rohani? Yang pertama, kekuatan ilahinya adalah kita harus kuat di dalam Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-10 tadi berkata begini: akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kekuatan ilahi yang harus ada dalam hidup saudara dan saya pada waktu kita masuk dalam peperangan rohani adalah kita harus kuat di dalam Tuhan. Apa artinya kuat di dalam Tuhan? Kuat di dalam Tuhan itu artinya begini, sumber kekuatan utama kita bukan pada talenta, ya, bukan pada bakat, bukan pada satu hal yang kita bawa sejak kita lahir, ya, kelebihan yang kita miliki, bukan itu. Kekuatan utama kita bukan pada talenta atau pengalaman kehidupan kita, ya. Ada orang yang berbangga katakan, ada saya sudah cukup pengalaman dengan hal-hal yang seperti itu. Saudara, menghadapi yang namanya peperangan rohani, sumber kekuatan kita itu bukan itu. Bukan pada talenta, bukan pada pengalaman, tetapi sumber kekuatan kita itu adalah kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Makanya kita harus menjadi kuat. Kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan. Artinya lagi bahwa kita harus mengakui kelemahan diri kita. Itu kuat di dalam Tuhan, ya. Kita harus mengakui kelemahan diri kita dan kita harus bergantung sepenuhnya pada otoritas Kristus. Nah, kalau orang kuat di dalam Tuhan, dia akan seperti ini, saudara. Dia akan akui kelemahannya. Dan dia hanya mau bergantung sepenuhnya pada otoritas Kristus. Kalau kita taruh hidup kita kepada otoritas Kristus, maka saya percaya kekuatan setiap hari Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita menghadapi segala macam peperangan rohani, apapun itu bentuknya, ya. Yang dikirim oleh kuasa kegelapan, yang dilakukan oleh kuasa iblis, sakit, penyakit, pergumulan rumah tangga, persoalan keuangan kita, saudara. Dan banyak hal yang bisa menjadi peperangan rohani dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, maka sekali lagi tadi saya sudah sebutkan di depan bahwa kita tidak akan pernah bisa kuat menghadapinya. Hanya kalau kita mengakui kelemahan kita dan bergantung sepenuhnya pada otoritas Kristus, disitulah saudara dan saya akan menjadi kuat. Ingat, saudara, kemenangan itu dimulai pada saat kita berhenti mengandalkan kekuatan diri kita. Saya ulang perkataan saya ini. Kemenangan itu bisa kita dapatkan, itu bisa kita raih, dan itu kita bisa lihat dalam hidup kita ketika kita mulai berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi kalau selama ini saudara mengandalkan apa yang ada pada dirimu, kekuatanmu, kemegahanmu, kekuasaanmu, harta kekayaanmu, pangkat kedudukanmu, berhenti andalkan itu.
karena semua itu tidak akan pernah bisa menolong kita. Semua itu tidak akan pernah bisa mampu untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidup kita, peperangan rohani kita. Tidak akan pernah kita bisa mendapatkan yang namanya kemenangan kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita stop, kita berhenti mengandalkan kekuatan diri kita, maka disitulah saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian hidupmu. Jadi yang pertama yang harus kita renungkan, bahwa kekuatan ilahi apa yang harus nyata dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi yang namanya peperangan, adalah kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, kekuatan ilahi apa yang harus nyata dalam kehidupan kita pada waktu kita menghadapi yang namanya peperangan. Perhatikan ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Saya simpulkan saja dengan perkataan ini, pernyataan ini, bahwa yang kedua, kekuatan ilahi yang harus nyata dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi yang namanya peperangan rohani adalah kita harus kenakan perlengkapan kita. Kita harus kenakan perlengkapan kita. Ayat 11 sampai 17 itu disebutkan secara rinci satu per satu perlengkapan senjata rohani apa yang harus kita punyai dalam kehidupan saudara dan saya. Artinya begini, kelengkapan-kelengkapan rohani itu Tuhan sediakan supaya kita bisa mempergunakannya dengan baik. Apa saja itu? Senjata rohani apa itu? Itulah disebutkan tadi, di sana ada kebenaran, ada keadilan, ada kerelaan iman, ada keselamatan, ada firman. Itu semua perlengkapan-perlengkapan rohani yang harus kita punyai, kita pakai dalam hidup kita untuk melindungi setiap bagian kehidupan kita. Jadi apa yang disebutkan tadi itu senjata rohani, kebenaran, keadilan, kerelaan iman, keselamatan, dan firman, itu punya bagiannya masing-masing dalam kehidupan kita yang bisa melindungi setiap bagian kehidupan kita ini. Ya, sehingga dengan begitu iblis tidak mudah untuk menyerang setiap bagian-bagian daripada tubuh kita ini yang sudah dilindungi oleh senjata-senjata rohani ini. Ya, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah ini, bukan hanya sebagian. Itu yang saya maksud. Ya, kita harus kenakan seluruhnya, bukan sebagian, agar tidak ada celah bagi musuh untuk menyerang kita. Setiap bagian kita itu, bagian tubuh kita itu harus terlindungi dengan perlengkapan-perlengkapan senjata rohani ini. Tinggal kita harus tahu di mana kita menempatkannya. Menempatkan senjata rohani, menempatkan kebenaran, menempatkan keadilan, menempatkan kerelaan, iman, keselamatan, dan firman. Tempatkan pada bagian-bagian tubuh kita, dan dengan begitu tidak akan ada celah bagi iblis untuk menyerang kita. Tidak ada celah bagi musuh untuk menyerang kehidupan saudara dan saya, sehingga hidup kita aman terlindung di dalam segala penyertaan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan bilang begini saudara, firman Allah itu adalah senjata perang. Disebutkan tadi di sana pedang roh, yang mampu mematahkan setiap argumen dan tipu daya daripada kuasa kegelapan musuh kita, si iblis. Berulang kali saya selalu katakan melalui acara ini, Mimbar Agama Kristen, saya selalu mengambil contoh bagaimana Tuhan Yesus pada waktu dia dicobai oleh iblis, Tuhan tidak menyerang dia dengan kuasanya yang dari tempat yang maha tinggi dari sorga turun seperti petir menyambar iblis. Tidak, saudara. Tetapi firman Tuhan catat apa? Tuhan Yesus melawan segala tipu muslihat iblis, argumentasi tipu daya iblis, hanya dengan satu senjata yang sangat sederhana, firman Tuhan. Tetapi punya kuasa yang begitu besar untuk menghancur leburkan kuasa kegelapan. Nah saudara, setiap kali menghadapi saudara, apapun pergumulan saudara, perkatakan firman Tuhan. Pada waktu engkau menghadapi yang namanya kekurangan, masalah
finansialmu, keuanganmu. Katakan Allah mencukupi segala kebutuhanku, keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pada waktu engkau sakit, ucapkan firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Pada waktu engkau menemukan jalan buntu, katakan firman Tuhan bahwa 1001 jalan Tuhan bukakan bagi saudara dan saya yang berharap kepadanya. Dan banyak firman Tuhan yang saudara bisa sebutkan, saudara bisa katakan perkataan itu, perkataan firman Tuhan itu kepada iblis supaya tidak terus menyerang saudara dan saya. Jadi yang kedua, apa yang harus kita punyai dalam hidup kita, kekuatan ilahi yang nyata dalam kehidupan kita pada waktu kita menghadapi peperangan rohani adalah kenakan perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Yang ketiga, kekuatan ilahi apa yang harus nyata dalam kehidupan kita pada waktu kita menghadapi yang namanya peperangan rohani? Yang ketiga adalah ayat yang ke-18. Perhatikan ayat ini berkata demikian, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang ketiga, kekuatan ilahi apa yang harus nyata dalam hidup kita pada waktu kita menghadapi yang namanya peperangan rohani? Yang ketiga adalah kita harus konsisten dalam doa kita. Kita harus konsisten dalam doa kita. Kenapa demikian? Karena doa itu adalah jalur komunikasi, atau bisa saya katakan nafas dalam peperangan rohani kita. Tanpa doa, perlengkapan senjata kita tidak berdaya dalam hidup ini. Jadi doa, saya katakan tadi, itu adalah jalur komunikasi kita. Dan nafas itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi tubuh manusia. Tanpa nafas kita sudah menjadi mayat, saudara. Kita sudah mati di hadapan hadirat Tuhan. Doa itu adalah nafas kehidupan kita. Ya. Makanya saya selalu katakan kehidupan kekristenan itu tanpa doa, kita sudah mati di hadapan Tuhan. Nah, makanya saudara, firman Tuhan tadi katakan kita harus berdoa setiap waktu. Perhatikan ya, kita harus berdoa setiap waktu, bukan sewaktu-waktu. Orang Manado bilang tempo-tempo, saudara. Ya, bukan berdoa sewaktu-waktu, tetapi setiap waktu di dalam apa? Di dalam roh. Supaya itu bisa menjaga kita tetap waspada dan terhubung dengan strateginya Tuhan. Nah, ini penting ya. Sekali lagi, kalau kita berjaga-jaga dalam doa kita, maka itu berarti kita tetap waspada dan terhubung. Perhatikan ini dengan baik, kata ini, terhubung dengan strateginya Tuhan. Jadi artinya pada waktu kita berdoa, kita bukan memakai strategi kita untuk melawan tipu muslihat iblis, menang dalam peperangan rohani kita, tidak. Tetapi kita berjalan sesuai dengan strateginya Tuhan. Dan strateginya Tuhan itu selalu tepat. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang tunggu waktunya, tidak saudara. Tapi selalu tepat pada waktunya dan tepat pada sasaran kalau strategi Tuhan itu kita ikuti dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang kekasih yang mendengarkan acara ini, ayo kita tetap konsisten dalam doa kita, menunjukkan kerendahan hati kita. Karena konsisten dalam doa itu menunjukkan kerendahan hati kita, bahwa saya suka kalimat ini, bahwa kita membutuhkan intervensi Tuhan, intervensi ilahi setiap hari dalam hidup kita. Dalam doa, bahasa sederhananya begini, saudara. Dalam doa kita, bahasa sederhananya begini. Dalam doa kita hanya bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku butuh Engkau. Tuhan terlibatlah dalam hidupku. Nah itu doa, saudara. Ya. Jadi kita membutuhkan intervensinya Tuhan, keterlibatannya Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan lihatlah saudara, kalau kita melakukan ini, pasti kita akan menghadapi, melihat bagaimana kemenangan demi kemenangan itu akan menjadi bagian kehidupan saudara dan saya. Nah makanya dalam peperangan rohani,

Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa mengucap syukur. Berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada siang hari ini. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih banyak untuk semua kebaikan-Mu yang kami boleh alami sampai hari ini dalam hidup kami semua. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau sudah melengkapi kami dengan persenjataan rohani dalam menghadapi peperangan rohani yang terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya sesuai petunjuk firman-Mu pada malam hari ini, kemenangan akan menjadi bagian kami kalau kami melakukan tiga hal ini dalam hidup kami. Kami kuat di dalam Tuhan, kami kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dan kami konsisten dalam doa kami, maka kami percaya kemenangan akan menjadi bagian kami dalam peperangan rohani kami. Tuhan, tolong kami supaya dapat melakukan ini, dan saat ini hamba mau berdoa untuk para pendengar setia acara ini yang mendengarkan acara ini. Tuhan, lawat mereka satu persatu dalam segala pergumulan-pergumulan hidup mereka, dalam peperangan rohani mereka. Engkau tampillah menjadi penuntun bagi hidup mereka, panglima perang bagi hidup saudara-saudaraku yang mengirimkan pokok-pokok doanya melalui nomor WhatsApp hambamu. Tuhan, tolong berkati yang lemah, Engkau kuatkan. Yang dalam pergumulan, baik masalah rumah tangga, masalah hubungan kekeluargaan, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, juga hubungan yang terjadi di dalam gereja, mungkin benturan antara hamba Tuhan dengan jemaat, jemaat dengan hamba Tuhan dengan para pelayan-pelayan rumah Tuhan. Tuhan, tolong berkati, pulihkan yang bergumul untuk masalah pekerjaan mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan, tolong supaya mereka dapat boleh mendapatkan pekerjaan. Yang bergumul dengan masalah finansial mereka, keuangan mereka, ekonomi mereka, Tuhan Allah Yehovah Jireh, mencukupkan segala kebutuhan keperluan hidup mereka. Terima kasih banyak Bapak. Hamba percaya, hamba menumpangkan tangan ke atas pergumulan-pergumulan doa ini. Tuhanlah yang menjadi penolong yang setia bagi hidup mereka semua. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan juga RRI Singaraja bagi kemuliaan-Mu. Berkati pimpinan, staf, karyawan, semuanya Tuhan. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang ada di RRI Pro 1 Singaraja ini, Tuhan memberkati dengan segala kemurahan-Mu. Bangsa dan negara kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pulau Bali juga bagi kemuliaan-Mu. Semuanya kami percaya. Kami mau katakan shalom bagi Indonesia, shalom bagi Pulau Bali Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan memelihara seluruh elemen bangsa ini Tuhan, elemen daripada daerah ini Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali minggu depan para pendengar setia yang diberkati Tuhan. Dan tetaplah kuat di dalam Tuhan dalam peperangan rohani kita, dan kemenangan menjadi bagian kita. Beberapa lagu akan menutup jumpa kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembeli pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: So, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk usus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan, jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human inisiatif, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RR Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriyani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih. Kita mengira. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20x30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita menentukan ada 300 desa 4 kelurahan ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama, yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Mungkin untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapil di Celoli Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalkom. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Cara efektif ya melakukan personal branding melalui aktivitas komunitas. Yang pertama, pilih komunitas yang relevan, kemudian berkontribusi aktif. Terus yang ketiga, jaga konsistensi dan etika. Yang keempat, dokumentasi dan amplifikasi digital. Nah, jadi buat Anda semuanya penting juga ya untuk mengetahui cara efektif melakukan personal branding melalui aktivitas komunitas.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

IGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.

0: jumlah pasien COVID-19 membludak. Dan
1: Besti, baca informasi di mana itu?
0: Ini di halaman internet.
1: Ingat, kita itu harus hati-hati untuk mencari tahu informasi yang tengah beredar, apalagi informasi tentang COVID-19.
0: Aduh, terus aku harus gimana?
1: Ya, kamu harus cari tahu informasi resmi dong milik pemerintah, biar nggak salah dan tentunya informasinya bisa dipercaya.
2: Biasakan membaca dan mengetahui informasi dari media resmi yang dapat dipercaya. Dan jangan memberikan informasi yang belum pasti, saring sebelum sharing.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Jadi pendengar Pro 1, agar komunitas tetap eksis dan relevan di era digital, strategi utamanya adalah beradaptasi dengan teknologi tanpa meninggalkan esensi interaksi manusia. Jadi komunitas harus mampu berpindah dari pola komunikasi tradisional ke ekosistem digital yang lebih dinamis dan juga inklusif. Ada beberapa strategi kunci untuk menjaga eksistensi komunitas. Yang pertama, optimalisasi platform digital yang tepat. Kemudian yang kedua, strategi konten dan pemasaran digital. Yang ketiga, inovasi dan adaptasi tren. Yang keempat, networking dan kolaborasi. Dan yang kelima, menjaga etika dan juga keamanan digital. Jadi itu dia, ada 5 strategi kunci untuk menjaga eksistensi komunitas di dunia digital.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan Gubernur Maluku Utara, Cyril Juanda Laos, membagikan bantuan modal melalui Facebook. Faktanya, video Gubernur Maluku Utara, Cyril Juanda Laos, membagikan bantuan modal melalui Facebook adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri video tersebut merupakan hasil manipulasi suara Cyril Juanda Laos dalam video tersebut merupakan hasil dari buatan artificial intelligence atau AI generatif dengan probabilitas mencapai 98,2%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan drama radio mini dengan judul Tina Sahabatku, produksi RRI Jakarta.
3: Tina Sahabatku, naskah karya Estu Irena.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Anak-anak, bagaimana PR mengarang yang Ibu sudah tugaskan kepada kalian? Sudah selesai?
1: Sudah, Bu.
0: Loh, Tina, kok diam saja? Kamu sudah kerjakan PR-nya?
2: Belum, Bu.
0: Kenapa kamu gak kerjakan, Tina?
2: Gak ngerti, Bu. Aku gak bisa.
0: Ah, kalau begitu, kamu ke depan saja ya. Ceritakan apa cita-cita kamu. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
3: Shh, Najwa. Tuh, si Cebol mau bercerita di depan kelas. Lagian sih, malas bikin PR.
4: Kamu gak boleh kayak gitu. Gak boleh bilang dia cebol, dosa tahu.
3: Memang dia pendek.
4: Ih, kamu jangan bilang begitu. Jangan menghina ciptaan Allah, dosa tahu.
0: Jangan berisik. Nih, dengarkan, Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
3: Teman-teman, cita-citaku ingin menjadi pawan.
0: Kalian ini kenapa mentertawakan Tina? Sekarang Tina jadi keluar kelas kan? Sebagai teman yang baik, tidak boleh kalian menghina seperti itu. Mengerti kalian?
1: Mengerti, Bu.
5: Tina, kenapa kamu tidak masuk ke dalam kelas? Loh, kenapa kamu di luar? Ha? Lah, kenapa kamu menangis, Tina? Yaudah. Kalau begitu, ayo ke ruangan Bapak ya. Kamu ceritakan apa permasalahannya. Ayo, yuk ke ruang Bapak yuk.
2: Iya, Pak.
5: Yuk. Duduk di situ. Tina, ceritain ke Bapak. Kenapa kamu tidak belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu?
2: Begini, Pak Kepsek. Saya gak buat PR mengarang yang berjudul cita-citaku.
5: Oh.
2: Dan ibu guru menyuruhku bercerita di dalam kelas. Dan ketika aku bercerita, cita-citaku ingin menjadi pawan.
5: Wah, hebat dong.
2: Teman-teman semua menertawakan saya, Pak.
5: Oh, seperti itu. Sudah.
2: Pak.
5: Iya, kenapa?
2: Kenapa sih badan saya pendek? Dan saya sulit sekali menerima pelajaran. Dan badan saya terasa lemah, sering sakit-sakitan. Kenapa ya, Pak?
5: Mungkin Tina saat waktu kecil, orang tua Tina mungkin tidak memberikan makan yang cukup. Atau istilah sekarang, stunting.
2: Stunting itu apa ya, Pak?
5: Stunting itu ya, Tina ya, adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, dimulai tuh dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Tina.
2: Jadi, saya ini dampak stunting ya, Pak? Yang artinya saya kurang gizi dari dalam kandungan ibu saya. Dan waktu balita sebelum umur 2 tahun, saya juga kurang gizi ya, Pak?
5: Kemungkinan seperti itu. Tapi gini, coba nanti Tina tanyakan pada ibunya ya. Ya?
2: Oke, Pak. Nanti saya tanyakan deh, Pak, kepada ibu saya.
5: Nah, iya. Yaudah, sekarang gini. Sekarang Tina balik ke kelas ya. Jangan sedih lagi ya. Udah. Orang cantik kok mau jadi polwan kan? Udah.
2: Iya, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak.
5: Iya.

0: apa pulang dari sekolah kamu nangis, Tina?
1: Semua teman-teman aku ngejek aku, Mak. Katanya Tina pendek, Tina cebol, Tina bodoh.
0: Kenapa begitu?
1: Mak, kata kepala sekolahku, aku begini karena dampak stunting, Mak.
0: Stunting itu apa, Tina? Mak gak ngerti.
1: Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya, Mak. Dimulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Mak.
0: Maksudnya kurang gizi?
1: Iya, Mak. Dulu waktu aku masih dalam kandungan Mak, makan apa?
0: Dulu waktu Mak mengandung kamu, Mak makan seadanya saja. Udah syukur Mak bisa makan. Kamu tahu kan, Nak, bapakmu gak punya kerjaan. Untuk bisa makan saja, bapak kamu harus mulung. Nah, jadi Mak bisa makan seadanya saja. Kadang Mak makan nasi sama garam. Kalau lagi ada uang, Mak makan sama sayur.
1: Pantesan, Mak, tumbuh kembang Tina terhambat. Badan Tina jadi pendek. Tina sering sakit-sakitan dan Tina sulit nerima pelajaran yang diberikan Bu Guru ke Tina.
0: Sekarang Mak mesti gimana, Tina?
1: Tina gak tahu, Mak.
0: Ya sudahlah, kamu makan dulu. Jangan dipikirin teman-teman kamu yang ngolok-ngolok kamu itu. Serahkan saja kepada Allah, Tina.
1: Iya, Mak.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Bu.
0: Semuanya hadir kan hari ini?
2: Tina gak masuk Bu.
3: Iya Bu.
0: Kenapa Tina gak masuk?
3: Gak tahu Bu.
0: Kalau ada teman yang tidak masuk seperti ini, cobalah kalian jenguk. Ada yang tahu rumahnya Tina?
2: Saya tahu Bu.
0: Nah, Dendra, kamu ajak teman-teman kamu ke rumah Tina ya?
2: Iya Bu.
0: Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini.
3: Siap.

0: Tina, ini obat flu dan vitaminnya ya. Jangan lupa diminum.
1: Terima kasih, dokter.
2: Dokter Andre, saya boleh bertanya?
0: Boleh, Bu. Mau nanya apa ya, Bu?
2: Kata orang-orang, anak saya seperti dampak dari stunting, dokter. Terus, apa yang harus saya lakukan, dokter?
0: Sepertinya memang anak ibu dampak dari stunting. Nah, yang ibu harus lakukan adalah tetaplah beri makanan yang bergizi, Bu. Seperti berikan Tina nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, boleh ikan, ayam, telur, tempe, atau tahu. Dan buah-buahan pastinya, serta susu. Boleh susu sapi ataupun susu kedelai, Bu. Serta jangan lupa diberi vitamin ya, Bu.
2: Oh, begitu, dokter. Terima kasih ya penjelasannya.
0: Oh iya, Bu. Tina bisa mendapatkan vitamin ini di puskesmas ini ya, Bu. Dan semoga Tina selalu sehat ya, Bu.
1: Iya, dokter. Terima kasih.

0: Di mana rumahnya Tina?
1: Itu yang itu. Tunggu ya, Tani.
0: Oh, itu yang rumahnya bilik itu.
1: Hus, jangan bilang seperti itu.
0: Iya, aku minta maaf.
2: Nah, kita sudah sampai.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ada teman-temannya Tina. Ayo masuk sini. Ayo sini masuk.
0: Ayo. Tina, kenapa tidak masuk sekolah, Bu?
4: Tina sakit. Badannya panas. Nah, itu Tina sedang tiduran.
0: Iya, Tina, cepat sembuh biar cepat sekolah lagi.
2: Ini Tina, kita bawain kamu buah-buahan dan susu. Kamu makan ya, biar sehat.
5: Terima kasih susu dan buah-buahannya. Pasti ini aku makan kok. Dan susunya aku minum agar aku sehat. Aku berharap tidak ada lagi di kampung sini anak-anak yang berdampak stunting seperti aku.
6: Tina sahabatku dimainkan oleh Anabella sebagai Tina, Rinjani sebagai Giska, Diandra sebagai Diandra, Konita sebagai Nazwa, Trimartini sebagai ibu guru, Dermawan sebagai kepala sekolah, Deril sebagai dokter Andri, Suartini sebagai emak, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, pembawa cerita Suartini.

0: Om Swastiastu, Rahayu Wengi Semeton Pro 1 RRI Singaraja Ring di Jaman Pagena. Kantor Niki sarang ge eni nyaring semeton. Sane mangkin ring acara jebak jejak balik kini. Sekali biasa, sira semeton sane arse jagi nyaringin sane meledunas tembang utawi megatre kantor Niki dados ring 24644. Ayo minam sampun wenten Niki sane nyaringin tiang sanggre dumun Niki penelpon sane ka pertama. Om Swastiastu. Inggi mati lahar Niki. Inge minam suwi niki nyantos. Inge wawanin muali niki semeton di tiang serasami tiang sanggere dumun Om Swastiastu Rahayu Wengi Jebak.
1: Om Swastiastu Rahayu Wengi Jebak.
0: Inge sarang sira niki tiang.
1: Panlare tiga wate.
0: Inge punapi gate panlare nembeni niki.
1: Becik.
0: Becik.
1: Punapi.
0: Inge becik nalar. Tembangnya ini napi niki panlare.
1: Sange. Yening wenten Gus Babah.
0: Gus Babah sani napi. Lengis colek ablek. Lengis colek ablek kena. Nya nakar kebang lengis colek ka.
1: Eh mengate majang.
0: Heeh.
1: Yang pen satu raja samian.
0: Heeh.
1: Yang ring ini cuk semua galai.
0: Inggih. Inggih, sesumuali panlare hari ngundang di gua sesumu dahat niki sampun ledang nyaringin. Tiang sang remuali Om Swastiastu Rahayu Wengi Jebak. Inggih. Inggih sarang sira niki tiang.
2: Anu.
0: Halo. Situ Bondo. Pak. Aduh. Kok bisa lupa namanya?
2: Pak Banu.
0: Iya, Pak Banu. Lagunya apa Pak Banu?
2: Lagi leye-leye.
0: Leye-leye.
2: Istirahat.
0: Oh, lagi istirahat, lagi leye-leye. Lagunya apa?
2: Banyak piring putih.
0: Hah?
2: Piring putih.
0: Jam piring putih.
2: Oh iya, saya kira.
0: Jam piring putih. Nggih. Megatre majering sire. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya.
0: Silakan.
2: Siapa
0: ya? Yang tadi ada Pan Lare di Tiguase.
2: Salam benar, salam dari Pak Beno.
0: Tinggi.
2: Ada di Made di Tawang. Ada lagi, ada Pak Dewantara.
0: Iya.
2: Pak Nyoman Mejaro. Ada Inggris.
0: Nggih.
2: Dalai apa Dimas.
0: Heeh.
2: Dalai sama Wadai. Dan yang Bangli.
0: Heeh.
2: Bu Janora, Bu Budi, Bu Resmi, Bangini, Eli, Yeni, Bu Kartika Kartini.
0: Iya.
2: Ada Bu Desa. Ada Bu Bayu. Ada lagi Bu Jero, ini Jero, Bapak Jero, ada lagi jauh, Pak Dekap, semuanya udah.
0: Nge, ya. Inge, matur suk semua niki Pak Banu tiang, ampun mulai lancar niki bahasa Bali. Inge sesuma terang tiang. Inge sebeton, mali hadiri ini sanggre niki Om Swastiastu Rahayu Wengi Jebak.
3: Om Swastiastu Rahayu Wengi Mbak Yeni.
0: Inge Mbak Yeni.
3: Rahayu Wengi Jebak.
0: Mungkin napi tembangnya ini niki?
3: Tembangnya sekali ampas tebu mbak.
0: Ampas tebu. Inge mengatur majeri sirah durus.
3: Remajang ring beli widi.
0: Niki sekali ampas tebunya ini Dian napi Putulina. Inge jantos.
3: Beli widi di Tokyo.
0: Bapak
3: Dimas, Bumini S, Bu Kartika, Pak Banu, Bang Cip, Bang Lenya juga. Ring Pak Marilane, Bu Aris Meru, Mari Tegal, Bu Eli, Bu Nyoman di Pelumenjangan, Bang Mahmud, Ken Arab, kami pendemen lo.
0: Inge siap.
3: Ada hajang tugas mo.
0: Inggih, sesama muali, majeng ring mbok ya ni ring tiga wase. Aingnya tiga penelpon sampun tiang sangre niki. Sane mangkin durus semua niki piragi tembang sarang-sarang ge. Rahajeng wengi nalar ibu resmi niki ge. Sane status satu nyarangin pro satu RRI Singaraja. Aingnya durus piragi sarang-sarang tembang gus babah langis colek. Tala tembangnya ni Yuni jempiring putih lan putulina sekadi ampas tebu. Durus piragi sarang-sarang.

0: Om Swastiastu, Mok Nyoman.
1: Nggih.
0: Aduin je tiang ke kantor polisi.
1: Hah? Ngudiangin?
0: Perpanjangan SIM. SIM tiangi mati, SIM tawang.
1: Beh, batak SIM mati jajah gati. Dia sudah diperpanjang, kayaknya saya. Masih SIM taen tangkap polisi.
0: Nih ngajian jelek-jelek dogen nih mungkin nih. Irage sebagai warga negara yang baik harus taat berlalu lintas. Bisa ngabu motor harus ngelah SIM. Yang sih ngelah SIM dilepetane bisa kena tilang tangkep aja polisi nih. Buin kedenan gak ini?
1: Oh saja bener masih mbok. Nah mengkitu mbok debu jajah. Jani tiang je ngatuin ke kantor polisi. SIM apa kali? SIM A, SIM B, C, D. Ih, pokoknya tiang lah karmayain makajang. Orang kaya.
0: Mimi sedang melagati, Mo. Semua niki menyoman.
2: Surat izin mengemudi atau SIM memberikan ketenangan saat menghadapi razia. Selain itu, dengan memiliki SIM, seorang pengendara juga membuktikan bahwa dirinya memiliki skill berkendara yang baik.
3: Dan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
0: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aing geus maton pro satu RRI Singaraja punika sampun tiga tembang wau sampun aturang eni niki nggih sane mangkin mungali tiang sangredumun semata sane jagi nyarengin ring jeba ungi mangkin om swastiastu rahaja mungi jeba
1: om swastiastu rahaja mungi jeba
0: inggih niki ring tembok nggih
1: oten ring kali asem
0: lacur lacur li ketut lacur maksud yang
1: jangan
0: terangin
1: mbak ini.
0: Ege, tiang becik ditut menapi nih ki.
1: Becik, tiang arti tembang
0: ya. Ingin napi tembangnya nih.
1: Sabar malu.
0: Sabar malu sakeng?
1: Tenunungin kan ini malang.
0: Sabar malu lebri wenten, yanmus wenten.
1: Yanmus.
0: Oh yanmus, ingin.
1: Yang buka.
0: Terus.
1: Yang beli kawan ring tembok ya.
0: Ingin.
1: Kaler gus bau
0: nih. Nge, yakti beli gus bau.
1: Ibu Yeni,
0: mm-hmm.
1: Ibu Ari satu dua nih. Kaler Papa Dima,
0: mm-hmm.
1: Dan Papa Tiga nih.
0: Nge.
1: Kaler Mas Ramadan, Ibu Madu,
0: mm-hmm.
1: Pak. Ge,
0: Sira. Sira.
1: Ge, mau kecamian teman-teman aku.
0: Inge.
1: Mbak
0: Elmi, kita juga sukses semua. Inge, sesama muali aturang siapa aja yang beli ketat lacur yang kali asam. Inge, kesangkrem muali ini kesempatan ring 24644 Om Swastiastu, rahaja wangi jeba.
2: Om Swastiastu, rahaja wangi jeba lanbo eni.
0: Inge, siran iki
2: Gus bawa niki ring batu
0: muda. Inge, penapi gater beli Gus.
2: Bo eni penapi.
0: Inge, beci nalar. Napi teman ini makin beli Gus.
2: Kagak
0: nge.
2: Masa tembang napi wasannya tiga siluman astung karen ngendih wentan nge.
0: Astung karen napi?
2: Ngendih.
0: Ngendih kentan? Nge. Astung karen ngendih tiga siluman. Oh nge wentan.
2: Nge nih gampun
0: nge. Nge nge.
2: Magatres sani wawu siapa nih?
0: Sani wawu wentan beli ketut lacur.
2: Ketut lacur raja wangi. Buana nge gede bu janura wentan payan arba. Wira nggak pas tawa wira istana wentan buana orangnya gede. Wentan iki budaya biang canang wentan iki juga butuh wira mana tinggi. Ge wentan iki mantan iki mau ending.
0: Tinggi.
2: Cuaca ring kota Singaraja
0: berapa? Cuaca aman iki cerah.
2: Ge besar lagi.
0: Ge.
2: Ge sesama saudara mau ending rajang tugas. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Hai, nge. Sesama muali, beli gus bawa niki. Sani sampun ledang nyarengin sesama terang tiang. Sani mangkin ring WhatsApp nomor tiang sanggara niki, nge. Wenten sira niki, Om Swastiastu, Rahajang Wangi.
3: Rahajang Wangi, coba.
0: Nge, Rahajang Wangi, Wangi muali niki, beli sukru pun api gatre.
3: Nge, gatre becek, nge.
0: Nge, tapi temangnya
3: nge. Punapi niki sarang eni, cinang dalem.
0: Nge, gatre tiang sehat niki.
3: Darah sunah temang niki.
0: Tapi temangnya nge beli.
3: Tembangnya gelutan si during ya pomping ya.
0: Nggih, jantos bagaimana jenis ya.
3: Ini ke enggak ter kide nggih.
0: Nggih, durus.
3: Sane mau sane wau beli gus bawang ya.
0: Heeh.
3: Rahajang kenal.
0: Nggih.
3: Wenten talar Papa Dimas.
0: Heeh.
3: Talar wenten Ibu Yeni yang tigawase.
0: Nggih.
3: Talar beli widi Mading ya, Tokyo. Penten Pak Cip,
0: mm-hmm.
3: Penten Pak Banu,
0: inggi.
3: Inggi cutat nih maka sami pen sampun mau ini.
0: Inggi.
3: Dan dosa ngasih kisah dukan sampun galah nih.
0: Inggi siap.
3: Iya majang ini rajang tugas. Suksema.
0: Inggi suksema muali beli sukre nih inggi penelpon sana kaping untat ring wengi mangkin kentan nih inggi semata di tiang serasami sana mangkin piragi dumon sarang-sarang niki wenten tembang saking yanmus sabar malu talar tiga siluman asurang astungkar gendih beli sukre niki gelutan si duri saking suara ini pompi kan tiang rada dumon niki ngesani wenten niki tembang saking Elpa Saraswati kena niki ini jendras jebos tiang rada hang dumon sani mangkin durus piragi sarang-sarang tembang sani sampun ke arsi wau.

Bali memiliki banyak jenis layangan tradisional dengan bentuk beragam, antara lain bebean, berbentuk seperti ikan, memiliki bagian kepala, badan, kaki, dan kepes di bagian sisi kanan dan kirinya. Bebean dengan ukuran besar akan ditambah dengan guangan. Janggan menggambarkan sosok naga dengan ciri khas tapel atau kepala naga dan ekor yang panjang. Pada bagian layangan terdapat pecukan untuk menangkap hembusan angin. Pecukan bentuknya paling sederhana, namun proses pembuatannya paling rumit. Mirip layangan janggan, tetapi setengah lingkaran dan pada ujung layangan dipelintir. Kuir sering juga disebut layangan janggan buntut. Bagian kepala menyerupai kepala bebek dan memiliki ciri khas ngelog galak seperti seekor bebek yang menyerang musuhnya. Cotekan berbentuk ikan, namun pada bagian kakinya jauh lebih kecil daripada kepala dan badan. Dengan kepes yang sangat besar pada sisi kiri dan kanan, lebarnya sama dengan panjang sisi kanan dan kiri layangan, dan panjangnya melebihi panjang kaki layangan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program

0: RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
1: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
0: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita di segmennya Ruang Rindu. Seperti biasa, Eni bakal menyapa Anda semuanya yang ingin bergabung di 24644 atau di WhatsApp kami juga bisa di 0811-399-9790. 24644 sudah ada yang bergabung. Eni bakal sapa dulu. Ada siapa yang penelpon kita yang pertama ya di 24644 Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Iya. Ruang berbagi apa ya?
0: Ruang berbagi rindu melodi lewat lagu.
1: Melodi lewat lagu.
0: Iya, melodi lewat lagu dengan siapa di mana?
1: Yang ada di pasar Buleleng, Mbak.
0: Beh, Mas Wawan.
1: Iya, betul.
0: Kengken dari Sapine Ruang Rindu nih.
1: Sapin, Mbak.
0: Lagunya ya, apa, Mas?
1: Lagunya lagu ya.
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagunya Penyesalan.
0: Penyesalan dari?
1: Dari siapa itu ya?
0: Yang penting penyesalan.
1: Iya.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Nyoman ya, yang ada di Banyuning.
0: Penyesalan adanya Titi DJ,
1: ya.
0: Bob Tutupoli.
1: Ya, Bob Tutupoli ya.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa, silakan.
1: Juga ada Bu Eli ya, Pak Rodas. Juga ada Bunda Budi, ada Bu Resmi ya, Bu Janura. Juga sekarang di Tanah Jawa ya, yang ada Pak Cip, ada Pak Bano ya, Pak Anwar juga, sekarang juga wakil, ada Marwati, Diawati, Agi juga wakil ya, pokoknya ke semua-semuanya ya.
0: Iya, siap.
1: Ya, belum saya kebut, ya, beto-beto ya. Ini ada Pak Satu ya.
0: Silakan.
1: Ini pantunnya, naik sepeda jalannya licin. Banyak orang begadang di malam minggu. Kalau sudah bertukar cincin, boleh dipandang tapi tidak boleh diganggu.
0: Asyik.
1: Selamat tugas. Terima kasih Mami.
0: Iya, terima kasih kembali untuk Mas Wawan di Pasar Buleleng. Terima kasih sudah bergabung. 24644 disapa lagi. Ada siapa?
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Lewat lagu.
0: Pak Banu ya?
2: Ketemu lagi.
0: Iya. Pak Banu.
2: Iya.
0: Lagunya apa, Pak?
2: Yang dari Mandarin ada, Wayan.
0: Mandarin?
2: Iya.
0: Judulnya apa?
2: Merana Yulia Yasmin.
0: Merana Yulia Yasmin ya. Iya.
2: Dalamnya
0: kan. Merana adanya Titi DJ aja, Pak. Kumerana.
2: Nah, berarti bukan Mandarin itu. Kalau ling Mandarin itu dari Mariwada.
0: Ling.
2: Ya, baru tanda Mas Wawan. Makasih sentilannya Mas Wawan. Ada Mili Suka tadi. Ada Mas Ramadan, Mas Pekak Olala, Adu-adu.
0: Ling-ling apa? Tadi apa judul lagunya, Pak?
2: Ling-ling.
0: Ling-ling cinta yang hilang bukan? Bukan ya?
2: Dari siapa itu?
0: Di sini ada miliknya Budi Doremi, barang Erik Chandra, Ling-ling cinta yang hilang.
2: Ya tadi apa? Mandarin apa ya jadinya? Ganti aja, Pak. Ganti apa?
0: Karena apa namanya? Ini kan lagu kenangan, jadi. Lagu Mandarin kayaknya nggak masuk dia, Pak. Jadi Indonesia.
2: Kok Amoy masuk itu, Pak? Dari Mario. Amoy.
0: Amoy.
2: Amoy. Iya, dari Mario ada itu. Amoy aja. Dan Moy.
0: Amoy dari Mario gitu?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Ada lagi. Ada Bang Li. Bu
0: Janura.
2: Ada lagi semuanya sudah, Pak. Dan Upat Cip lagi lupa sama Yuk Melong Pak Bang lagi. Untuk Bayani.
0: Iya, siap.
2: Sehat selalu, Mbak Eni. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Pak Banu di situ Bondo sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Satu penelpon lagi, Eni sapa, ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, terima kasih. Terputus, mungkin pengaruh dengan sinyal ya. Oke, pendengar Pro 1 disapa satu penelpon lagi, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Mbak Yeni, lagunya ya, apa?
3: Enggak banyak waktunya, Mbak.
0: Oke, siap, lagunya apa?
3: Ya, lagunya Mutiara Yang Hilang.
0: Mutiara Yang Hilang, oke, salamnya Mbak siapa?
3: Johan, Mbak.
0: Iya, siap.
3: Salam ya, ada Pak Tut Lajur, kemudian Pak Sukri Ajus, kenapa baru muncul, semoga sehat selalu. Kemudian untuk Papa Dimasnya juga, untuk Bu Janura, Bu Resmi, Bu Kartika, selamat malam. Untuk Bang Ramadannya juga, untuk Bang Lim, Bang Cip, selamat malam ya untuk kesemuanya dulu, Mbak.
0: Oke, siap.
3: Selamat bertugas, Mbak Eni. Terima kasih waktunya. Bye-bye.
0: Iya, terima kasih. Bye-bye kembali buat Mbak Eni yang ada di Gua Sesana. Terima kasih sudah bergabung ya bersama Eni dan selalu sedia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu ya tiga lagu yang tadi sudah sempat di request. Ada Bob Tutu Voli dengan lagunya Penyesalan. Kemudian ada Mario Yang Amoy dan Erni Johan Mutiara Yang Hilang. Untuk Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Sekarang kamu kemana-mana bawa tumbler ya?
1: Iya Tika, lagi membiasakan supaya tetap cukup minum air putih setiap hari.
2: Memang sepenting itu ya Sal bawa tumbler?
1: Penting banget tau G. Soalnya kalau kita kurang minum, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Dampaknya bisa bikin cepat lelah sampai susah fokus loh.
0: Oh, pantesan ya. Kadang siang-siang rasanya lemes.
2: Iya sih, aku juga sering ngerasa gitu. Berarti selama ini kurang minum ya?
1: Bisa jadi, G. Makanya dengan membawa tumbler, kita jadi lebih ingat untuk minum air putih secara rutin.
0: Selain itu, lebih hemat juga ya?
1: Betul, Dika. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ikut mengurangi sampah plastik.
2: Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Mulai sekarang, aku mau coba bawa tumbler juga.
1: Yuk, mulai dari kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat.
3: Biasakan membawa tumbler air minum kemanapun Anda beraktivitas. Langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan peduli lingkungan.
4: Singa Raja malam ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kembali ya. Eni menyapa Anda semuanya yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Wibawa.
0: Pak Made?
1: Ya.
0: Nge, Pak Made lagunya Napi.
1: Request lagunya Ari Lasso.
0: Ari Lasso yang mana, Pak?
1: Aku dan Dirimu.
0: Aku dan Dirimu?
1: Iya.
0: Oke, ini cari dulu, Pak, ya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Mr. Mahmud, sahabat grup Asik-Asik Happy, Eni, sobat alumni 80 SMP 1. Terima kasih, Mbak.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Made Ribawa yang selalu setia bergabung di Ruang Rindu dan selalu setia juga mendengarkan siaran Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih. Ini siapa lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa?
2: Dengan Bu Kartini, Lingge.
0: Bu Kartini?
2: Ya, Lingge.
0: Di Lingge. Nih, lagunya Napi, Bu?
2: Terlambat ya, dari Vanbrus.
0: Terlambat?
2: Ya.
0: Dari Vanbrus?
2: Ya.
0: Oke, salam jumpa siapa, Ibu?
2: Jalan ya.
0: Silakan.
2: Ada Mas Awan ya. Ada Pak Banu, ada Pak D, ada Mas Pak Tawon ya. Ya. Ada juga lebih belakang. Ada juga Bu Resi ya, Bu Manda. Ya, siapa lagi ya?
0: Saya siapa lagi?
2: Siapa ya?
0: Teman
2: ya. Ya, semuanya dan
0: Inggih.
2: Semuanya dan Mbak ya.
0: Siap.
2: Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Ibu siapa tadi yang ada di Lingge, Bu Kartika. Terima kasih. Kok Bu Kartika jadinya? Ibu Kartini, mohon maaf ya kalau Bu Kartika kan yang ada di mana namanya? Bestale ya. Oke, terima kasih Bu Kartini. Kita sapa dulu di WhatsApp Pro 1 ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Bu Farida?
3: Kabarnya baik-baik, sehat-sehat. Ya.
0: Iya, lagunya apa?
3: Ya, lagunya tahun berapa ini?
0: Lagunya yang kenangan, Ibu.
3: Oh, lagu kenangan. Iya. Dari ini, Erlika, Harapan Yang Tersisa.
0: Harapan Yang Tersisa gitu, Bu.
3: Iya, dari Erlika.
0: Coba ini cari dulu, Bu, ya. Salamnya buat siapa?
3: Iya, Mbak Eni ya?
0: Iya, Mbak Eni.
3: Ya, salam-salamnya tadi ada Bu Kartini ya. Juga Bu Kartika. Terus ada Bang Lei di Kalimantan Utara ya. Ada juga Pak Binijo, Pak Nasrun dari Palu, Pak Widi. Ada Bu Ari, Bu Indi, Bu Janura, Bu Gemas ya. Ada tadi yang Bapak barusan lewat siapa ya?
0: Bapak Pak Made Ribawa.
3: Iya.
0: Pak Made Ribawa.
3: Oh, Pak Made ya. Iya, Pak Made. Ada Pak Widi di Tokyo ya. Salam untuk semuanya.
0: Ibu
3: dirangkul dari ya.
0: Lagunya enggak ada.
3: Enggak ada ya?
0: Enggak ada yang itu.
3: Oh, enggak ada. Oh iya. Bu Farida, lagunya dari ini. Dari siapa ya?
0: Dari siapa?
3: Kalau dari lagu-lagu Menggapai Matahari dari Reza Rezita.
0: Menggapai Matahari Reza Rezita. Iya. Oke, ditunggu Ibu.
3: Iya. Oke, iya, makasih Mbak Eni. Salam untuk semuanya ya. Pak Widi di Tokyo gabung yuk. Ayo gabung ya.
0: Okay.
3: Ya, salam sehat untuk kita semua-semua ya.
0: Baik.
3: Untuk Mbak Eni selamat bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Siap.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam juga buat Ibu Farida yang ada di Palu sana. Terima kasih. Pak Made, salam sama Ibu Farida udah ya, udah disalamin tadi. Oke, terima kasih. Terus selamat malam. Ada Pak Dewa Charme Bime ya. Ya katanya kirim salam buat grup Asik-Asik, Mbak Pipit, Bu Resmi, Bu Janura, Pak Samong, kemudian Ci Eli, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Sudarmini, Pak Ribawo, Sukreni di Kalimantan, Dog Warrior di Bandung, dan Spesa A80. serta Semansa A83. Sehat selalu dan berbahagia buat Mbak Penyiar. Makasih. Makasih juga. Lagunya digabung dulu ya Pak Dewenge. Terus ada Mbak Mini, selamat malam. Pak Mandiri Bawo tadi sudah bergabung. Kemudian ada Beli Sukre, lagunya digabung ya Beli ya. Salamnya buat fans Ruang Rindu. Salam kompersal di udara buat Eni. Selamat tugas, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, terus ada Bu Komang Diawati, selamat malam Mbak Eni, Rahayu, Rahayu Muali, Pak Nyoman Atur juga, selamat malam. Pendengar Pro 1, tiga lagu tadi sudah di request. Ada lagu miliknya Ari Lasso bareng Bunga Citra Lestari dengan lagunya berjudul Aku dan Dirimu. Kemudian ada Fun Bus, Terlambat Sudah dari Saresita, Menggapai Matahari. Kita dengarkan dulu tiga lagu berikut ini.

Pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat membangun masa depan Indonesia. Tahun ini, semangat kebangkitan diwujudkan melalui tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Sebab, anak-anak dan generasi muda hari ini adalah calon pemimpin, penggerak dan penerus perjalanan bangsa di masa mendatang. Menjaga tunas bangsa dapat dimulai dari hal sederhana, memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai kejujuran, membangun karakter, serta menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kepedulian. Karena kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui wilayah dan batas negara, tetapi juga melalui lahirnya generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mencintai bangsanya. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari bersama menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang kuat, maju, dan berdaulat.

0: kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081558-364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan informasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, karena waktu sudah mendekati pukul 23, jadi mohon maaf Eni tidak bisa menerima penelpon lagi.

Dipatur. Untuk lagunya digabung dulu ya. Ada Bang Lee ternyata yang punya nomor ini belum kesimpan. Makasih Bang Lee. Sudah selalu bergabung Pak Cip juga ya. Tumben gak bergabung Pak Cip. Pak Inggris juga lama juga nih Pak Inggrisnya tidak pernah muncul. Semoga selalu sehat ya, sehat walafiat. Dan pendengar Pro 1 Ruang Rindu ini tuntaskan sampai di sini dulu. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana ya, karena ini masih punya waktu satu hari lagi kelamaan ya, satu jam lagi menemani Anda semuanya di segmennya. Untuk nanti itu ada siaran budaya dengan topik RJ Semar Usadi bagian 6B, dan di menit 50 lepas dari pukul 23 nanti kita juga akan ikuti Renungan Dharma ya, dengan topik Begawan Kita bab 2 sloka 37. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: melia agak sing kena nang kertas di dewone.
1: Wah,
0: mau kebar ya jangan ini ya.
1: Waduh, waduh, waduh.

0: Nen malu.
1: Support. Wih, nanti teriwasin gambar.
0: Asana pangus kok. Nya asana.
1: Si ngeluwong.
0: Luwong na.
1: Si adang ini.
0: Ada tanda-tanda, ada ciri dan itu.
1: Atau boring wangat.

0: Pesat Padang ah.
1: Pen kita udah pen.
2: Iya.
0: Kamar kene laes
1: kene. Nah.
0: Kene kene laes.
1: Lek lek jan popo beli.
0: Apa lek?
1: Kamar lalu isin lano kamar ini kan.
0: Kamar apa sih lano?

морехятня. Barang mo.

kirin gumini melah. Jag pekede pekenyong panyakin. Asing toleh kede, asing toleh jag mekenyong. Do kirin-kirin gumini melah. Lenan kapining tu tetemparane. Nyak mudah. Masyarakat kecil sing je mengeluh. Ngidang ye menjangkau keperluan ye nesa dina-dina. Terutama di bidang SPP. Sandang, pangan, papan. Sandang. Ane anggon ngaput awak kita baju. Kaman celana apa luwire. Ngidang beli masyarakat. Pangan ajeng-ajengan dedarane apa luwire yadi astun ada gejolak. Amat sangat keras bin man. Signifikan gitu nak ngerawasan. Harga bawang jeng melambung tinggi. Yenyak ngenunang bawang. Bawang apa dana putih, bawang merah. Jagihin tabio ngemeneang gitu. Kewala tabio keritingnya ya tetap. Tuh gitu. Ngidang menjangkau. Wortel tanpa daun. Jeng ngelonoh di peken. Apa ya bedanya wortel tanpa daun kenen isi daun. Bingung nih dewek deh. Itu fenomena di pasar nih. Apa buin rainan irago indu. Weh dewa rato atap. Rainannya uling dinyepi begitu galungan kuningan. Budu lagi langkir rekasih bedang sia uli di purnamo kedase ne ada subuh kudang minu te ide betara nyejar di odal ide betara turun kabeh. Eh dewa raduh ibu-ibu di pekan jang masauksak mebelanja nyak binane meliwiah bin pengman. Mudahan dekati mebejak lima nising bungan kang wang masih pengman gitu himbuk bena petik gitu. Dede di bidang pangan dan papan kita masih mede waratu bahkan bangunannya yang jani membangun tu cuma kejang menek patuk deh waratu kewala tetap diragung hidang adungan mungkin lah. Patu cerna ngerausang miadnya. Bedik ngelah, bedik aturan. Liu ngelah, liu aturan. Kuala sing dadi lakar nguangin ane madan makna inti upekara ane lakar katur gitu betara. Terutama dia bodo galungan. Nak mekejang subuh kesadaran umat Hindu. Tutututututawina ngada dikegurikan. Sangkanya maleta konang dingah kang sampingin. Tidak goblok. Sing sempat sing mana tidak go macu buku kang wang bisa ulian mendingah. Tingkah cucu dereng Peter apang desubanan pelih. Kin leluhur, kin kawitan, bang sing tidak go pelih pejalan. Ngawake bukone jani tuaro nawang kangin kawo. Yaning tekan ing galungan aturin pitran ni mule. Mbaka anga punyong pepak mah hebat hebatan.

subone sido bani dewek ngelebengang ne madan mebat di penampan galungane tetep irage ngaturang ne madan sodan ering ide sang merago leluhur sang merago kawitan pangicine keselamatan damuh bidone ane nu hidup ini dijagat. Iya neng tekan neng kuningan aturin pitarane mulik nebin di kuningan nebin maturan pesu mengabola bahan ilago diktu lelapane ya kerkatur apa itu bin ada nah, ada dibacakan neng mekelin pitrane mule labane pangadu bekelangkeun pitrane budal kelingih kidene menasia putih kuning urutan sesate pusut ngidang mepatong jimang ale opi ah ngai urutan nge atum sada pepekang merantasan masa sapuh mangumik mik oh itu lagu nyelempot misal rantasan apa penggenap kemuk kemuk kebat lima neng ayabang dikitu yang depuk nu lijo kena kemuk kemuk terus ngemel mel mesu cerah mangku kebat nang limo ngayabang kadene medadan sing ngayabang anune apa sodane kita hidup ne bajikang ratu memargo puniki bekal ring margi ratu betar di wayang di tiang bajikang memargo ratu dikiwinten bekal amatre sesate calon tum lawar ura barak ura putih niki winten sate winten calon tum lawar lawar barak winten lawar putih winten niki winten komak mebungut niki ampunah kadene nyaplok nyen ah niki sahur ampunah kadene rumah semut nyen sambal pelas belandeng kacang komak sudang taluh oh, niki adeng niki ya nah niki nak ampun musibah niki jamin ampun ten berat niki gitu yang membungkulan bisa jadi berat gitu niki wabu kang yang besar bungkul mal tuh kang yang sibak nungan gitu gelisang apa deh kacang komak sudang taluh puniki yo tuak arak nah niki yang boleh numa jidlung tali ya bu botol jenik wabu lot nih tuak arak niki kang ya ten ampun nama boknya ten kan di tujuan nih gitu gelisang malik kan numites ledang padu kubetaranya mau bali malik numites ring perti sentanan di tiangnya peng dadi bagus pengnya mau wibawa gitu kalau peng ten lengar gitu dan pengulus gitu lah wenten niki ramane lengar ampunang juangan lengarnya yang gitu tunas gitu bilang pinunas ya bilang ada orang lawot bangun ade beras

Kita pepojolan ature. Mapan blog ada ne sing nawang ne madan ane lenan ne ido da bu uneng tu bahasa Inggris ido uneng bahasa kawi ido uneng nah penting bawang bahasa kawi badak aden kawi karo jemaah kita nah tene campuran gitu yang penting uli niat ya ni ketulusan kena kiraga ngature ni de sang sampun amore ngacin dia pengicine damuh idene ane madan kerahayuan keselamatan kita tetujone apu buin lantasan ide dua gung gede dena ide nang aduh jangan jegang sajian mulu nek kekang sajian tuah ane madan adat istiadat agama budaya ne tuh pemargan nak meragawikan sanang sanang tulan iraget angon titi pengancan angon bekal tapi ning perdi sentanan iraget pengnyak nik-nike dadi urin pengsing jak tungkas ni untang ni saja iraget ingat hubungan iraget jak kawitan mau inang ane madan tri reno tetetlu utang iraget utang abesek ring desang yang widi utang ring sang meragau kawitan utang ring ide sang meragau sulingi aning icenin penerangan pengiragau galang pejalan pengsing iragau pati kacuh pejalane pengsing kelimputan pejalane tuh mawinang iragau bayah jani banane madan pance yadnya uli dewa yadnya ngantak di pute yadnya harus dijil aku di kartale dut neng mai malu pakin beli ya mengpang mumpung jika suwe canen ring itu dua gung gede.

0: Baris, Binuang Baris. Kenapa rakyat yang kuning ini kalau ke satuan itu?
1: Oke dah.
0: Sing ada bayi sebat. Ini yang di jalan Marga Agung, sing ada sebat.
1: Yen di desa rata-rata tuh.
0: Rata-rata.
1: Wah, yang neng-neng urutan.
0: Neng-neng urupan.
1: Urutan. Saling pelantangin ngai urutan.
2: Wah. Perempat RRI dan Pasar. Suara Budaya Nusantara.
0: Bocah
1: wang yang itu. Yang takilan tuh dewa ratu. Tuh bisa dukungan pang baru metampah takilannya. Bukan diuladan.
0: Nggak kasih itu tuh.
1: Oh, dukungan pang.
0: Dukungan pang kasih
1: itu. Bukanlah galungnya. Oh,
0: ya betul. Dukungan pang.
1: Kan ulik dumulan ngetak di pang tuh bulan.
0: Benar.
1: Coba amat pekelonnya. Penampahan galungan ngai takilan ada sang dukungan pang. Si bujak muladan di tuh luwong nih.
0: Tuh. Matin kejang lah lebih sih tuh. Tau. Nah itu rawasan aku maru tu ngacep ragu duen widi sih gua kegening tu mau kejang karena gua kapi utang kini sin gumi kenalah mawin kata-kata keharmonisan keseimbangan hijau ragu harus imbang pasti ragu nyemak kan harus memberikan apa agama ragu fleksibel di mana kita harus mengambil di sanalah kita harus mengembalikan dah masuk dengan yatnyo bani ragu ngideh kan sing bani mekidiang
1: nah. Mawinang sekonde ni rago lakar amuk di gogo ngajang medah rapul wire patut ni rago maturan nani madan meyadnya sisa mesai bater saiban
0: nah buka uli di tu yadnya sisa uli cenik uli di petian jemak dasar terus berainan berainan keren nyabran jani galung masuk lewat kuning ni kalau teko kengken rago mayasin penyor pola bungkah pola kantung mayasin sangat penyor mebantan lain bin kal cenigan lain bin kantung-kantung lan
1: ben. Oh.
0: Isin banten liu bakal.
1: Apa kuen mula penyore ni mula angon yaknya.
0: Nah.
1: Len payas di samping.
0: Len panjor bevariasi.
1: Mudit karo jani.
0: Panjor penganten len penyor lomba jani penyor lomba. Saya ngale seni ngale senang.
1: Nah.
0: Yang ngalih penyor suk seman make awin arain galung kan len.
1: Len.
0: Ane lengkuang payas leser jujukin. Malih madan ke diadmikan ke dharma. Muang ke dharma nikang preside sangkan ngito wasanu. Yang belum saking kena hiyun pun saja kekin jarang agak maya senilai kong pangdili leser banyak luung pepayas neke walau pasti ulian pepayas ngeen anak sinuman kita bil
1: ane lengkong payasin ane leser tanam
0: tanam jenjakan
1: ane lengkong tanam sing ida
0: sing ya
1: bebludut nge ya
0: nah kecuali ya gitu ya nah buat wadeng deh gitu ya nanti
1: ya anak latah nek bedet nge mendek
0: kau sakuan beli maru apa enggak ane kentang mau kacang di sisi tuh sing idang masuk ya wortel mahal aja jen itu
1: tanpa daun dah
0: tanpa daun berungsok ya gitu nyen gitu nyisin alam yang duko yang
1: kewala ira kau tetap sing tadi mekongan
0: biar aku mekongan
1: mapana idon yang wenang
0: idon yang memicang
1: bedik lah bedik aturan
0: bedik lah gua atas kayo ya kalau dasar ning nirmalo
1: nirmalo
0: nih yang budak-budak ngejang banten yang petaga mekebut man plastik buah-buah nih masih repot-repot dia berdara buka bin
1: tuh
0: nah kena keketuan
1: numbuh jahitan buyut lah kacang nyak bin panah cucunya nakal yang jemaah apa lu besik
0: paling
1: paling tuh bahkan orang-orang buyut
0: tadi kerana
1: nah
0: si pantan mau bekal sebat
1: iya sebat tuh bersebal lah dan
0: sebatnya sabat sebut-sebut
1: mawinang di meja jahitan amilang ini agama kideng.

0: ane loh ni makitem. Ambil angu jadi lautan. Kau ni makan liar liar. Bakar ngaleh tiang kerkatek. Ngaleh tiang kerpenjor. Bos angkan di galungan ini. Bubli nepukan tengah tengah je sebang nyamoin dua.
1: Aji itu.
0: Woi noleh lengkong penjor ken luwung berjak berdua lu lihat sebang ni. Singa deh noleh berdek.
1: Jadi itu demen raga.
0: Demen nabi.
1: Kepuasan. Sing sekedar raga boyatnya. Yakin raga pun ini membuat raga demen pang demen ningalin ngenak lain tanpa ada masih demen ningalin
0: nah
1: itu jokapi datangan tuh sesuai membeli
0: angawe sukaning wong lain
1: sing dati ngawe sukaning awak pedidi
0: tantun laraning mitra
1: ya no
0: nenek ibu dua aku di ngaji kita yunan ide nak ide lakar mesesannya
1: bingung jang uyong di nidit puri den
0: wow
1: nam negara di jen diman meselihan
0: terbatas.
1: Nah itu pun si kerlah mengetikkan widang di budi dini dong.
0: Dong someh masyarakat di dini dong subuh.
1: Dong si nyanang satwa. Ke asrian tetaman di dini budi si nyanang rawasan. Kesatuan persatuan di dini dewa ratu nyanang tulat.
0: Saja.
1: Duga ban-ban bulan ngoyong kene. Ada si bayu meslihan.
0: Makin
1: ido kayun itu si kita nyanang tunas.
0: Benar.
1: Nyawan patuh itu medue kayun melila sito kejabu budi. Jadi pasing menelihat tuh. Lana tur ngida. Taratu. Bagong gede. Di tiang sampun boleh menggonjang sarang beli di tiang medal palung ngocok aratu. Menawu wenten jaga arsa malah leluman mesesanya ngiring-ngiring ratu. Tak dapat.

0: Oi wijen nak mula lantang basang na ben bede jak luwung ja bana mageneng dah.
1: Ada suningin lantang basang ipone.
0: Do tu cai subas-subas mageneng ya nu mageneng.
2: Oh, pariang tiang nudun-nudun ke mantan nak girang lian.
0: Na pangkeni bani ale gelas cai ngajak dadu jak pragat makenyam jak pragat kede gayan cai ni. Kengkeneng segeto ulituni pragat ngordang lawar. Ngordang sate. Tu aja nak galung ni beliwat demen naten je sing itu.
2: Lian mawar skintan dia pegat-pegat dua ni ragu nak mau agama.
1: Lawar, lawa, lawa, lawa dong wewe kelian kayu. Alo nang jika ngado nang lawar penggen.
2: Dan dua beli dia lawar tadi kekawin lawa-lawa yang wewe kelian ayu.
0: Nian sing lawar.
2: Ngidang lawar mengiling bodoh
1: nak. Anggu anggoreng.
0: Nak mula kita yang banyak kene cijak jenar kena cingiring gelas ni ni alih gelas mula.
2: Dua anak Wendan Ricky ni ke makawin nanti yang malih jak merasa lega mana
1: si ada demenan di mulut di penampan mana teko bene mana tebe balik ni begitu teko cucunya goreng sih kak dua tebe temen hati
2: apa pun di penyajian min mana ni nempel nempel baso mabli mau patung si tanah nempel masih ada
0: jak sing bang itu baso mahal sih gitu
2: biasa nak sih nempel sih biasa nak mahal biasa ni
0: dijo ciman di jaman be.
2: Kiri-kiri puri macam.
0: Oh, jadi dong udah sih kalau sih bisa matur sih kiri
2: puri lah. Lewat, anu emak aja pun bunuh.
1: Nah, kayak 6 bulan.
2: Tekan nih.
0: Lalu janji. Jadi tenang dan jadi tenang dan sih.
1: Baru anggarannya gen ada, anggaran gen sih ada tuh.
2: Udah manis ada anggar kasih gitu. Biasanya tuh nampicu, tuh mungkin.
0: Jadi tenang dan sih, yang ibu ngelad ini nak mulai dana kian banyak. Mulai ibu ngelad ini nayung banyak. Jadi kalau bisa sih matur apa tuh nasi.
2: Dana udah jadi rumah segar.
0: Dosing nak adam di sagan cito nas bedaga po ci ajak nyatuo. Dah ji. Yang cai ajak ngoto ajak kangin. Kau ajak ci gelah kini dia liang gelah dini jak sentain sebab gelah to.
2: Dam kayu nang sapu nikar tiang hat demen.
0: Cara satuan si mara jak alen-alen sebab sing man. Kengkianen sing ketu. Gumi dini gumi gemu.
2: Gemah lipah lo cinawi.
0: Apo kitang subado? Mai gelah banyak-banyak ama kejang ramah dewa ratu jag matur keng gelah jag nawang budi pekerti saja banyak adini
2: budi pekerti sopan santun pekedek pekenyum salulung subayan tako gemah lipah lo di jauh apa
1: di jauh
0: kadang si jauhi kadang si tukang gamal lah
2: lipah lo di jauhi saya
1: gitu lo di jauh
0: jag mau peludot kan ya nyatwa mau peludot
1: lo di jauhi
2: ini ngat kena doang kelihat susah itu dan menjane.
0: Dajil.
2: Ya.
0: Kewala jani ya namoni wewidang subo mekajang jag lisek rasane bergelas. Nah. Subo ngemargang sing itu.
1: Male pitung rahino wenten rainan ampun meresek nak diki metlatlah tu ciring. Nah. Rainan
0: galu. Ni ciring nak aja gang agama ngukuh agama ngukuhan yadnyo sing itu.
2: Satu wenyor mepayas melah sajan.
1: Kuningan tu kan mengganti sampian benjore bang sampian. Tu senjata namo sangu tu masih.
2: Belum.
1: Bucun-bucun rumah mesti tamyang.
2: Saja.
1: Tamyang.
2: Tamyang.
1: Ada tamyang gitu.
2: Ada ingatan. Oh. Warisan.
0: Sangkala kuningan ben jahitan busung lioneng jani bien. Ke pangkawang si luluh magai pangkano
2: bangsi ngerasa. Kurang tiap paneng klepan muda dan boleh-boleh.
1: Mas klepan muda. Busung gitu nanti klepan muda.
2: Gimana klepan muda? Yang busung sih coba madan kuning lagi bi.
1: Klepan muda.
2: Gimana? Ada nari tinggi tempang manja selepan muda.
1: Oh, bos selepan tapi ane mudanan.
2: Gitu. Mudanan, kau nian macam selepan wayah itu. Oh,
1: bos wayah hancur busung.
2: Bos wayah hancur busung.
0: Nak lahir tu masih jani, kadang sih
2: mana? Kau mengui tu yang ngalir dana.
0: Wei, kau mengui tu meli. Ngalir kengken meli.
2: Mulai ngalir bu selepan muda.
0: Meli apa kengken?
2: Nak itu gampang-gampang dan air mayah ya tengok kata.
0: Oh, meli kasang atau?
2: Meli kasang.
0: Banyol ya banyol.
2: Mulang lah timpal kita nasi bis pati memuni.
0: Oh nak mula keto ditu luang dengan lah perakanti dia setuju yang sebab ada rainan cai demen ngayah ingat timpal cai main malu
2: ada sana mau enti yang dar sana sandu ada
0: liu bak lepan yang liu ada rendah kepuri keto
2: nak besar bang kalau enta ni kau rain ini beragam saling memberikan dia yang boleh simpang aliran ke nama
0: tu. Oh, tu mainlah ilah ngelak timpal tu.
2: Ada lah timbalnya, jenik dulu.
0: Taman Punggul? Ada ngelak hijau tuh di jauh?
2: Gue ada taman, menang kajau.
0: Oh, menang kajau?
2: Ya, akhir.
0: Mani Punggul di jauh ngelak timbal, pernah di jauh?
2: Hah, di jauh ada jan itu timbal pun.
0: Oh,
2: nah, Belanda.
0: Nak mula ni nalih prakanti yang sebuah ngelah prakanti liu ni mula ni alih. Ngadianu digumi prakanti alih dong alih musuh.
2: Nah.
0: Ya.
2: Ya.
0: Jani jising nawang kengken kadian cahaya ibu ngelah.
2: Okay.
0: Ide wa pang nawang jani kengken meriah pekan ibu dini. Pekan nah. Ini kone gelas yang tayin lungo ke pasar. Bener. Jikudoi dewa melanyo apa nih kita ngedewa ada di pekan.
2: Ati nih raga orin meliliang ke pasarin. Nih ale do.
1: Utang jaya prana nih.
2: Kengken tuh.
1: Melali ke pasar.
2: Melali ke pekan.
1: Di pekan bener bukan nak magenap enah.
2: Ada liu ngenahang. Dagang liu.
1: Dagang kucit, dagang bebek, dagang
0: memang. Bang Tawang masih sih ngedo do.
2: Bang Tawang pun abis kewintan ng pasar. Iki sih ngedo do.
0: Nih jani sih nih nih dalam gelap aden ji wijil terpang sih masuk angin terus kene sirane jak liang udang ditunya no ne luwung ne liang jak jik kudo jargane gelap kan jen
1: halo
0: man kengken
1: masuk kau kan bang masuk angin
2: masuk to masuk angin deh kan masuk angin ya ledang palu ngocok kuara tu mau pije nggih
0: dan ni boka pekan barang
2: sik udang ane
0: angger ya kalau kena banci milen ane cen milen ci
2: prado anu
0: prado Jepang eh.
2: Dan
0: ada apa?
2: Ini putih ini kok.
0: Ini putih? Oh ini putih-putih di mana ini yuk?
2: Iya.
0: Bang Saru lengar.
2: Ya ada keputihan.
1: Wah kermo Eko Yadi kan.
0: Oh bukanlah rincian gitu
1: yuk. Bang Salam kan orang mau Eko Yadi kan.
2: Ada beradaan plastik ini beradaan biasa. Pasti nakadaran.
0: Oh kalau ini putih. Ingat kan si masih nolih-nolih banyak di pekan.
2: Iya.
0: Jikudo jargane, jikudo jajen ini jagelah tagian tipis.
2: Iya. Sambil yang mau cukur panggil ganteng itu.
0: Apaan sih cukur sih Ben?
2: Belum cunguh ya.
0: Cuk misi. Bok,
2: nampil.
0: Yang di pekan ada tukang cukur.
1: Boy, Mang Ali, perkepala.
0: Oh, magenap ada.
2: Bong, yang ketok. Mang Ali, perkepala.
1: Di desa, jalan belinu, Mang Ali.
2: Mang Ali.
1: Ratno, Mang Ali. Jani dini, bo, dasar rata.
0: Dasar tali itu dasar rata.
1: Di desa itu Ratno, Mang Ali, nyalon arang. Itu.
2: Ngomong-ngomong, nah.
1: Akal sudah cukur di kota ini oh boleh Polda. Tapi Polda.
0: Polda ada apa?
1: Boleh dasar. Bukan ini boleh unan panglima namanya cukur. Boleh Polsek.
2: Polsek
1: boleh sekat.
0: Aduh arti ini masih di Polsek.
2: Bukan begitu. Kita jadi pasti pakai dulu.
0: Dajil.
2: Ya
0: kemudian kita nan pangsen kasep dan ini kemudian poluan laku ang cipin.
2: Sudah kita ini yang melakukan arti ya.
0: Cita sing setuju nih ngiring lah kepekan.
2: Mantah sapuniko.
0: Gil.
2: Polri.
0: Inko Polri dah gaji nasib naji weh.
2: Ya boleh lari ya. Boleh kan lari.
0: Jadi usah natin pong. Apa dong? Pol kalah pong.
2: Nah mau. Nah kita dua nasab ini kemakin pun api pidap-dap.
0: Nih jani ring lah jani kepekan jikuda kena cilakannya. Kalau kena benci lakarnya mak jagangannya jagelah maya.
2: Ya nasab ini kan Sultan Sumunio sampun dia ngiringin memarko ke pasar mungkin.
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.

0: Ring sor ni anane wong ajongkok mekecel.
1: Nah, kedan mulu kece. Betien-betien bungan dingin itu.
0: Aduh nak mekecel.
1: Ngabo siap sambil mengurte.
0: Sinami. Celegak-legak.
1: Mana sapun itu? Pada ngetil.
0: Ambil angin minum tua aja legakan.
1: Ciri tadi pekan puri nambah lo kita
0: ada puro ada puri ada bencinga ada pekan
1: yang ada beringin cinga.

0: punyan kayu gede ne.
1: Woi, biu aman punyan nyuhul gede ne. Dengan agon godoh di jo ngale pengorengan sama lapangan puputan Bandung eh.
2: Goreng bentar. Lo dagang kain.
0: Ceroring manggis ke pundung tasak nanggo.
3: Udah gending gak ngamu lah gending.
1: Niki buah lokal niki. Ceroring ke pundung sotong kap. Nah, yang diiraku

0: dagang durian nenenan menen uluk-uluk beli pidan dun pembon luang sajian numas yang dadwo warumpuk cuma jag tenak jang anu jang muda diriku adakan bonnya luang sajian maru selidikin tiang iye dewa ratu dua kia carane ngempuk melu durian ane nasa umah kau luang durian anu ni ke bon pengyak luang bon iye ini ke siamon ni muda-muda ni ke nyak pemebo gitu
1: iye ngoren gitu. Nah, siro ngorang gitu deh tiang
0: pidan yang beli durian ini jiro gitu
1: udah nyak beli
0: menjadi orang manis-manis gitu.
1: Manis kan sebuah ada kan tuh.
0: Buat ada bonus saja aja nasa.
2: Di tengah neti yang kanuning.
1: Si masih benar. Yang jarane pang tawang kalau durian nembelah. Di ada itu pang anteng ke cunguh.
0: Oh pengnya arti metatu mekikik cunguh aja gitu ya.
3: Waspada nah yang benar nanya sing tadi benar ketu bakal dongkat maya barang sing tadi sing ketu
4: sambil pala bungka pala gantung pala
3: nggih pala jam genep sang dagangne po
0: ada buah sangkis.
4: Sangkis tuh bisa mencos
1: tengkang boloka sampe boloka
5: sangkis muntis titis
0: langkeun joko dewa punapi artang tuh

0: pasar lantas aduk ayun lah bakal matanyan bekal metu masang paman
1: ojil ya. Cidak kewa ken pipis kewala cikal nage membelanya apa beli cijani jak borong dagang ini
0: pokenton

Saya nggak ada unok kencur.

0: dagang kampung ni, dagang perisan, dok sorok, kawi kita ada pernah beli.
1: Hei, Rajil, yang gelas seng dot menegeno meni ubi kladi kini kesel sawi. Eh, pangtawar agak bagus ni weh. Nang tak gisi dagangan ini, ni kamu lo beli dong udah nugisi. Jikuda harga ni. Eh, jangan malu dong udah ile dan.

0: gelah nak demen kan gambaran je kudo je argana ide yang malu.
1: Pasar seni niki, pasar seni niki.
2: Senang gambar senang.
0: Demen gelah ke gambar yang sing bang meli, bang gelah ide yang gelah malu pang rawang gelah nak demen ke lukisan.

0: sambilan sambil dia madol sambil dia ngamar sapa
1: nego. Oh, biasane nak sambilan menjahitan. Ini ngamar.
2: Kreatif padane kreatif di luwung nih. Bajak luwung sana nene yang kene cara go sene neng ngamar go sa luwung. Kewala jani kene do jadi ni disisen pekane kene ngamar kengken. Jak toko gale kengken. Gelah jelah karo nyewang go toko. Kalau ngamar nang ketang malu nang

0: Gil.
1: Diang.
0: Jak nugi si gambar ni senyak edeng-edeng na yang san supo je luang luke saya. Ni saja nak lengah dan bang pes liu kali yo senyak o.
1: Ni nya cocok kayak Nikit yang penggambar kerjaan yang di Bandung.
0: Gambar

0: Itu wong gamare.
1: Iya apa gamare lu? Kene lu wong gamare dah warat. Dodil.
0: Didiang.
1: Kan iya. Tidak. Nenda malu. Yang sengkele tak bengelah. Tadi cara patuh cara tetagon tu nanggelah ni to.
0: Gamar dah lo lagi.
1: Ni nang cai ledakan.
0: Ah, dak muani. Ah, ni kumis ni to.
1: Ni dia waratu. Isi melalung berarti jek.
0: Oh, kaden kumis.
1: Tunggu yang anakku kini jek pasar.
0: Misi cai lalat.
1: Nanggelah ni.
0: Wok sana gimpil karo kan.
2: Lung saja to.
1: Misi ke

0: Boganina, nyata jatuh nacai. Yang gelas yang ada dan dua prabu nyong serakot awang cai. Ni gamar ni ada ni ni gamar cai yang ada dan tetagon gelahan ni pang cai nawang. Dia mertawati mulut calon raben gelahan ni pang tawang cai.
1: Nona.

0: Ni semadan cai sibo lenggano ada ni cai ni kegelah. Ian sing tayan mulai cai nawang calon petaguan gelah do kapan cin bisa ngamar kene. Don maning kekat adang nepas bencai ngamar. Oh. Ian ni sang sayan gelah cai.
1: Ketaro jan.
2: Nih.

0: kamar ini ke puri.
1: Ah.
2: Dipertanggung jawabkan nih.
1: Iya.
2: Nah,
3: ya cek. Ya. Si kulian tiang sing nawan. Ampura. Ampura.
0: Nen malu tadi si Nuna Sampura keng gelah kewala gelah curiga keng cai ni dasar si bisa ngamar ni keng keng ni pangkawan si mulut calon tetagon gelah ni dasar si bisa ngamar keng keng matur si apa sih malu.

Swastiastu. Para pendengar RRI dimanapun berada, bertemu kembali dengan Tiang Ikadek Parmiyase selaku penyuluh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, sedikit Titiang akan mengulas tentang isi dari kitab Bhagavad Gita, khususnya Bhagavad Gita bab 2 sloka 37 yang berbunyi

yang artinya, wahai putra Kunti, engkau akan terbunuh di medan perang dan mencapai planet-planet surga untuk engkau akan menang dan menikmati kerajaan di dunia. Karena itu, bangunlah dan bertempur dengan ketabahan hati. Para pendengar dimanapun berada, sedikit yang ulas sedikit dari kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 37 yang sudah yang bacakan tadi. Bagaimana seorang putra dari Dewi Kunti itu sendiri dalam melakukan perang di medan perang pasti menemukan dua hal di dunia ini, hidup dengan kemenangan atau kalah dengan kematian. Ya, dari itu perilaku kita, perbuatan kita akan

ada dua hal di dunia ini yang didapatkan, yaitu kebaikan ataukah keburukan. Oleh sebab itu, jikalau perbuatan itu dilandasi dengan ajaran Dharma, dilandasi dengan ajaran kebenaran, maka niscaya hasil yang didapat itu akan membawa seseorang ke jalan kedamaian. Akan tetapi, jika saja perbuatan itu dilakukan tidak berdasarkan ajaran Dharma, maka akan menghancurkan seseorang itu sendiri. Oleh sebab itu, mari kita berlomba-lomba melakukan kebaikan, melakukan swadharma kita berdasarkan landasan Dharma. Demikian yang bisa saya ulas tentang kitab Bhagavad Gita Sloka 37. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Akhir kata, titiang tutup untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Suara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar Prosetur dari Singar Raja, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singar Raja pagi ini, hari Jumat tentunya. Dan kami hadirkan kembali untuk edisi 29 Mei 2026, yaitu Renungan Pagi yang tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan narasumber kami dari STKIP Agama Hindu Singar Raja, Om Swastiastu Rahajeng Semeng, Ibu Dr. Dr. Randa Luh Asli MAG.
1: Selamat pagi Bu, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Saya panggil Bu apa Mbak ya?
0: Mbak boleh.
1: Mbak Irna, masih bajang.
0: Makasih Bu. Jadi topik pagi hari ini bersama Ibu Luh adalah disrupsi nilai kejujuran di era digital. Oke, terus Ibu dimulai kita.
1: Terima kasih Mbak Irna. Selamat pagi Om Swastiastu. Terlebih dahulu tiang sapa para pendengar setia RRI Pro 1 Singaraja. Om Swastiastu, selamat pagi di momen atau saat Brahma Muhurta hari ini. Semoga kita selalu dalam rahmat beliau dan dalam bahagia. Tema yang kita usung pada pagi hari ini yaitu seperti apa yang sudah Mbak Irna sampaikan, disrupsi nilai kejujuran di era digital, perspektif etika yoga atau Yoga Sutra Patanjali. Begitu Mbak Irna ya. Yang pertama kita mau tahu itu adalah yang kita mau sampaikan bahwa disrupsi itu mungkin sudah umum ya, jadi sudah semua mengetahui apa sih arti disrupsi, kemudian apa itu kejujuran, kemudian era digital dan yoga itu mungkin kata kunci atau keyword pada hari ini. Kalau kita lihat kejujuran ya, kejujuran itu kurang lebih ya merupakan sikap atau perilaku dan komitmen seseorang untuk mengatakan, menyampaikan dan melakukan sesuai dengan kenyataan atau fakta ya, serta tidak melakukan kebohongan, manipulasi ataupun penipuan demi keuntungan pribadi ataupun golongan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, karena kita berbicara dalam perspektif yoga, jadi yoga memiliki landasan moral yang disebut dengan istilah yama. Mungkin para pendengar sudah hafal begitu ya, karena materi ini biasanya diberikan maaf sejak SD sampai dengan di perguruan tinggi begitu. Jadi di dalam yama itu kejujuran itu ada di dalamnya, atau lima hal yang merupakan dasar disiplin moral yang menjadi fondasi daripada moralitas atau etika seseorang. Nah, seperti itu. Istilah dari kejujuran dalam konteks yama atau yoga itu adalah satya. Jadi satya itu artinya kejujuran atau kebenaran. Selain itu, lima hal dalam yama itu ada istilah asteya, brahmacarya, aparigraha. Nah, ini nanti penting juga kita bicarakan. Kemudian artinya apa? Dasar atau arti daripada dasar pondasi atau di dalam apa yang disebut dengan yama itu, yang terpenting di sini adalah satya, yaitu kejujuran. Jadi istilah kejujuran dalam yoga itu adalah satya itu. Nah, kenapa dijadikan pondasi dalam yoga satya atau kejujuran ini? Sebab kejujuran itu diasosiasikan dengan andaikan sebuah pohon, maka pohon itu memiliki akar, batang, daun, buah, bunga, buah gitu. Jadi kejujuran atau satya itu merupakan akar daripada pohon itu. Bisa dibayangkan ketika pohon itu memiliki akar yang tidak kuat, cukup kuat, apalagi pohon itu misalnya pohon itu sudah besar begitu. Nah, semakin besar biasanya pohon itu, maka semakin peluang untuk menggoyang udara atau angin tersebut akan semakin keras begitu. Nah, ketika akarnya nggak kuat dari pohon itu, maka pohon itu akan cepat tumbang atau rontok begitu. Demikian pula ketika akarnya kuat, maka dia akan berpegangan teguh pada bumi atau tanah, sehingga pohon itu cukup kuat jika ada godaan, kemudian gangguan ataupun berupa angin kencang begitu, pohon itu akan tetap berdiri dengan kokoh. Seperti itulah pentingnya landasan moral berupa satya di dalam yoga. Demikian. Nah, kemudian ketika kita melihat sekarang disrupsi seperti itu di era digital, nah, kejujuran ini nampaknya mungkin kita semua ya, mungkin kebanyakan kita bisa menyimak berita-berita apa yang terjadi secara update di medsos begitu. Jadi nampaknya sudah ada dari beberapa akar-akar yang tercabut ya, dari yang sesuatu yang bersifat perennial, yaitu kejujuran dari manusia itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa di era digital itu, dewasa ini, teknologi itu berdampak ganda, yaitu positif dan negatif. Tentu sebenarnya digitalisasi itu, teknologi itu sebenarnya sesungguhnya adalah meringankan tugas manusia gitu ya, secara positif itu mestinya dimanfaatkan, yang secara positif dimanfaatkan. Namun dampak negatifnya nggak bisa dihindari, sehingga di era dewasa ini sering kita lihat hal-hal yang cenderung justru negatifnya yang dimanfaatkan gitu oleh oknum tertentu begitu. Banyak ya terjadi manipulasi digital, misalnya ada orang yang mengunggah foto orang lain, mengaku orang tersebut, kemudian melakukan penipuan, pemerasan. Itu banyak kita lihat, ada yang mengaku tokoh tertentu padahal bukan begitu. Artinya dengan kata lain, orang itu palsu. Atau dewasa ini banyak juga terjadi fotonya bagus begitu, berkenalan dengan seorang wanita atau seorang cowok, padahal kenyataannya enggak seperti itu gitu. Nah, itu banyak sekali terjadi. Belum lagi plagiarisme di dunia akademik ya. Plagiasi mengutip dengan tanpa paraprase, kemudian juga mengambil karya orang. Nah, itu juga di dunia akademik itu sering terjadi. Kemudian juga manipulasi video berbeda dengan konteks aslinya begitu. Lalu testimoni review ini, hasil misalnya pada pada momen-momen pemilihan begitu misalnya, maaf ya, itu banyak kasus begitu, mungkin kita semua sudah tahu yang seperti itu. Kemudian juga penipuan dalam transaksi online, judol dan sebagainya, banyak sekali ya. Jadi itu dampak negatif atau orang-orang yang tidak justru memanfaatkan teknologi secara positif begitu. Nah, kemudian itu bentuk-bentuk ketidakjujuran di era digital, dan ini sangat mengganggu begitu. Apa dampaknya kemudian? Nah, ini dampaknya, banyak masyarakat yang dirugikan, misalnya hilangnya kepercayaan masyarakat. Akhirnya masyarakat itu jadi ragu, sulit percaya karena sering ada berita yang sifatnya hoax gitu. Ini bagi kalangan masyarakat tertentu itu sering menjadi korban gitu. bahkan kadang-kadang ada juga yang klaster menengah kena juga seperti itu tanpa harus mengklarifikasi apakah itu hoax apa gimana begitu. Nah, inilah kita harus pergunakan atau manfaatkan kecerdasan hati nurani kita untuk melihat sebuah persoalan. Jangan buru-buru begitu percaya, karena sekarang ini zaman digital agak sulit ya, untuk karena melihat kenyataan nggak seperti itu gitu, sering terjadi. Kemudian ada kerusakan moral. Nah, ini yang saya kaitkan dengan kejujuran tadi. Kebohongan dianggap sebagai hal yang biasa. Kemudian konflik sosial sering melakukan fitnah akibat dari dampak ketidakjujuran yang dilakukan atau data fiktif, muncul fitnah, lalu permusuhan dan banyak bentuk penipuan lainnya. Lalu dampak yang lainnya itu adalah krisis integritas. Generasi muda akhirnya kemungkinan akan kehilangan teladan, rasa percaya diri. Kemudian ada kerugian ekonomi. Konsumen dan masyarakat itu banyak dirugikan ya, kita banyak melihat hal real seperti itu. Dan ternodanya identitas, munculnya budaya manipulasi, disinformasi, kemudian budaya korupsi akhirnya gitu. Nah, dampaknya juga akan muncul budaya hedonisme akan meningkat. Maka berdampak pula pada masyarakat akhirnya memenuhi kebutuhan, berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara instan dan menghalalkan segala cara. Inilah yang menjerumuskan. Tidak lagi kita melihat akarnya kemana gitu. Hati nurani mereka itu akhirnya menjadi tercederai, dan masyarakat akhirnya oknum tertentu menjadi korban frustasi dan ambil keputusan singkat, kadang bunuh diri, sehingga angka bunuh diri dewasa ini menjadi meningkat begitu. Nah, itu dampaknya ya, terutama korban judol ini luar biasa begitu ya. Nah, sekarang dampaknya Mbak Irna dalam perspektif yoga gitu. Nah, yoga itu sendiri adalah pengendalian gerak-gerak atau gelombang pikiran. Ending atau tujuan akhir daripada yoga itu adalah untuk menenangkan pikiran. Nah, jika kemudian nilai kejujuran sebagai pondasi daripada moralitas ini dilanggar, maka bukannya ketenangan yang didapatkan, bukannya bagaimana dia bisa mengendalikan pikiran, namun justru akan menjadi kacau, menjadi terombang-ambing akhirnya begitu, dan terjadi penimbunan energi yang negatif, karena kebohongan adalah merupakan karma atau perbuatan yang buruk. Itu artinya kita sudah menimbun karma-karma buruk, padahal tujuan kita adalah untuk menimbun karma-karma, saving karma-karma yang baik agar mendapatkan pahala yang baik begitu. Nah, kemudian tujuan kita untuk menjadi tenang agar bisa mengendalikan gelombang-gelombang pikiran akhirnya menjadi chaos gitu, menjadi chaos semuanya. Nah, seperti itu Mbak Irna ya, kira-kira lebih kurang begitu.
0: Oke. Baik, seperti yang sudah disampaikan juga bahwa kami juga akan mengajak Anda pendengar untuk sharing terkait topik pagi hari ini, yaitu disrupsi nilai kejujuran di era digital. Perspektif yoga nih. Sudah ada yang bergabung 24644. Halo, Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, Rajeng Semeng, Mak Irna.
0: Selamat pagi, Rajeng Semeng, Pak Nyoman, ge?
2: Nge, patut.
0: Ge, durus Pak Nyoman.
2: yang saran saya dengan matrimonial ini atau joket ini tingkat ini. Om Swastiastu, Ibu Narasumber.
1: Inge Om Swastiastu, Pak Nyoman, Rahajeng Semeng.
2: Ya, Rahajeng Semeng Wali.
1: Terus Bapak?
2: Ini penting memang ini rago dia harus rago eling gagrel yang sampunnya rago eling gagrel dengan renten misalnya nak berita hoak menyakiti orang lain kejahatan gitu ini rago sampun eling ni nah, takut kena rago lak kena rago dan benten itu anu rasa menyakiti orang lain, kejahatan, pencurian, korupsi tidak ada. Dua ning ring dalam tubuh kita ini, benten itu yang menjelas itu. Dua man itu adalah percikan yang terkecil dari dosa yang menjelas ini. Dan ring di dalam tubuh kita itu ada Tuhan, maka kita berbuat itu karena balik ikut-ikut bagi diri sendiri ya rasanya benar bagi beliau belum tentu benar ini sering kita lakukan begitu Om Santi
0: oke saya baca oke ada penelpon kembali Om Swastiastu Rahajeng Semeng.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Soma.
3: Om Swastiastu untuk Ibu Narasumber dan semuanya. Ya, ini digitali, apa namanya ini di zaman sekarang ini. Kalau di teknologi apa saja yang maju ketika dimanfaatkan oleh insan-insan yang tidak terkendali oleh kalau tadi dijelaskan mungkin bukan hanya kejujuran bukan hanya satya harusnya prinsip moralitas yama dan niyama seperti teknologi itu harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi bukan untuk menyakiti bukan untuk keserakahan ya seperti itu ketika tidak terkendali tidak dikontrol tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai moral pasti akan efeknya negatif hampir tadi di dalam bahasannya Ibu lebih banyak nilai mudaratnya daripada positifnya daripada kecanggihan teknologi itu gitu. Jadi bukan hanya satya atau kejujuran yang akan terdegradasi tetapi hampir semua landasan-landasan moralitas didegradasi di apa namanya didestruksi oleh teknologi itu. Mestinya teknologi itu kan diciptakan untuk membantu umat manusia untuk lebih cepat, lebih macam-macam lah apa. Tapi sering sekali efeknya negatif karena kurangnya landasan moralitas. Itu aja terima kasih Om Santi.
1: Pak Soma Suksema luar biasa masukannya.
0: Belum masih ada dua lagi boleh?
1: Oh silakan semuanya
0: sekali. Oh biar ini ya. Baik selamat pagi Pak Suwardana ingin sharing juga. Kebodohan itu melawan akal sehat dan kebodohan itu membuat pikiran masuk neraka. Bagaimana cara memerangi kebodohan dan bagaimanakah ciri-ciri sifat bodoh tersebut? Itu dari Pak Suwardana. Selanjutnya, Om Swastiastu, Ibu Dr. Lu Asi sebagai narasumber dan Mbak Irna Watigil sebagai pengantar acara. Terima kasih Bapak. Temanya kan Srupsi ya Pak, bukan destruksi, oke. Okay. Jadi topik ini mengingatkan kepada umat Hindu untuk menerapkan Satyam, Siwam, dan Sundaran. Artinya, kejujuran, kesucian, dan keindahan, jika kehidupan kita sebagai umat manusia menerapkan kejujuran, kesucian, akan mencapai indah pada waktunya. Keindahan hidup dapat dicapai dengan juga dilandasi ajaran agama Hindu seperti Trikaya Parisude, Kaya Wakmana, bertingkah laku, berkata, dan berpikir yang baik dan benar, juga dilandasi dengan ajaran Trihita Karana, yaitu menerapkan tiga penyebab kebahagiaan, yaitu parahyangan, pawongan, dan pelemahan. Juga menerapkan ajaran agama Hindu lainnya. Di era digital sekarang ini, kadang-kadang kemajuan teknologi digunakan ke arah negatif dengan memunculkan berita-berita yang tidak benar atau hoaks. Nah, hal inilah yang sudah menyimpang dari ajaran agama Hindu sehingga berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehubungan dengan itu, marilah kita selalu menyaring segala sesuatu yang dimunculkan dalam sosial media, istilahnya saring sebelum sharing, agar hidup ini bahagia dan bermartabat sehingga mencapai tujuan agama Hindu moksa tam jagadita ya ca iti dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma dan kebenaran. Demikian sharing Titiang, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. G 24644 tadi ini hari ini lumayan ini ya, terpancing semua hitungannya nih. Sharing kita hari ini luar biasa. Silakan untuk Anda tadi yang di 24644 kalau memang ada, karena memang tadi saya masih membacakan chatnya Bapak Juru Maliar. Kalau belum, mungkin langsung ditanggapi oleh Ibu Luz. Durus Ibu.
1: Terima kasih Mbak Irna. Luar biasa ya respon dari masyarakat.
0: Apura Niki Wenten. Penelpon satu lagi boleh?
1: Iya, dulu silakan.
0: Om Swastiastu, Rahajeng Sema.
4: Swastiastu, Pak Irna. Sarang dokternya, dokter yang dari sumber ini. Jadi dia memang tertarik saya sharing niki. Tinggi dan untuk zaman sekarang, untuk yang ada digital yang sudah maju dan yang maju sekarang ini, ada yang Ibu Wawu nyelasan seperti adanya ya kejujuran di dalam kita, kehidupan kita ini, kejujuran atau kebenaran dalam dari moral-moral yang kita tempuh sekarang ini harus sesuai dengan zaman sekarang, zaman digital. Yang itu zaman digital itu memang maju. Itu adalah zaman digital itu ada kan ada negatif dengan positifnya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, itulah akan terjerumus kalau kita menjalani yang negatif saja. Jadi kita harus bisa mengatur, kendalikan diri supaya bisa menjalankan kejujuran, apakah itu kebenaran atau kebenaran yang kita bisa laksanakan demi untuk kemajuan kita, baik pribadi, baik untuk semuanya. Dan ini bagus sekali yang dengar sanggian ini Bu dokter dengan narasumbernya ledangan ini tidak dengar sekali sering. Suksuma banget atas ujangan utara-utara yang tadi dia serta di diterangan nak wawungi. Suksuma banget yang matur Bu dokter. Suksuma Om Santi Rayu Raja Ngirin.
0: Terima kasih Bu Janura di Bangli. Oke. Baik, silakan Ibu Lu tanggapannya.
1: Baik, terima kasih para pendengar RRI Pro Singa Raja. Dari tadi sudah ada lumayan ya, responsif banget begitu dengan tema kita hari ini. Ada yang pertama Pak Nyoman ya.
0: Pak Nyoman di Negara
1: ya. Pak Nyoman di Negara, wah jauh sekali punya fans.
0: Ada yang di Banyuwangi, bahkan di Jember, iya. Palu, Kalimantan.
1: Ini menasional ya.
0: Enggak, kan? Didengarkan secara
1: luar biasa. Berarti kita sharing kepada banyak tempat dan banyak masyarakat, ya.
0: Enggak, bahkan ke luar negeri ada.
1: Oh, iya, luar biasa. pagi. Jadi terima kasih Pak Nyoman, negara luar biasa nih, jauh ini di ujung barat. Ada juga Ibu Janura di Bangli. Bangli, wih luar biasa. Ada Pak Suardana, ada Pak Soma. Ini yang keempat Ibu, Ibu siapa tadi sebelum Ibu Janura? Saya lupa namanya beliau.
0: Pak Soma, Pak Soma, Pak Suardana.
1: Pak Soma, udah. Pak Suardana, oh, lagi okay. Satu Ibu.
0: Ibu Janura.
1: Oh,
0: udah.
1: Oh sudah.
0: Okay.
1: Oh
0: ya. Lima.
1: Okay. Baik, terima kasih yang ucapkan sebelumnya atas respon Ibu Bapak yang luar biasa ini. Untuk Pak Nyoman, inggih, tiang setuju Bapak, karena memang dewasa ini, apalagi di era digital ini, kita betul-betul harus e-link, harus jagre dengan segala sesuatu yang bersifat negatif, yang menggerogoti keferenialan kita atau akar-akar dari moralitas kita. Karena itulah sesungguhnya yang akan menjadikan kita menjadi orang yang selektif, kemudian mawas begitu, hati-hati penipuan dan sebagainya. Tidak hanya digital Bapak Ngeh, kita juga sering berhadapan dengan orang-orang yang sekarang menggelar konon, maaf, ilmu tertentu, misal ilmu gendam begitu, orang jadi tertipu pada saat itu juga gitu. Nah, ketika kita proteks diri kita dengan doa di awal baru bangun, kita kemudian kita proteks diri kita, kalau tiang mengistilahkan start the day with love, artinya begitu kita buka mata, kita ikatkan diri dengan kepada Tuhan supaya hari ini pertama kita bersyukur dulu nih Bu nih, baru bangun bersyukur, kemudian berterima kasih dan memohon tuntunan beliau. Asal kita sudah mengikatkan diri pada beliau, apapun yang terjadi hari ini, yang penting kita niatkan untuk sesuatu yang terbaik hari ini, kita berbuat baik, berucap, berpikir yang baik, maka jika terjadi sesuatu yang di luar dari harapan kita, maka itu mungkin adalah jawaban dari karma kita masa lalu mungkin, dan itu harus dibalas, harus diterima begitu. Mungkin ada sesuatu yang alpa mungkin kita lakukan sehingga berimbas, itu harus dibayar begitu, karena tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini gitu. Jadi baik kita tanam maka baik pula kita dapatkan. Nah seperti itu. Yang setuju nih Pak Nyoman, kemudian juga Pak Soma nih. Jadi teknologi itu sebaiknya dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Tiang ingat Bapak, teknologi itu berdampak ganda. Mestinya kita manfaatkan untuk memudahkan hidup kita. Itu yang untuk yang apa yang negatif itu abaikan. Itu sesungguhnya tujuan dari temuan teknologi terkini gitu. Itu sesungguhnya. Cuma kita harus mawas diri juga, harus jagre juga dampak negatif dari teknologi itu gitu. Banyak sekali Pak dampak positifnya itu, banyak sekali. Ya, sekarang ini ada temuan-temuan misalnya penyakit itu ada jawaban-jawabannya. Oh, ternyata penyebabnya ini. Hama penyakit atau hama tumbuhan itu bisa juga ditanggulangi Bu, Bapak Ngeh. Kemudian juga pengetahuan tentang rahasia alam semesta ini sekarang banyak juga terkuat gitu. Nah itu teknologi ya Pak ya, jadi berdampak kan. Kita dimudahkan, seperti misal di dunia akademik tidak lagi kita harus bongkar-bongkar pengetahuan yang beli buku yang mahal, kadang-kadang sumbernya juga nggak ada, kita nggak tahu di mana kita cari. Tapi sekarang sudah dengan teknologi, dengan digital ini kita bisa. Nah itu teknologi, jadi kita harus manfaatkan. Jika teknologi itu memudahkan hidup, seni itu menghaluskan hidup. Nah seperti itu. Oleh karena itu kita harus betul-betul selektif ya, yang mana kira-kira berdampak positif terhadap hidup kita dan juga kehidupan begitu. Kemudian Bapak Suardana ya, bagaimana cara untuk menanggulangi kebodohan? Nah, ini Mungkin jawabannya singkat, tapi penjelasannya mungkin banyak ya, Bapak Nge. Jadi kebodohan itu hanya bisa dihilangkan dengan pengetahuan, ya, dengan ilmu pengetahuan. Kita sekarang ini banyak dibodohi oleh teknologi karena kita belum belajar teknologi. Artinya apa? Misalnya kenapa orang kok bisa wajahnya dari tua kok bisa bisa kelihatan cantik, ketemu muda, itu ada aplikasinya, Pak. Kita belum belajar aplikasi, kita akhirnya kita dampaknya kita belum bisa cantik atau ganteng begitu. Jadi karena ini sebenarnya semua aja ilmu pengetahuan begitu. Bahkan sekarang temuan dari teknologi di apa bidang kecantikan itu banyak yang terkecoh gitu, padahal usianya sudah 60 atau 70, tapi ketika teknologi di bidang kecantikan begitu canggih, maka dia menjadi tampil seperti usia 30, cuma Irna. Saya heran, ada teman saya, wah kok muda, masih muda, kalah saya. Padahal dia sudah lebih tua, ini teman saya di Jawa. Oh, di Jawa itu pengaruh teknologi, kemajuan teknologi luar biasa ya. Jadi apa namanya, kecanggihan-kecanggihan di bidang kecantikan itu sudah seperti misal di Vietnam, Korea itu kan jadi babonnya di sana begitu. Bahkan orang-orang pergi ke Korea itu tidak hanya wisata, tetapi juga untuk kecantikan dan seterusnya. Seperti itu kan pengetahuan gitu. Oleh karena itu, maka pengetahuan itu akan membuka jendela pengetahuan atau kebijakan kita menjadi lebih holistik, sehingga kita tidak mudah dibohongi begitu, Mbak. Nah, seperti itu. Lalu Ibu Janura ini luar biasa, yang juga setuju Ibu. Jadi kapanpun, dimanapun, kita harus tetap eling, harus mawas diri, Bu. Itu yang setuju juga. Ayo kita belajar mawas diri. Jadi selalu kita saling menyadarkan, selalu saling mengingatkan dengan teman. Karena apa? Musuh, sesungguhnya musuh yang paling dekat dengan kita adalah kelalaian kita gitu. Kelalaian kita pada saat tertentu, sehingga musuh yang baik dengan buruk itu dalam diri kita itu selalu akan saling mendesak ini. Ya, kalau saya memandang diri saya itu jelema, namanya jelema, manusia itu bahasa Balinya jelema, Mbak Irna. Jadi jele dan melah itu ada di sini gitu, jelek dan melah. Jadi ada yang negatif di dalam diri kita, ada juga yang positif. Sekarang kalau sebuah pohon ini, dua pohon ini, yang mana diberikan kesempatan untuk bertumbuh itu? Kalau misal kita berikan kesempatan bertumbuh pohon yang bagus atau yang positif, maka yang negatif ini pasti dia akan kita bisa kendalikan, kalahkan. Nah, kalau kita lalai dalam hidup ini, itu setiap saat kita akan dicari, dikejar oleh yang jeleknya ini, karena kecenderungan manusia lebih mudah melakukan yang jelek dibandingkan dengan yang bagus begitu. Oleh karena itulah saya setuju dengan Ibu Janura nih, Ibu nih, luar biasa Ibu. Kita selalu harus mawas diri dalam hidup kapanpun, dimanapun begitu Ibu. Yenten nih Ibu nih, suksema Ibu Rahayu.
0: Baik, tadi juga Pak Juro Maliarsa sudah ya.
1: Pak Juru Maliarsa nih. Oh iya, lagi satu ini yang kan. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh beliau itu, mari kita sharing, menyaring terlebih dahulu
0: sebelum sharing.
1: Sebelum kita sharing ya kepada lebih banyak lagi gitu, karena kadang-kadang ada informasi yang salah, kita belum seleksi, buru-buru kita menganggap bahwa ini adalah masalah yang atau momen yang bagus untuk sharing kepada teman-teman, kepada grup begitu. Tapi kita belum cek apakah ini hoax apa enggak gitu. Supaya jangan kita meng-share berita-berita ataupun pernyataan-pernyataan yang belum tentu benar. Maka dari itu kita harus recheck kembali apakah ini benar dan pantas kita sharing. Nah, jadi kita seleksi dulu gitu supaya kita tidak menjadi sumber informasi yang salah gitu Mbak Irna. Ya, mungkin seperti itu nih Pak Mariase.
0: Nah ini kan memang Bu loh, kalau nggak bakal selesai-selesai nih kalau kita ngomongin era digital yang sekarang dan memang kalau untuk yang berpikiran positif ataupun yang menganggap bahwa era sekarang tuh luar biasa selama kita memang melakukan hal-hal yang bijak dalam di dalamnya gitu maksudnya. Nah tapi tetap ya namanya kembali lagi jelema. Ternyata ada beberapa jelema yang anggap begitu kan, yang kebanyakan jelenya daripada melahnya, yang akhirnya membuat ya di dunia ini ada beberapa yang memang melakukan hal-hal yang di luar kita nggak pernah. Kok ada orang yang bisa berpikiran seperti itu ya. Tapi oke, sekarang ternyata Pak Jero Maliasa menelpon. Kita sapa dulu. Halo Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu Mbak Irnawati Giri.
0: Oke. Okay. Om Swastiastu Pak Jero.
5: Om Swastiastu Bu Dokter.
1: Inge, Om Swastiastu Bapak.
5: Seperti sharing kita yang tadi yang sampaikan bahwa Satyam Siwam Sundaram itu pada akhirnya airnya akan menjadi indah. Jadi kejujuran, kesucian dan keindahan ini harus menjadi pegangan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Sharing itu memang merupakan suatu bagian. Kemudian tadi dijelaskan oleh Ibu bahwa kita sebagai jelemelah karena memang betul ruwe bimede ngaranie tanda dipacah kene. Jadi ada jele ada melah, sekarang yang mana yang kita? Kemudian kita juga disebut manusia supaya manut ring sesanane dados jatme atau manusia. Jatme pascat dan boleh dikatakan untuk melaksanakan sesuatu berdasarkan dharma atau kebenaran. Sehingga lengkapnya tadi, karena Ibu lupa mungkin tadi tentang penjelasan tiang, sampai nama tiang lupa juga Ibu, yaitu kalau itu sudah diterapkan pasti mencapai moksatam jagatita yacaiti dharma, kebahagiaan lahir batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Hanya itu aja yang tambahkan, ampure, sepatu batas, sepatu baru, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru, jangan disimpan dalam hati. Bu Dokter, selamat bekerja. Kemudian Bu Irna, selamat bertugas. Rahayu, rahayu, rahayu.
0: Rahayu, mawali. Suk sama Pak Jero Maliarse. Baik, silakan Ibu.
1: Inggih. Pak Jero Maliarse, pertama dan mohon maaf nih. Karena tadi kebetulan dia ngambil air batuk jadi agak apa lepas sedikit makanya tadi nanya lagi satu siapa. Oh ternyata Pak Wali ye. Jadi Pak Jero Sinambure, tadi apa yang Pak Jero sampaikan itu tiang juga setuju, luar biasa. Satyam Siwam Sundaram itu ye. Kebenaran, kejujuran, dan akhirnya dari kebenaran yang dipegang dengan baik kemudian dilengkapi, disempurnakan dengan kejujuran, maka akan ada suatu yang indah dalam hidup kita, Pak. Jadi pas seperti tiang pikiran tiang juga, mungkin juga pendengar yang lain juga ya, istilah Satyam Siwam Sundaram ini menjadi ikonik dari ajaran moral juga ya. Kemudian manusia begitu, seperti tadi juga tiang sedikit paparkan, manusia sama dengan jelema ya, bahasa Sanskritnya itu manusia. Manusia itu berasal dari kata manu dan sia. Manu itu adalah manah, sia itu memiliki, artinya manusia itu adalah makhluk atau sosok makhluk yang memiliki pikiran. Jadi pikiran itu dalam ajaran agama Hindu itu kita tahu bahwa pikiran itu berfungsi diberikan oleh Tuhan, itu gunanya adalah untuk memilih memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas, mana yang tidak pantas gitu. Nah, oleh karena itulah maka disebut manusia. Ya, pas dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mali, kemudian juga Pak Nyoman dari negara, Pak Sumut juga cocok ya. Jadi ini sering kita ini jadi bersambut begitu. Jadi kita harus eling dengan diri kita dimanapun, kapanpun gitu. Jadi Pak Maliarse menyempurnakan dari apa publik bagan renungan kita kali ini. Entang ya. Suksema Pak Juru Maliarse ya.
0: Baik, mohon maaf Ibu. Kena waktu juga. Mungkin ada sebagai closing statement yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri acara renungan pagi hari ini.
1: Baik Mbak Erna, dari apa yang kita sampaikan tadi, inti daripada tema saya pada pagi hari ini yaitu bagaimana kita bisa meminimalkan, kemudian bahkan menghilangkan dan menumbuh kembangkan kembali akar moral kita yang paling dasar sebagai fondasi moralitas dalam ajaran agama Hindu, bahkan dari Yoga Sutra Patanjali, yaitu satya, itu kejujuran. Ya, tidak hanya kejujuran tetapi juga di dalamnya ada yama dan niyama. Di dalamnya ajaran yang paling dekat dari bagaimana kita bisa menanggulangi kejujuran ini adalah dengan aparigraha. Aparigraha itu adalah bagaimana kita mengkondisikan hidup yang sederhana, tidak serakah, karena sesungguhnya kita hanya butuh cukup tapi tidak butuh lebih. Ya, dunia ini tidak cukup untuk memenuhi keinginan satu orang, tetapi cukup untuk memenuhi seluruh isi makhluk yang ada di atas bumi ini, seperti itu. Sehingga dengan demikian maka supaya tidak menimbulkan budaya hedonisme yang akan mendorong kita untuk menggeser nilai-nilai kejujuran yang bersifat perennial dalam diri kita, maka dari itu kita harus mawas diri, kemudian kita selalu iling dan jagre setiap saat. Nah, mungkin seperti itu Mbak Erna.
0: Baik, terima kasih untuk narasumber kami dari pagi ini, yaitu dari dosen STKIP Agama Hindu Singaraja, Ibu Dr. Dr. Andaluh asli MAG. Suksema Ibu, sampai ketemu di lain kesempatan. Dan kami tutup dengan para masanti. Om Santi Santi Santi Om.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beli.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli om. Harus iling ya ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli om. Gitu saudara irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing kita beli.
1: Benar gati tuh lo benar. Eh, ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger, dorme bekel.

0: Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat keliling.
2: Pengawasan kalau hari ini ditanyakan itu adalah pengawasan kami akan lakukan dengan baik, ketat juga,

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Jumat 29 Mei 2026 di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Samsat Keliling guna mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor dan mendukung pembangunan daerah.
1: Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling.
2: Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat memanfaatkan layanan mobil Samsat Keliling yang kini hadir untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah pun menilai inovasi pelayanan jemput bola menjadi langkah efektif untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat hingga ke berbagai wilayah. Menurut Bupati Sucidre, keberadaan mobil Samsat Keliling merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan layanan bergerak tersebut, masyarakat tidak perlu lagi datang jauh ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain lebih praktis, layanan ini juga diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya masyarakat.
1: Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya, khususnya pajak kendaraan bermotor.
2: Ia menegaskan layanan Samsat Keliling dihadirkan agar masyarakat lebih disiplin dan tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudahan pelayanan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Menurutnya, pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Buleleng. Dana yang terkumpul dari pembayaran pajak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
1: Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
2: Ia berharap layanan Samsat Keliling mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain mengurangi antrean di kantor Samsat, layanan ini juga menjadi upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti kerusakan Gedung Sasana Budaya Singaraja dan mendorong rehabilitasi segera dilakukan agar aset budaya bersejarah tersebut tetap layak digunakan sebagai pusat kegiatan seni dan budaya.
3: Ya, memang begini kondisinya ya. Jadi di Sasana Budaya itu dulu juga sudah pernah kita sampai begini.
4: Kondisi ya. Gedung Sasana Budaya Singaraja yang mulai mengalami kerusakan fisik mendapat sorotan serius dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng. Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng Nyoman Sukarmen turun langsung meninjau bangunan bersejarah tersebut guna memastikan kebutuhan rehabilitasi dapat segera masuk dalam perencanaan anggaran daerah. Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi 4 disambut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, Nyoman Wisandike. Peninjauan dilakukan di sejumlah bagian gedung yang dinilai mengalami kerusakan cukup mengkhawatirkan, mulai dari platform jebol hingga kondisi bangunan yang mulai termakan usia. Nyoman Sukarmen menegaskan, Gedung Sasana Budaya bukan sekedar bangunan biasa, melainkan ikon kebudayaan daerah yang memiliki nilai sejarah penting bagi masyarakat Buleleng. Karena itu, DPRD menilai keberadaan gedung tersebut harus dijaga agar tetap layak digunakan sebagai pusat aktivitas seni budaya.
5: Seharusnya kita jaga, makanya bagaimana ini aset pemerintah. Apalagi ini dari awal sudah menjadi ikon salah satu aset kita. Harapan kita ke depan nanti dari pemerintah, sama teman-teman juga, untuk mengusulkan, mendorong apa menjadi program, utamanya fisik yang lumayan sangat diperlukan dalam bidang ini. Tapi tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Kades juga, dan Pak Kades juga sangat apresiasi untuk hal ini.
4: Sementara itu, Nyoman Wisandike mengakui kondisi sasana budaya memang membutuhkan rehabilitasi lebih menyeluruh. Menurutnya, perbaikan kecil yang pernah dilakukan sebelumnya belum mampu mengatasi kerusakan yang kini semakin terlihat di sejumlah bagian gedung.
3: Ya, memang begini kondisinya ya. Jadi dari di sasana budaya itu dulu juga sudah pernah kita sampai begini ya. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 4, ini menjadi atensi kita bersama mudah-mudahan nanti kita bisa usulkan ya untuk penganggaran untuk perbaikan rehab di sasana budaya.
4: Selain menjadi lokasi pementasan seni, sasana budaya juga kerap dikunjungi wisatawan dan rombongan pelajar dari luar daerah. DPRD bersama Disbupar berharap rehabilitasi gedung dapat segera direalisasikan agar aset budaya tersebut kembali representatif, aman, dan mampu mendukung pelestarian seni budaya di Kabupaten Buleleng.
0: DPRD Kabupaten Buleleng memastikan pengawasan ketat terhadap proyek pembangunan titik nol Buleleng mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas pembangunan berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
2: DPRD Kabupaten Buleleng memastikan akan melakukan pengawasan ketat terhadap proyek pembangunan kawasan titik nol Buleleng yang telah mulai berjalan. Pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga masa pemeliharaan proyek. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Aryo mengatakan, fungsi pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan proyek strategis daerah dapat berjalan maksimal. Menurutnya seluruh anggota DPRD akan ikut mengawal proses pembangunan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pengawasan juga dilakukan untuk menjaga kualitas pembangunan yang menggunakan anggaran publik.
6: Pengawasan kalau hari ini ditanyakan itu adalah pengawasan kami akan lakukan dengan baik, ketat juga, dan sekarang si pengawasan yang melekat terus-menerus sebelum sampai proyek itu betul-betul selesai dan masa pemeliharaannya.
2: Ketut Ngurah Aryo menjelaskan pengawasan proyek titik nol akan melibatkan komisi-komisi di DPRD, terutama Komisi 2, dengan pemantauan langsung ke lapangan agar pembangunan berjalan sesuai spesifikasi. DPRD juga menyoroti lemahnya pengawasan sejumlah proyek infrastruktur sebelumnya, sehingga seluruh OPD diminta rutin melakukan evaluasi kualitas pembangunan. Menurutnya pembangunan yang baik harus didukung perencanaan matang dan pengawasan yang konsisten agar hasilnya tepat sasaran dan berkelanjutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
7: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Berita selanjutnya, antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrane memanjang hingga 2,7 km jelang libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah dan hari lahir Pancasila, didominasi kendaraan logistik dan truk angkutan barang menuju Pulau Jawa.
1: Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk Kabupaten Jembrane mulai mengalami peningkatan menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang bertepatan dengan libur Hari Lahir Pancasila, Rabu 27 Mei 2026. Padatan didominasi kendaraan logistik dan truk angkutan barang yang hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Pantauan di lapangan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah menunjukkan antrean kendaraan memanjang hingga sekitar 2,7 km. Dari area pelabuhan. Barisan kendaraan bahkan terlihat mencapai kawasan depan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB Ceki Gilimanuk. Untuk mengurangi penumpukan di jalur utama, jajaran Polres Jembrane mulai menerapkan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan sebagian kendaraan ke jalur alternatif melalui gang permukiman warga. Pengaturan arus kendaraan tersebut sejak sehari sebelumnya dan mulai berjalan lebih optimal pada Rabu siang dengan memanfaatkan akses gang 2. Sementara itu, pihak Kelurahan Gilimanuk menyebut lonjakan volume kendaraan terjadi dalam 2 hari terakhir. Jalur alternatif di kawasan pemukiman hanya diperuntukkan bagi kendaraan pribadi atau roda 4. Sedangkan truk dan bus tetap diarahkan melalui jalur nasional dan pasar Gilimanuk. Pengguna jalan juga diimbau mengikuti arahan petugas serta menjaga kebersihan lingkungan selama antre menuju pelabuhan.
0: Pemerintah terus memperkuat layanan kesehatan bagi perempuan melalui berbagai fasilitas pemeriksaan kesehatan, layanan persalinan, hingga deteksi dini penyakit. Kehadiran layanan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin kesehatan perempuan sejak usia produktif hingga lanjut usia.
2: Perempuan di Bali ataupun di Indonesia sebenarnya sudah mendapat prioritas dari pemerintah.
3: Akses layanan kesehatan bagi perempuan kini semakin tersedia di berbagai fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Pemerintah juga terus memperluas program kesehatan perempuan melalui layanan pemeriksaan kehamilan, persalinan, vaksinasi, hingga deteksi dini penyakit reproduksi. Dewan Pengurus LBH Apik Bali, Dr. Anak Ayu Sri Wahyuni, SPKJ, kepada RRI di Denpasar mengatakan, perempuan saat ini telah mendapat prioritas layanan kesehatan dari pemerintah. Menurutnya, layanan kesehatan sebelum kehamilan hingga proses persalinan kini telah tersedia secara lebih mudah dan terjangkau melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
2: Perempuan di Bali ataupun di Indonesia sebenarnya sudah mendapat prioritas dari pemerintah, khususnya kementerian, pertama-tama dari program bahwa tidak boleh ada kematian ibu melahirkan ataupun bayi yang baru lahir. Dari sana ada sejak hamil perempuan itu atau sebelum hamil perempuan itu mendapatkan fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan untuk mencegah tidak terinfeksi HIV, tidak ada penyakit hepatitis, penyakit-penyakit menular itu saat mengetahui hamil gitu ya, itu sudah gratis dari pemerintah, ada di puskesmas. Di puskesmas itu sudah gratis, terutama sih untuk yang sudah tercover oleh Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
3: Selain layanan kehamilan dan persalinan, pemerintah juga menyediakan fasilitas deteksi dini penyakit yang banyak dialami perempuan, seperti kanker serviks dan kanker payudara. Menurut Sri Wahyuni, layanan pemeriksaan pap smear hingga vaksinasi pencegahan kanker serviks kini semakin mudah dijangkau masyarakat.
2: Deteksi kanker itu juga sudah fasilitasnya sudah sangat baik dan tidak ada kesulitan asal perempuan mau mengakses. Jadi saat ini demikian juga untuk vaksinasi HPH untuk virusnya, untuk virus yang dapat memicu CA cervix, dapat menimbulkan kanker cervix pun sudah harganya sudah tidak semahal saat datang, dan memang sudah dicegah dengan pemeriksaan pap smear itu di puskesmas-puskesmas oleh bidan-bidan.
3: Perempuan dinilai perlu terus meningkatkan pemahaman mengenai layanan kesehatan agar dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah secara maksimal. Kesadaran melakukan pemeriksaan dan pencegahan sejak dini penting untuk menjaga kesehatan perempuan sekaligus kesehatan keluarga. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan.
0: Polres Buleleng mengoptimalkan layanan call center 110 gratis 24 jam untuk menerima laporan darurat masyarakat seperti gangguan kaptipmas, kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, dan bencana alam.
4: Untuk dari kami sebagai pelayanan publik, kami berusaha sebisa mungkin secepat kami.
5: Polres Buleleng terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan call center 110 yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Layanan ini disiapkan untuk membantu masyarakat melaporkan berbagai kejadian darurat yang membutuhkan penanganan cepat dari pihak kepolisian. Kehadiran call center 110 diharapkan mampu mempercepat respon aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pamapta 3 Polres Buleleng, Ibda Junatri Prasetyo, STRIK menjelaskan layanan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang menemukan kejadian gawat darurat. Menurutnya masyarakat dapat segera menghubungi call center 110 apabila terjadi gangguan kamtipmas, tindak kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, hingga bencana alam. Dengan adanya laporan cepat dari masyarakat, pihak kepolisian dapat segera mengambil langkah penanganan yang tepat.
4: Lebih tepatnya pada saat masyarakat menemukan kejadian gawat darurat. Gangguan kaptipmas, kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, dan juga bencana alam, sehingga dibutuhkan kehadiran polisi untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.
5: Ia menambahkan layanan call center 110 dapat diakses melalui sambungan telepon tanpa dikenakan biaya. Saat masyarakat menghubungi layanan tersebut, laporan akan diterima langsung oleh operator yang bertugas selama 24 jam penuh. Operator kemudian akan meminta identitas pelapor, lokasi kejadian, serta uraian singkat peristiwa yang terjadi untuk menentukan tingkat urgensi penanganan.
4: Jadi pada saat masyarakat menelpon itu akan diterima oleh operator kami, dan operator kami akan menanyakan terkait identitas pelapor, lokasi kejadian, dan uraian singkat kejadian tersebut, sehingga kami dari pihak kepolisian bisa mengetahui seberapa tingkat urgensi untuk menangani kasus tersebut.
5: Setelah menerima laporan, polisi akan mengklarifikasi jenis kejadian agar penanganan dapat dilakukan cepat dan tepat, termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait. Jika lokasi kejadian jauh, Polres Buleleng akan berkoordinasi dengan Polsek dan Babin Kamtipmas terdekat agar masyarakat dapat segera mendapatkan bantuan. Melalui layanan call center 110, Polres Buleleng berharap masyarakat semakin aktif melaporkan berbagai kejadian darurat yang terjadi di lingkungan sekitar. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Polres Buleleng juga menghimbau masyarakat menggunakan layanan tersebut secara bijak dan hanya untuk kondisi yang benar-benar membutuhkan bantuan kepolisian. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
6: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
7: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
8: Yang kudu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
7: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
8: Sila keempat itu anu. Sana kau dulu. Belum selesai ini sama mendownload.
7: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
8: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
7: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
9: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jembrana bersama BP3MI Bali mempercepat proses pemulangan jenazah pekerja migran Indonesia asal Jembrana yang meninggal dunia di Ibaraki, Jepang.
1: Pemerintah Kabupaten Jembrana bergerak cepat menangani proses pemulangan jenazah pekerja migran Indonesia atau PMI asal Jembrana IKD Mas Heriadi yang meninggal dunia di Ibaraki, Jepang, Minggu 24 Mei 2026. Pemkab Jembrana bersama Satgas BP3MI Bali langsung melakukan koordinasi dengan keluarga dan KBRI di Jepang guna mempercepat proses administrasi pemulangan jenazah. Almarhum diketahui merupakan warga lingkungan Biluk Poh Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo. Jajaran pemerintah daerah bersama BP3MI Bali mendatangi rumah duka pada Senin 25 Mei 2026 untuk berkoordinasi dengan keluarga, pihak kelurahan serta bendesa adat Tegal Cangkring. Selain pengurusan dokumen, pemerintah daerah juga memfasilitasi pendampingan administrasi, pengantaran keluarga menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai hingga penyediaan ambulans setibanya jenazah di Bali. Sebelum meninggal dunia, almarhum sempat mengalami gangguan kesehatan berupa pembengkakan pada bagian kaki dan menjalani pengobatan di klinik setempat. Kondisinya memburuk 5 hari sebelum meninggal hingga tidak mampu bekerja dan kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam masa kritis tersebut, almarhum didampingi adik kandungnya yang juga sedang menjalani program pemagangan di Jepang. Di tengah suasana duka, solidaritas sesama PMI asal Bali di Jepang turut membantu proses pemulangan jenazah dengan menggalang donasi sambil menunggu kelengkapan dokumen selesai diproses. Pemerintah Kabupaten Jembrana menyatakan terus bersinergi dengan BP2MI dan berbagai instansi agar penanganan persoalan PMI di luar negeri dapat berjalan cepat dan lancar.
0: Pendengar, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengawal 5 lokasi di Bali yang dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Sejumlah tahapan kembali harus dilalui sehingga bisa menjadi Kampung Nelayan Merah Putih seperti di Desa Seraya Timur, Karangasem.
2: Di 2026 di awal kan 16, setelah dicek-cek karena lahan dan sebagainya, yang baru lolos tahap 1 ya, 5 itu aja.
3: Pasca dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP 5 lokasi di Bali kembali harus melalui sejumlah tahapan dan persyaratan untuk lolos tahap akhir dari program nasional tersebut. 5 lokasi itu yakni di Karangasem 1 lokasi serta di Buleleng dan Jembrana masing-masing 2 lokasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Iputu Sumardiana kepada RRI di Denpasar mengatakan, untuk menjadi bagian dari program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan, wilayah pesisir harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat dan melakukan pengusulan. Ia menjelaskan khusus untuk di Bali, 5 lokasi yang lolos verifikasi belum menjadi babak akhir, namun harus kembali melalui sejumlah tahapan dan persyaratan lainnya. Putu Sumardiana mengatakan bercermin dari tahun 2025, hanya 1 lokasi di Bali yang progresnya telah 100% menjadi Kampung Nelayan Merah Putih, yakni wilayah pesisir di Desa Seraya Timur, Karangasem. Program nasional itu memproteksi 425 nelayan lokal dengan fokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi dari hulu ke hilir dengan proyeksi kenaikan pendapatan nelayan.
2: Ada 5 yang lolos verifikasi dulu untuk ikuti proses selanjutnya. Jadi ada 3 kabupaten di Karangasem 1, kemudian di Buleleng 2 sama di Jembrana 2. Nanti kan tahapan-tahapan lagi gitu. Ini masih prematur, belum final ya 5 ini.
3: Putu Sumardiana mengatakan berdasarkan kriteria KKP, desa pesisir yang diusulkan wajib memenuhi sejumlah persyaratan, yakni mayoritas mata pencarian penduduknya sebagai nelayan, tersedia lahan dengan legalitas status yang aman, tidak dalam sengketa, dan sesuai dengan tata ruang wilayah serta dukungan aktif dari masyarakat setempat.
2: Lahannya itu kan diusahakan kalau bisa 1 hektar luasnya, kan? Harus statusnya jelas, legal aspeknya dan sebagainya. Itu yang paling penting, begitu baru nanti aspek teknisnya, nelayannya berapa, jumlah nelayannya, kegiatannya apa, hulu hilirnya ada enggak.
3: Kampung Nelayan Merah Putih dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, meningkatkan produktivitas serta menciptakan kemandirian ekonomi. Khusus untuk di Bali, Kampung Nelayan Merah Putih Seraya Timur menunjukkan progres signifikan yang mendorong pemerataan ekonomi di wilayah wilayah pesisir. 5 lokasi di Bali juga dinyatakan lolos verifikasi yang kembali harus melalui sejumlah tahapan menuju Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini ditargetkan mencapai ribuan lokasi pada tahun 2026 yang berfokus pada modernisasi, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng terus memperkuat inovasi layanan guna mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
4: Jadi bagaimana kita BUMD bisa terus berinovasi sehingga mampu meningkatkan.
5: Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau PAM Tirta Hita Buleleng terus memperkuat peran strategisnya melalui inovasi layanan dan peningkatan kinerja berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi daerah. Direktur Utama Perumda Tirta Hita Buleleng, Imadi Lestariana, menegaskan BUMD tidak hanya berfokus pada pelayanan publik, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
4: Jadi bagaimana kita BUMD bisa terus berinovasi sehingga mampu meningkatkan kinerja dan peran strategisnya untuk pembangunan perekonomian daerah.
5: Ia menekankan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan perusahaan. Dengan inovasi, perusahaan dapat menjawab tantangan sekaligus memaksimalkan potensi yang dimiliki. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD menjadi salah satu target penting. Hal tersebut harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberadaan BUMD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
4: Kontribusi terhadap pendapatan asli daerah bisa semakin meningkat, di samping kinerja pelayanan kepada masyarakat juga diharapkan bisa meningkat dengan senantiasa terus melakukan inovasi sehingga bisa melakukan pembaruan secara berkelanjutan.
5: Ia menambahkan upaya tersebut harus dilakukan secara konsisten melalui berbagai terobosan dan pembaruan layanan. Inovasi tidak boleh berhenti, melainkan terus dilakukan agar perusahaan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui peningkatan sistem pelayanan, efisiensi operasional, serta kualitas sumber daya manusia guna memperkuat daya saing dan kepercayaan publik. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
6: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.
1: Laporan Prakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
2: Baik pendengar, untuk mengetahui perakiraan cuaca hari ini kami telah tersambung bersama perakirawan Lia Cahyani. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Iya, silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 35 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 90%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali 0,75 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.

0: Lama juga ya datang bus jemputan kita.
1: Sabar, nanti juga datang.
0: Yeay, busnya udah datang. Yuk, naik.
1: Kak, tunggu bentar.
0: Loh, kenapa? Ayo naik, ini tasnya kan udah kakak bawain.
1: Itu, kan ada rombongan anak-anak sama lansia mau naik bus juga. Kita tungguin bentar ya. Udah selesai kak, yuk naik.
0: Wah, keren juga deh gue nih. Bangga deh, tidak lupa mendahulukan anak-anak dan lansia saat menggunakan fasilitas umum.
1: Hehe, itu juga kakak yang ngajarin kan.
2: Pro 1,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung yang mendengarkan kami melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz yang juga mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id dan RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda bahwa pelemahan rupiah semakin dalam selama 2 hari libur panjang ini. Hari ini posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika Serikat terpantau menguat ke level 99,50. Pergerakan nilai tukar tetap terjadi karena meski di pasar libur Indonesia, namun pasar luar negeri tetap bertransaksi. Dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa cek ya melalui media radio berita online terpercaya rri.co.id.

Oksigen adalah sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi sangat berlimpah, selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Hal itu terjadi pasti bukan karena oksigennya langka, melainkan karena terjadi gangguan dalam sistem pernapasan. Demikian pula, jika seseorang kesulitan untuk bahagia, tentu bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tetapi karena terjadi gangguan dalam pribadi atau rohani seseorang. Jadi langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan adalah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah dimiliki.

hikes and dips, but most of the time I

0: Bu Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya.
1: Alhamdulillah Bu Andi, sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut terbantu.
0: Bener juga ya, ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
1: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
0: Jadi kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai, gitu kan?
1: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
2: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.

0: Pendengar, di tengah meningkatnya krisis lingkungan global, muncul sebuah tren baru yang dikenal sebagai diet sampah plastik. Setuju? Setuju. Saya setuju sekali. Di tengah krisisnya ini ya, meski terdengar seperti pola makan ya, diet sampah plastik gitu kan, ada isi dietnya. Jadi konsep ini justru mengarah pada gaya hidup untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan ini mulai menjadi banyak penganut ya di masyarakat perkotaan yang sadar akan dampak buruk sampah plastik terhadap lingkungan, terutama polusi laut dan tanah yang sulit terurai hingga ratusan tahun. Nah, sebenarnya apa sih diet plastik itu? Diet sampah plastik adalah upaya sadar untuk membatasi, mengurangi, bahkan menghilangkan penggunaan plastik sekali pakai. Fokus utamanya bukan hanya membuang sampah dengan benar, tetapi juga mencegah sampah itu muncul sejak awal. Contoh sederhana nih, mengganti kantong plastik dengan tas kain, membawa botol minum sendiri, hingga memilih produk tanpa kemasan plastik berlebih. Sadar gak sih kalau, saya sadar sekali ya, ini contoh bahwa mulai sekarang banyak juga orang-orang yang paham, misalnya kayak gini, mau beli es sudah membawa tumbler sendiri gitu ya, entah es teh, es jeruk atau gitu ya. Atau saya sekarang menambah lagi, setiap kemana-mana bawa mangkok. Kalau siapa tahu mau jajan bakso, jadi saya punya mangkok yang ada tutupnya seperti itu, yang asungkare agak sedikit, yang punya rezeki sedikit lebih ya, mungkin bisa lebih yang agak tahan panas, yang begitu bisa beli itu, jadi tahan tumpah juga seperti itu. Jadi udah mulai, dan ketika saya mengatakan seperti itu, orang tua saya malah mengatakan kita kayak kembali, katanya, ke zaman sebelumnya. Apa itu? Ketika memang dulu sampai setiap rumah tangga pasti punya yang namanya rantang, rantang susun, rantang, pokoknya rantangan. Karena apa? Karena dulu beli apa-apa itu pakai, bawa sendiri dari rumah. Misalnya dulu zamannya minyak tanah, katanya kan, kita bawa botol itu atau digen itu dari rumah, jadi tidak disiapkan oleh penjual. Betul? Betul kan? Iya juga ya. Terus dulu juga gitu kan. Jadi ada beberapa yang memang tidak menggunakan plastik. Nah, sekarang ini kita mulai lagi nih hitungannya, walaupun itu adalah hal yang mungkin tidak biasa, tapi akan terbiasa ketika kita melakukannya dengan niat dan juga kemauan bahwa oh iya benar juga. Dan mudah-mudahan sih nantinya diketok tularkan oleh orang lain, jadi gak cuma sendirian ya, hitungannya seperti itu. Nah, jadi ini contoh sangat sederhana, yaitu mengganti kantong plastik dengan tas kain. Ini juga punya, setiap orang udah mulai sadar nih, di setiap motor atau kendaraannya pasti sudah menyiapkan namanya kantong kain. Jadi kalau mau belanja pasti, kalau kadang-kadang juga bagusnya sekarang kan ditawarkan oleh entah minimart kan jual juga bukan plastik kan ya, tapi ya kain. Mau sekalian kain belanjaannya gitu kan, kantong belanjaannya, seperti itu kan ditawarkan. Kalau memang kita kadang lupa, tapi kadang kalau udah niatnya mau belanja pasti sudah ready bawa kain atau enggak tas kainnya atau enggak kantong belanjanya, tapi bukan yang plastik, seperti itu. Itu yang sangat luar biasa ya, udah ada kemajuan lah hitungannya ya, semoga semua begitu ya. Intinya sekarang adalah tujuannya, ujung-ujungnya adalah harus buang sampahnya nih. Diet buang sampahnya yang belum, kayaknya masih banyak yang membuang sampahnya itu ya, entah di sungai, entah di laut, entah di pinggir jalan, entah pas lagi wisata rekreasi, bawa semuanya makanannya dari rumah atau enggak mungkin beli di jalan gitu kan. Tapi ketika tempat tujuan sampahnya ditinggal gitu aja, itu juga jangan sampai dilakukan gitu ya. Karena memang itu kan selalu ingat bahwa slogan sampahmu adalah tanggung jawabmu ya, kayak gitu ya. Tapi memang semuanya ini berawal dari hal yang kecil ya, dari lingkup rumah tangga dulu hitungannya. Karena memang ternyata sampah yang paling besar, selain ya kita gak usah bicara soal hotel atau apa gitu ya, tapi yang di rumah tangga juga ternyata lebih banyak sampahnya daripada kayak di tempat lainnya seperti itu. Kecuali kalau memang kalau kita bicara soal restoran, itu kan sampah lain lagi, sampah bekas makanan seperti itu ya. Oke, jadi untuk diketahui bahwa hal kebiasaan kecil yang bisa dilakukan, nah ini dia penting banget. Kalau kita misalnya menolak sedotan plastik, nah ini juga masih banget ya, juga bahkan masih banyak pedagang yang, karena memang kebiasaan juga kalau beli minuman pasti nggak ada sedotannya gitu kan. Kalau di sini bilangnya pipet ya. nggak ada sedotannya gitu. Nah, padahal itu juga termasuk sampah yang susah sekali diurai. Kedua, jadi jangan kedua itu yang pertama adalah menolak menggunakan sedotan plastik kalau memang membeli minuman. Terus kedua, membawa tas belanja sendiri. Terus juga jangan lupa membawa botol minum sendiri. Terus gunakan juga produk dengan kemasan ramah lingkungan atau tanpa plastik banget, itu juga memungkinkan. Karena kalau kita udah punya tumbler sendiri, kita tinggal cuci aja. Kalau misalnya kira-kira udah kotor, kita tinggal cuci, terus besoknya bisa dipakai lagi gitu. Terus yang kelima, nah ini juga udah mulai dicanangkan ya di beberapa desa. Sayangnya walaupun kemarin sempat juga saya informasikan ketika beberapa desa yang sudah diberikan bantuan untuk pengelolaan sampah, ternyata belum ada yang belum semuanya bisa gitu. Dari lima misalnya baru satu yang berhasil, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan sih nantinya setiap rumah tangga punya tanggung jawab sendiri untuk memilah sampahnya, yang dapat didaur ulang mana, yang bisa dibuang seperti apa, seperti itu. Jadi dimanfaatkan untuk menjadi kompos misalnya untuk sampah bekas makanan, seperti itu ya. Bersyukur banget kalau kayak saya pribadi punya lingkungan rumah yang sudah mulai aktif seperti itu. Karena di perumahan kami itu, saya tinggal di Sambangan, ini cuma sekedar sharing bahwa memang saya kagum juga dengan situasi di sana, bahwa setiap 2 minggu sekali kami punya bank sampah namanya. Jadi setiap kita punya sampah itu, entah kita gak sengaja beli makanan tapi berbentuk botol plastik atau ada plastiknya, itu kita pisahkan, nanti itu bisa dijual. Lumayan, kayak kemarin ada yang sampai punya tabungan 100 sekian, 200 sekian. Jadi nanti setiap mau diambil, boleh diambil, atau mau ditabung dulu boleh. Nah, seperti itu. Jadi cuan ya. Kita balik lagi flashback ketika boleh kita bilang bahwa contohnya di luar negeri, kayak kita nggak mau, kita bukannya mau menyamakan, tapi contoh hal yang baik kenapa tidak kita tularkan gitu kan. Untuk diri sendiri minimal, di Norwegia, di Australia itu sudah mulai, di pokoknya di negara-negara luar yang sudah besar dengan tingkat kepedulian sampahnya. Bahkan kita bisa ke mall, ngapain kita bawa botol bekas, dimasukin botolnya, keluarlah poin bahwa kita berhasil menjual botol plastik dengan harga sekian, itu langsung bisa diduitkan. Aduh, itu enak banget ya kalau kayak gitu ya. Mudah-mudahan kayak gitu ada nanti ya di Indonesia. Di Indonesia pernah ada, saya tahu di Jakarta, tapi penggunaannya ternyata tidak, ya biasa, ada aja tangan yang iseng jahil jadinya rusak kayak gitu ya. Mudah-mudahan nanti juga tanggung jawabnya kepada kita semuanya nih, yang masyarakat Indonesia yang disiplin, terus menjaga empati, dan juga pastinya tidak buang sampah sembarangan, itu juga bisa kita lakukan ya. Asungkara Soha. Nah, jika Anda ingin mengetahui tentang diet sampah ini, Anda juga bisa cek melalui media radio berita online terpercaya rri.co.id. Dan sesaat lagi pukul 8, kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Satu RRI Singaraja.